0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, integritas bukan hanya tentang berkata jujur, tapi juga kesesuaian antara apa yang diucapkan, dilakukan, dan juga diyakini. Sikap ini menjadi salah satu pondasi penting agar seseorang dapat dipercaya dalam kehidupan pribadi maupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Integritas seringkali diuji melalui hal-hal sederhana yang terjadi setiap pagi. Mengembalikan barang yang bukan milik kita, mengakui kesalahan, menepati janji, serta tetap menjalankan tanggung jawab meski tidak sedang diawasi merupakan contoh nyata suatu integritas. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari pendidikan, pekerjaan, bisnis hingga layanan publik. Nah, perkembangan ini juga membuat kemampuan manusia untuk beradaptasi menjadi semakin penting agar teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu, bukan sekadar diikuti tanpa pemahaman. Nah, saudara perempat, AI ini mampu membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, seperti mengolah informasi, membuat rangkuman, penerjemahan teks hingga menganalisis data. Namun, saudara perempat, kemampuan tersebut tetap membutuhkan manusia yang mampu memberikan arahan, memeriksa hasil dan juga mempertimbangkan apakah informasi yang dihasilkan benar serta sesuai dengan kebutuhan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat, dalam kehidupan bermasyarakat, norma kesusilaan ini memegang peran penting sebagai panduan perilaku yang mengatur interaksi antar individu. Nah, norma ini, sedara perempat, tidak hanya membatasi tindakan yang dianggap menyimpang, tapi juga mendorong setiap orang tidak salah kaprah gitu ya. Jadi dan juga harus untuk berperilaku sopan, menghormati sesama, dan menjaga keharmonisan sosial. Nah, norma kesusilaan ini lahir dari nilai-nilai moral yang dianut masyarakat seperti kejujuran, kesopanan, rasa malu, dan kepedulian antar sesama. Nah, dengan berpegang pada norma ini, masyarakat juga dapat menciptakan suasana yang tertib dan damai, karena setiap individu menyadari batasan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Nah, fungsi utama norma kesusilaan ini adalah membentuk karakter pribadi yang baik, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta memperkuat ikatan sosial. Nah, kalau norma ini diabaikan, bukan hanya hubungan antar individu yang terganggu, tapi juga ketertiban masyarakat bisa terancam. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap orang untuk menanamkan dan mempraktikkan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, sedara perempat, kehidupan bermasyarakat akan berjalan lebih harmonis, rukun, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
2: Assalamualaikum. Cik Adik, oi Cik Adik.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

Kompari FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempuan di mana saja berada, semoga pagi membawa ketenangan jiwa dan juga semangat baru dalam langkah kita, saudara perempuan ya. Nah, barangkali pagi hari ini ada satu renungan yang dapat kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudahkah kita menjadi agen perubahan di tengah masyarakat? Menjadi agen perubahan ini, saudara perempuan, tidak harus menunggu jabatan tinggi ataupun panggung besar ya, cukup dengan kesadaran dan juga aksi nyata kita. Ini sudah bisa membawa pengaruh yang positif. Nah, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, ketika kita menyapa tetangga dengan ramah, nah ketika kita ngajak anak muda untuk rajin belajar dan juga tidak mudah menyerah, nah di situ kita juga sedang menanam benih perubahan, saudara perubahan ya, perubahan yang ke arah lebih baik. Dan perubahan besarnya selalu dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dari lingkungan sekitar. Jangan menunggu keadaan membaik, jadilah bagian dari perbaikan tersebut. Nah, jadilah pribadi yang menginspirasi, bukan hanya mengomentari gitu ya. Jadi cahaya walaupun kecil yang mampu menerangi sekitar kita. Dan terus menjadi pribadi yang membawa kebaikan, karena masyarakatnya butuh lebih banyak pelita, bukan hanya penonton ya. Bersama perempuan RRI Tanjung Pinang, mari kita bangun pagi dengan semangat, berbuat lebih peduli, dan juga menjadi agen perubahan yang menggerakkan biar hidup lingkungan sosial masyarakat kita semakin berkualitas.

Katanya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya. Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin,

kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kuliner tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertainya tentang asal-usul bahan, ya, pengaruh budaya asing hingga filosofi yang terkandung di dalam suatu kuliner. Dan inilah juga yang membuat petualangan kuliner selalu menarik, karena setiap suapan sesungguhnya itu mengajak kita, saudara perempat, untuk menyusuri jejak masa lalu. Nah, di Indonesia, kekayaan kuliner terbentuk dari sejarah panjang perdagangan rempah dan akulturasi budaya, ya. Nah, ini saudara perempat, di mana saja berada, misalnya rendang, ini bukan hanya hidangan khas Minangkabau, tapi juga simbol kesabaran dan kebijaksanaan masyarakat. Nah, sementara sate juga yang kini dikenal luas memiliki jejak panjang interaksi dengan pedagang dari Timur Tengah dan juga India. Menjelajahi kuliner berarti juga belajar sejarah, ya. Setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi, sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi. Nah, juga petualangan kuliner dan sejarah

kini juga jadi daya tarik pariwisata. Jadi wisatawan tidak hanya diajak untuk mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga musim kuliner. Semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, dengan memahami sejarah di balik kuliner, saudara perempat, kita tidak sekedar menikmati makanan tersebut, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

101,3 MHz Penombar FM Suara Budaya Nusantara. Berjiwa sosial, wujudkan nyata peduli sesama. Nah, di tengah kesibukan dan juga tantangan hidup yang semakin modern, sikap peduli terhadap sesama itu jadi nilai yang sangat penting, saudara perempat. Berjiwa sosial, peduli ya. Ini harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menjadi pribadi yang berjiwa sosial itu bukan hanya soal memberi bantuan, tapi tentang memiliki kepedulian, empati, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Pribadi yang berjiwa sosial itu senantiasa peka terhadap kebutuhan orang lain, saudara perempuan. Jadi ia tidak menutup mata ketika ada yang sedang kesulitan dan juga selalu siap memberikan pertolongan, baik itu dalam bentuk tenaga, waktu maupun materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, semangat sosial itu bisa diwujudkan dengan membantu tetangga yang sedang sakit, misalnya ikut serta dalam kegiatan gotong royong hingga jadi relawan dalam kegiatan kemanusiaan. Nah, karakter sosial ini juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat ikatan antar warga, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan suasana hidup yang harmonis dan juga damai. Selain itu, jiwa sosial mampu membentuk kepribadian yang rendah hati, penuh kasih, dan juga tanggung jawab ya. Generasi muda juga diharapkan jadi agen perubahan yang membawa semangat sosial ini dalam setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas. Sikap saling tolong-menolong dan juga kepedulian harus menjadi budaya bersama. Dengan menjadi pribadi yang berjiwa sosial, kita tidak hanya menebar kebaikan bagi orang lain, saudara perempat, tapi juga memperkaya nilai kemanusiaan dalam diri sendiri. Karena sejatinya, hidup akan lebih bermakna saat kita mampu menjadi manfaat untuk orang lain.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat, maklumat yang pertama. Saudara Perempat di mana saja berada, evaluasi diri merupakan proses melihat kembali sikap, keputusan dan tindakan yang telah dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu diperbaiki. Kebiasaan ini dapat membantu seseorang memahami dirinya secara lebih jujur tanpa harus terus menyalahkan diri atas kesalahan yang pernah terjadi. Saudara, evaluasi diri berbeda dengan menghakimi diri sendiri. Tujuannya bukan mencari kekurangan sebanyak mungkin, melainkan menemukan pelajaran yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi berikutnya dengan cara yang lebih baik. Salah satu cara melakukan evaluasi diri adalah melihat kembali keputusan yang telah dibuat. Seseorang dapat bertanya kepada diri sendiri tentang alasan mengambil keputusan tersebut, hasil yang diperoleh, dan juga apakah ada pilihan lain yang mungkin dilakukan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Perubahan zaman membuat manusia berhadapan dengan informasi, teknologi dan juga persoalan yang semakin beragam. Kondisi ini juga menuntut cara berpikir yang mampu menyesuaikan perkembangan tanpa kehilangan kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu secara kritis. Cara berpikir yang sesuai zaman bukan berarti mengikuti semua hal baru tanpa pertimbangan. Justru seseorang perlu mampu memilah informasi, memahami perubahan, melihat berbagai sudut pandang, kemudian menentukan sikap berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting. Banyak informasi yang muncul melalui media sosial membuat seseorang perlu membiasakan diri mereka memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung mempercayai sesuatu hanya karena banyak dibagikan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Windam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di mana saja berada, informasi publik ini penting untuk kita. Nah, kenapa? Dia merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat punya hak ya untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, kebijakan, hingga program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Namun pertanyaannya adalah, saudara perempat, seberapa terbuka pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Nah, keterbukaan informasi publik ini pada dasarnya itu bertujuan agar masyarakat juga dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan yang dibuat. Nah, dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan masukan secara lebih tepat. Nah, kalau di era digital sekarang ini, masyarakat juga semakin mudah ya untuk mendapatkan informasi melalui website resmi pemerintah, media sosial, layanan informasi publik maupun berbagai kanal komunikasi lainnya. Meski demikian, keterbukaan ini bukan hanya soal menyediakan informasi, tapi juga memastikan informasi itu jelas, benar, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

101,3 MHz Penobor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, kesibukan sekarang ini tak lagi jadi sekedar rutinitas, tapi itu sudah mulai jadi macam bagian dari citra diri, ya kan, yang ditampilkan di ruang publik. Banyak orang yang secara tidak sadar itu jadi sibuk sebagai simbol produktivitas dan bahkan kebanggaan tersendiri. Nah, fenomena ini sudah perempat terlihat dari maraknya unggahan di media sosial yang menampilkan jadwal padat, pekerjaan tanpa henti hingga minimnya waktu istirahat. Nah, narasi tentang bekerja keras seolah jadi standar baru ya untuk dianggap sukses di mata orang lain. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, istilah hustle culture ini semakin populer dan mendorong individu untuk terus produktif tanpa jeda. Nah, budaya ini sudah perempat seringkali mengaburkan batas antar kerja yang sehat ya dan tekanan berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, saudara perempat, ada penelitian dari University of California menunjukkan bahwa tekanan untuk selalu terlihat produktif itu dapat meningkatkan tingkat stres ya dan juga kelelahan mental ya. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kualitas hidup meskipun

cara tampak jelas itu seseorang terlihat aktif dan berhasil, padahal ujung-ujung stres mental juga agak sedikit tak sedap. Itu sedap perempuan, ya kan? Okay.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan.
1: Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Kecik. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Kecik berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat Bijulang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu, setelah beliau menjadi Sultan, Raja Kecik menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap Sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Kecik melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Qamariyah. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Qamariyah. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Kecik bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Qamariyah. Nah, pada saat inilah dalam Tufa'ala Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecil, dan pada saat itulah di dalam Tufa'ala Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa, wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami, maksudnya kemaluan kami ini merasakan rasa malu kami, maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia. Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Kecik. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Qamariyah dengan Raja Kecik tetap menikah begitu. Kemudian

0: peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Kecik berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah Opu Bugis Lima Bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, disinilah karena Raja Kecik sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis Lima Bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Husin. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis Lima Bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis Lima Bersaudara mulai dilantik dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Gitulah sejarahnya.
1: Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para lima opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri.
2: Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak.
0: Ya, karena pada zaman itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, Melayu dan Bugis, dan dua suku ini memegang jabatan penting. Jadi, Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis Lima Bersaudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu, struktur sosial juga pasti berubah. Karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai masa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis dua suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis Lima Bersaudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan, bagi dua suku Melayu dan Bugis sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia sumpah bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu.
1: Tentunya pada hari ini sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan kita harus kita gaungkan. Bahwasannya sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasannya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu. Dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat wakil presiden dulu waktu itu Yusuf Kalla datang ke Lingga, saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu, yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian. Tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat kalau kami anggap. Bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu, apa-apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu, kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya.
2: Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu.
0: Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi, menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu, yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara. Kalau kita malah memandang dia sebagai suatu perbedaan, maka akan sulit kita bertahan menjadi negara yang beragam. Tapi kalau kita melihat satu perbedaan ini adalah kekuatan, ya, menghasilkan satu peradaban, maka dia pasti akan menjadi suatu kekuatan baru untuk bangsa ini. Kita menyongsong generasi emas di tahun 2045, kita perlu bekerja sama. Kalau konsep sekarang itu mengatakan kolaboratif. Kolaboratif ini sebenarnya adalah aktualisasi dari persetiaan antara beberapa entitas. Jadi tidak boleh hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, persetiaan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu.
1: Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya, datangnya Lima Daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung, karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia, orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang, mohon maaf, dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih. Bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan, tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan, kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh, perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan-perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buaian masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buaian masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana sumpah setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana sumpah setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya, ataupun KKSS, itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan bagaimana sumpah setia ini hari ini kita bisa hidupkan. Bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana sumpah setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter itu biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri gitu, Bang.
2: Sumpah setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari pikiran, emosi, dan perilaku manusia dalam berbagai situasi kehidupan. Memahami psikologi tidak hanya penting bagi orang yang bekerja di bidang kesehatan mental, tetapi juga dapat membantu masyarakat mengenali diri dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Setiap manusia memiliki cara berbeda dalam berpikir, merasakan sesuatu, dan mengambil keputusan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, pola asuh, hubungan sosial, serta berbagai keadaan yang dihadapi seseorang sepanjang hidupnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Reward atau penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan setelah seseorang melakukan sesuatu yang dianggap bernilai atau mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, reward ini dapat berupa pujian, ucapan terima kasih, kesempatan melakukan hal yang disukai, hingga penghargaan dalam bentuk materi. Reward ini tidak selalu harus mahal atau berbentuk benda. Kalimat sederhana seperti terima kasih sudah membantu atau pengakuan atas usaha seseorang juga dapat jadi bentuk penghargaan yang membuat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai. Demikian, saya Syahrudin Azram. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Kita kembali bersua untuk pagi hari ini di program Sembang Komunitas. Dan insya Allah kita akan membahas satu topik yang menarik, saudara perempatnya, tentang anak gawai vs anak laman. Tantangan mengasuh anak di era digital. Macam mana? Enak ya? Ha, ya? Nah, saudara perempuan, pernahkah kita memperhatikan bagaimana anak-anak tumbuh di zaman sekarang? Nah, kalau dulu, kalau dah habis balik sekolah tu, anak-anak mungkin langsung berlari ke luar rumah, main bola, main petak umpet, main warga mengucuk binting dia, main guli, bersepeda, atau sekedar berkumpul bersama kawan-kawan di halaman. Nah, mereka balik rumah ketika hari mulai petang. Duan suara orang tua sudah memanggil dari depan rumah. Oh, Din, balik. Gitu ya. Ha, baru dia nak balik gitu ya. Terus juga, kalau sekarang ni, pemandangannya berbeza tentunya sudah perempat, ya kan. Ada anak yang lebih betah berjam-jam memegang gawai, nonton video, main game, atau berselancar di media sosial. Nah, dunia mereka bukan hanya halaman rumah, tapi juga dunia digital yang begitu luas. Nah, kemudian saya ada perempat, apakah anak gawai selalu berhati buruk? Tak juga. Dan apakah anak laman yang lebih banyak bermain di luar rumah itu pasti lebih baik? Di sinilah, saudara perempat, tantangan orang tua dimulai. Bagaimana memberikan ruang bagi anak untuk mengenal teknologi tanpa membuat mereka kehilangan waktu bermain, berinteraksi, bergerak, dan juga belajar dari lingkungan sekitar. Bagaimana orang tua bisa menjadi pendamping, bukan sekedar menjadi orang yang melarang.
1: Ini Guhindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
2: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Prambar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anak gawai vs anak laman, tantangan mengasuh anak di era digital. Saudara perempuan di mana saja berada, topik ini kita akan bahas bersama narasumber tetap saya. Narasumber berdelau kita pagi hari ini ada Ustaz Muhammad Zaini. Beliau adalah akademisi pemerhati sosial politik budaya, Ketua PW Persatuan Islam Persis Kepulauan Riau, Ustaz Muhammad Zaini MKOMI. Kita akan cuba sapa Ustaznya. Selamat pagi Ustaz, Assalamualaikum. Halo Ustaz, selamat pagi. Aha, belum ada suara. Kita cuba cek lagi. Suaranya belum muncul Ustaz Muhammad Zaini pagi ini. Kita kasih teknik dulu ya. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, kita berbincang tentang topik yang sangat menarik, yaitu ya, anak gawai vs anak laman, tantangan mengasuh anak di era digital. Nah, saudara perempuan, kita akan melihat bagaimana teknologi itu bisa jadi teman belajar dan juga teman bermain bagi anak. Sekaligus juga membahas tentang batasan dan juga pendampingan yang dibutuhkan agar anak tetap tumbuh sehat, aktif dan juga mampu bersosialisasi. Nah, menurut saudara perempat, anak zaman sekarang lebih banyak membutuhkan gawai atau justru lebih membutuhkan waktu bermain di laman bersama kawan-kawan? Ya. Kita coba siapa lagi Ustaz kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustaz. Aha, belum ada suara. Belum ada suara Ustaznya. Kita coba hubungi balik ya Ustaznya.

0: Belum terdengar suaranya, Bang.
1: Ha, itu dia, baru terdengar. Baru terdengar. Oke, Ustaz, sudah terdengar ya, sudah mulai.
0: Belum terdengar, Bang, suaranya, Bang.
1: Ah, belum terdengar lagi. Suara saya belum terdengar. Halo? Halo, Ustaz. Suara saya belum terdengar juga. Ntar kita panggil teknik dulu ya.

0: Halo Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru.
1: Waalaikumsalam. Sudah terdengar, Bang?
0: Biasa. Biasa kalau kalau model kita buat daring ni, ah inilah kadang kendalanya, biasalah tu ya. Kena ada satu tombol tak terpencet, satu settingan tak termuncul, ah biasa hilang suara gitu ya. Apa kabarnya Ustaz pagi ni?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini topik kita ini sangat menarik sebetulnya Ustaz, yang harus kita bahas nih. Anak gawai vs anak laman. Jadi macam ingat masa-masa kita kecil dulu ya Ustaz ya. Dengan perbandingan dengan anak-anak sekarang, tentunya lebih banyak pada gawai daripada ke bermain di halaman gitu ya. Tapi tidak semua juga anak-anak sekarang tu dengan gawainya saja. Mereka mengkombinasikan gitu ya, laman dan juga gawainya. Baik Ustaz, kita akan buka dulu bagaimana topik pembahasan kita yang menarik ini, supaya ini jadi gambaran dan juga pemahaman yang baik bagi para orang tua di luar sana. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bang Syahrudin. Kita sapa pendengar kita, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pendengar RRI dimanapun kita berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkai salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang menarik pagi hari ini Bang Syahrudin, pendengar RRI yang berbahagia, anak gawai versus anak laman. Sebagaimana kita pahami, perkembangan teknologi informasi telah mengubah landscape pengasuhan parenting secara drastis. Generasi alfa dan beta saat ini tumbuh dalam lingkungan yang dikepung oleh layar digital. Fenomena ini melahirkan dua tipologi anak di era modern. Ada anak gawai, anak yang sangat bergantung pada perangkat fisik seperti ponsel pintar atau smartphone, tablet, dan sebagainya. Serta anak laman, anak yang menjelajahi dunianya dengan interaksi sosial. Sebagaimana kita anak-anak di zaman 80-an, 90-an, 2000-an awal masih berinteraksi sosial yang masif. Makna anak laman di sini ada dua hal. Yang pertama, makna laman di sini adalah halaman rumah kita. Di sekitar rumah kita, halaman rumah, atau kemudian halaman sekolah, artinya interaksi sosial secara langsung itu terjadi. Berbeda dengan anak gawai yang lebih banyak interaksinya dengan smartphone, tablet, dan sebagainya. Makna yang kedua adalah anak laman di sini anak yang menjelajahi dunia melalui situs web, media sosial, platform daring, dan sebagainya. Artinya dia masih menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan wawasannya, kemudian dijadikan sebagai proses pembelajaran. Artinya digunakan secara produktif, bukan sekedar menjadi konsumtif atau kemudian menjadi korban dari media sosial, menjadi korban dari teknologi. Tapi dia dapat menggunakan teknologi secara baik, atau dia memiliki kecakapan literasi media. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Dan kemudian ini yang perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana. Di satu sisi kita nggak dapat mengabaikan. Memang perkembangan teknologi menjadi sesuatu kebutuhan bagi tumbuh kembang anak kita pada hari ini. Terutama bagaimana dia memiliki skill, dia memiliki kompetensi, kecakapan supaya tidak menjadi orang yang gaptek. Nah, oleh karenanya orang tua masa kini menghadapi sebuah dilema. Melarang total teknologi akan membuat anak menjadi gagap teknologi atau gaptek. Namun membebaskannya tanpa batas akan merusak mental dan fisik mereka. Tidak sedikit hari ini, kalau sedikit sharing saja Bang Syahrudin, kami juga kan bergerak di bidang kesehatan nih Bang.
0: Iya, betul.
1: Di Tibun Nabawi, Sahabat Quran Kepulauan Riau. Jadi kita bergerak di bidang kesehatan dengan layanan ruqyah, bekam, herbal dan sebagainya. Banyak klien-klien yang kita tangani masih usia muda. Usianya ada yang 7 tahun, 10 tahun. Kemudian mereka punya kendala dari sisi komunikasi. Bahkan ada yang 5 tahun, mereka punya kendala dari sisi komunikasi.
0: Delay gitu ya.
1: Fokusnya ketika diajak komunikasi itu kurang. Kemudian ketika diajak komunikasi kurang fokusnya. Dan dia seperti sibuk dengan dunianya. Dia itu akan tenang kalau dia pegang, dikasih handphone, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Kalau dikasih handphone, tenang dia.
0: Senyap.
1: Tapi setelah itu kalau diambil handphone sama orang tuanya,
0: Megaung.
1: Dia mulai itu. Resah gelisah. Ada juga yang sampai meraung. Tapi dia resah gelisah, Bang. Nggak fokus dia. Sana ke sini, pokoknya nggak bisa mengendalikan emosionalnya. Kita mendapati ada kondisi seperti itu. Nah, kalau kita lihat fenomena seperti itu, terjadi di sebagian anak-anak. Dan itu kenapa bisa terjadi demikian? Setelah kita telusuri, sekian puluh persen karena mereka lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya, lebih banyak berinteraksi dengan smartphone-nya. Mereka lebih banyak melihat tayangan-tayangan pendek. Mereka lebih banyak melihat reels. Itulah sebabnya pakar-pakar kesehatan menyampaikan dan mengingatkan kepada orang tua, jangan membiarkan anak terlalu luasa dengan gadgetnya, apalagi membiasakan anak melihat reels singkat. Nggak sampai 1 menit, cuma sekian detik saja dia lihat. Itu kan ternyata pengaruh terhadap konsentrasi anak.
0: Betul, betul.
1: Kalau dia melihat satu tayangan yang edukatif, itu misalnya setengah jam, 1 jam, itu nggak kuat. Pasti diganti sama dia. Nah, itu saja sudah membedakan. Apalagi kalau fokus dalam belajar di ruang kelas, apalagi belajar di rumah. Nah, itu tentu hari ini sebagian anak ada yang tidak tahan dan bertahan dengan sistem seperti itu sebagai dampak dari media sosialnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, oleh karenanya, ada beberapa sejumlah tantangan nih, Bang, yang dihadapi orang tua. Yang pertama, penyusutan waktu berkualitas atau quality time. Kehadiran gawai, kehadiran smartphone, kehadiran gadget seringkali menjadi pengasuhan elektronik. Orang tua pengen simpel saja. Kalau seandainya anaknya susah diingatkan, udah kasih handphone. Anaknya kemudian biar tenang, biar nggak ganggu, kasih handphone. Kalau orang tuanya pengen anaknya pokoknya tidak mengganggu aktivitasnya, kasih handphone. Akhirnya apa? Menggantikan kehadiran emosional orang tua dengan teknologi. Sehingga secara batiniah juga tidak ada kontak batin.
0: Berarti ada kerenggangan.
1: Kemudian
0: jadi,
1: yang kedua,
0: ya?
1: Terjadi kerenggangan, Bang. Terjadi kerenggangan.
0: Oke.
1: Tidak ada, itulah sebabnya kadang-kadang kita juga melihat ada fenomena anak ya biasa saja sama orang tua. Orang tua lama nggak pulang misalnya kan, atau agak malam pulang, ya biasa saja. Ada orang tua nggak ada orang tua nggak ngefek bagi dia, biasa aja. Karena kenapa? Karena bagi dia tidak ada kontak batin. Sudah cukup ketika dia asik
0: dengan gadgetnya,
1: dengan gawainya. Kemudian yang kedua, pergeseran otoritas informasi. Nah, anak lebih percaya pada apa yang mereka lihat di laman internet atau kata influencer favorit mereka daripada nasihat orang tua. Kadang-kadang anak itu ikut gaya influencer, Bang, YouTuber dan sebagainya. Gayanya, ucapannya, kadang-kadang mereka lebih terbawa pola pikirnya dengan influencer-influencer. Kalau seandainya influencer itu yang positif, alhamdulillah. Terkadang nggak sedikit yang negatif. Akhirnya kemudian itu merubah cara pandang mereka, lifestyle mereka. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kesehatan mental dan fisik. Akhirnya kita melihat adanya fenomena sindrom kecemasan.
0: Iya betul, paling banyak
1: gangguan
0: terjadi
1: tidur
0: sekarang.
1: Akibat paparan berulang. Betul, Bang. Bahkan sampai kepada speech delay, Bang.
0: Iya,
1: keterlambatan
0: betul.
1: Dalam berbicara pada balita akibat terlalu dini mengenal gawai. Nah, kami, Bang, dalam beberapa kasus menangani yang seperti itu juga. Dan kita mendapati ada beberapa sejumlah anak yang delay speech, lambat dalam berbicara, dan kemudian tidak concern dia ketika diajak komunikasi. Ternyata dulu kita mendapati ada televisi. Nah, jadi pengaruh dari televisi. Sekarang hari ini bergeser dari televisi kepada
0: gawai.
1: smartphone-nya, gadget-nya.
0: Nah,
1: Jadi
0: itu
1: itulah dampak dari teknologi.
0: waktu menemukan kasus yang seperti demikian tadi, Ustadz, itu bagaimana terapi berikutnya bagi orang tua untuk memberikan pengasuhan yang lebih maksimal lagi, tidak meninggalkan gadget dan tidak meninggalkan kontak batin dengan orang tua juga dengan lamannya tadi. Ini bagaimana untuk kombinasi ini supaya tumbuh kembang anak tuh tidak tersendat gitu ya. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, apa terapi yang Ustadz dan kawan-kawan lakukan waktu itu, Ustadz?
1: Yang pertama, Bang, kita memberikan sebuah pemahaman terapi yang holistik atau terapi
0: Menyeluruh gitu ya.
1: yang komprehensif, yang lengkap. Tidak hanya kita kemudian memberikan pendekatan dari aspek terapi secara langsung. Kemudian kita juga memberikan sebuah pemahaman kepada orang tuanya, ini sudah harus lebih banyak quality time antara orang tua dengan anak. Dan kemudian orang tua sudah harus lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan psikologi kepada anak. Nah, jadi terapi kita kalau secara praktik, kita ada sentuhan tazkiyatun nafas, Bang. Kita memberikan sentuhan pemahaman, kemudian kita memberikan sentuhan hati, sentuhan jiwa, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua, anak ini adalah amanah, titipan dari Allah, titipan dari Yang Maha Kuasa, yang harus kita jaga dengan baik, yang kemudian pada akhirnya kita ini akan dimintai pertanggungjawaban dari amanah yang Allah berikan. Jadi kita menyadarkan orang tua bagaimana kehadiran seorang anak ini harus dididik dengan baik, harus dijaga dengan baik, kemudian harus diayomi dengan baik, bukan sekedar mereka ada dalam kehidupan kita, menjadi pelengkap dalam kehidupan kita, sebagaimana orang lain punya anak, kita juga punya anak, tapi bagaimana orang tua mampu hadir bagi anak-anaknya. Nah, kita mulai dari orang tuanya dulu. Kita memberikan pemahaman dulu. Nah, setelah itu, ketika anak tersebut dimungkinkan dia tingkat pemahamannya sudah bagus, misalnya kira-kira usianya 10 tahun, itu kan diajak komunikasi sudah bisa.
0: Iya,
1: itu kita ajak anaknya komunikasi, anaknya kita masuk ke dunia dia, kita juga memberikan pemahaman, kita ajak bercerita dengan hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian kita juga memberikan pemahaman lah ketika ketika dia sudah bisa diajak komunikasi. Tapi ada anak yang balita di bawah umur 5 tahun belum bisa secara langsung fokus dan komunikatif, maka kita melakukan pendekatan yang kedua yang kita lakukan sama terhadap berbagai kasus, yaitu kita melakukan terapi ruqyah, Bang. Nah, jadi kita memang salah satunya itu setelah kita memberikan tazkiyatun nafas orang tua dan anaknya, kemudian tahapan berikutnya adalah kita melakukan pendekatan
0: ruqyah.
1: Terapi dengan ruqyah. Ruqyah ini kan intinya kita berdoa kepada Allah,
0: betul,
1: memohon perlindungan kepada Allah dengan cara membacakan ayat suci Al-Qur'an dan doa-doa yang Rasulullah ajarkan, dengan harapan Allah memberikan hidayah dan taufik, limpahan rahmat, keberkahan, lindungan, keselamatan, sehat walafiat, baik medis, psikis maupun non medis.
0: Nah,
1: Alhamdulillah, Bang,
0: begitu.
1: Dengan kesabaran dan ketekunan, alhamdulillah ada perubahan.
0: Alhamdulillah. Nah, ini kan dengan metode Tibun Nabawi ini kan, inilah cara kita orang Islam untuk melakukan suatu pengobatan gitu ya, memberikan dampak yang positif tentang kebatinan, tentang jiwa melalui dengan ruqyah gitu ya. Dan itu juga akan bisa menepis anggapan-anggapan di sosial media yang mengatakan jual ayat, jual agama, mabuk agama. Ini cara agama kita, ini cara dapur kita, yang cara kita mengurus dapur kita, dan di pihak luar tak perlu ikut campur gitu ya kan. Nah, beginilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah banyak kejadian yang demikian nih, Ustaz, kalau Ustaz lihat, mengapa gawai itu sangat menarik bagi anak-anak?
1: Karena pertama, mereka bisa mengakses dan melihat tontonan yang merupakan hiburan bagi mereka.
0: Oh, hiburan ya, oke.
1: Hiburan. Dan kemudian kan nonton itu nggak banyak mikir, Bang. Tinggal ngelihat aja, asik aja. Kan banyak, nggak banyak mikir, nggak perlu mengerahkan akal pikiran, nggak perlu mengerahkan daya pikir, tinggal nonton saja. Apalagi yang sifatnya hiburan, apalagi konten-konten hiburan ringan-ringan saja. Nah, itu kan otomatis menjadi gandrung.

0: melihat
1: Betul.
0: bagaimana bayangan menyelesaikan satu soal matematika, baik itu IPA, IPS, atau ilmu-ilmu agama. Nah, kita arahkan ke sana. Nah, makanya kemudian kita juga ada respon positif. Respon positif hari ini banyak juga ruang-ruang belajar. Bahkan kan ada salah satu aplikasi konten untuk edukasi, salah satunya ruang belajar. Itu kan bagus itu.
1: Betul, betul.
0: Nah, bagaimana orang tua mengarahkan kepada ruang-ruang positif dan edukatif yang seperti itu?
1: Bukan main tinggal aja, nah. Nih
0: Kemudian
1: nak HP mainlah, nontonlah dan setengah. Ah, bukan main tinggal gitu aja gitu ya kan. Ah, kita orang tua yang asik dengan HP sendiri, asik dengan kegiatan cinta masak berkemas, tapi anak dibiarkan tanpa pengawasan menggunakan HP itu sangat bahaya juga untuk mental mereka gitu ya.
0: Betul sekali, Bang.
1: Nah, kalau untuk orang tua sendiri nih, bagaimana sikap orang tua untuk menentukan batas waktu penggunaan gawai yang sehat bagi anak-anak mereka?
0: Ya, yang pertama orang tua harus membangun komitmen dengan anak. Harus bangun komitmen.
1: Komitmen dulu ya.
0: Dibatasi, ya dibatasi nggak bisa, karena itu sudah menjadi tuntutan agar mereka tidak menjadi gagap teknologi. Kemudian yang harus dibangun kesepakatan. Nah, handphone ini, smartphone ini menjadi media pembelajaran, media untuk belajar. Maka nah, harus ada pengaturannya. Kalau pengen melihat handphone, harus memperhatikan waktunya. Pertama, bangun kesepakatan. Kalau seandainya sehari itu memang ada tugas, apalagi misal nih, semenjak COVID sampai saat ini, terkadang ada saja pembelajaran yang bersifat daring
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: online. Apalagi sekarang ini jerbu, nah, masih dalam suasana jerbu kan, bahkan distrik provinsi termasuk kota itu mengeluarkan surat edaran anak libur, otomatis sebagian belajar via daring. Kemudian handphone boleh digunakan hanya ketika nanti misalnya memang belajar daring dari rumah, belajar dari rumah dengan guru. Kemudian per hari kalau seandainya di luar pembelajaran, di luar jam sekolah yang memang menuntut untuk online, hanya misalnya boleh menggunakan handphone setengah jam misalnya. Itu pun harus dibatasi. Hanya boleh melihat konten apa saja. Hanya boleh membuka yang berkaitan dengan keilmuan, wawasan, pengetahuan saja. Tidak boleh hiburan-hiburan yang terlalu lebar, yang terlalu luas, yang terlalu liar. Nah, itu harus diberikan pemahaman. Kemudian hari libur, misalnya Sabtu Minggu, boleh dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi tontonan juga dibatasi, hanya boleh membuka tontonan yang tertentu saja. Tidak boleh melihat di luar itu. Dan kemudian tidak boleh melihat di kamar sendiri. Harus di ruang tamu, di ruang terbuka. Nah, inilah secara praktis yang orang tua perlu melakukan controlling terhadap penggunaan gawai yang dipegang oleh anak-anak.
1: Okay. Nah, ketika anak-anak kita tuh lebih memilih bermain gawai, kita kan tidak menutup kemungkinan mereka untuk mengenal teknologi, jangan sampai mereka gaptek gitu ya kan. Nah, ketika dia lebih memilih gawai daripada bermain di luar rumah, apa yang sebaiknya orang tua lakukan supaya mereka juga tidak terpaku dengan hanya di elektronik aja? Ini supaya seimbang nih Ustaz. Permainan apa atau kegiatan apa yang bisa jadi antara orang tua dan anak untuk komitmen kegiatan yang harus mereka lakukan, apalagi di usia produktif kecil-kecil ini sampai umur 10 tahun gitu Ustaz?
0: Nah, yang pertama, orang tua bisa tanyain sama anaknya, ada PR atau tidak, nak? Mau nggak dibantu untuk ngerjain PR? Nah, gitu kan, mau tidak dibantu untuk ngerjain PR? Nah, itu pintu masuknya. Setelah itu, belajar bersama-sama, mendampingi anak, mengerjakan PR. Tapi PR itu jangan dianggap beban belajar, tapi mau tidak dibantu untuk belajar. Terkadang bahasa komunikasi itu mempengaruhi respon anak.
1: Betul, betul, betul. Jadi,
0: mempengaruhi respon anak. Ada PR tidak? Ayo belajar, kerjain PR. Nah, itu anak dah beban dulu.
1: Betul,
0: Tapi
1: betul.
0: Ada PR tidak, nak? Yuk, mau dibantu tidak? Kalau dia mau dibantu tidak, itu kan bahasanya sederhana.
1: Betul, betul.
0: Tapi itu membangun pola pikir dia, ini dibantu nih, dibantu untuk ngerjain PR. Nah, itu otomatis dia mendorong, oh ya boleh, boleh. Atau, ya boleh, Pak. Nah, itu otomatis. Jadi bahasa komunikasi orang tua itu sangat mempengaruhi pola pikir anak.

0: Kalau orang tua bilang ada PR atau tidak, kerjakan. Besok kena hukum nanti di sekolah sama guru. Wah,
1: Oke.
0: semakin takut lah dia kan.
1: Berarti
0: Itu masuknya satu.
1: cara cara berkomunikasinya juga harus diatur gitu, bukan dengan kalimat ancaman ya, atau bahkan menakut-nakuti. Lebih baik pada lebih kepada rasa memiliki dan menempatkan diri untuk memberikan waktu untuk anak gitu ya kan, supaya mereka juga tidak banyak rasa takut gitu ya. Takut inilah, takut itulah, nah, takut sianung lah gitu ya kan. Nah, jadi kalau misal tak ngerjain PR nanti tak dikasih orang tua main handphone lah, tak dikasih berjalan lah gitu ya. Mereka kan pengen mengeksplor juga ya, bagaimana kehidupan sosial mereka waktu-waktu kecil ini, supaya mereka juga punya banyak kawan, punya banyak kenangan juga Ustaz nih kan.
0: Ya, betul sekali, Bang. Jadi komunikasi sangat mempengaruhi persepsi anak. Sebetulnya tujuannya kadang-kadang kita ini orang tua sama, bagaimana anak itu mau belajar. Tapi ketika komunikasi yang kita gunakan lebih soft, lebih kemudian humanis, lebih kemudian persuasif, nah itu kemudian mendorong motivasi anak. Tapi terkadang kalau tujuannya juga pembelajaran, tapi ada tekanan, ada ancaman, sebetulnya tujuannya sama. Nah itu kemudian akan menjadi antipati itu anak dalam proses belajarnya. Jadi memang komunikasi sangat berpengaruh. Nah, yang kedua setelah kita masuk seperti yang tadi, lalu kemudian kita bisa tawarkan habis belajar, ngerjakan PR, kita main yuk. Kan
1: Dulu
0: enak dia
1: ya betul,
0: termotivasi, kita
1: seru
0: main yuk.
1: dia.
0: Main apa? Kita bisa main catur. Nah, catur ini kan berpikir catur ini permainan yang klasik tapi masih relevan untuk saat ini. Ini kan sebetulnya melatih anak berpikir, melatih dia punya strategi, ajak main catur.
1: Fokus
0: Ajak
1: gitu
0: main
1: ya.
0: catur. Atau kalau tidak main catur, bisa berbagai macam alat-alat bantu pembelajaran yang bisa kita gunakan hari ini. Sekarang hari ini sebetulnya media-media pembelajaran banyak sekali. Selain cat seperti catur lah atau kemudian seperti monopoli, cari minum monopoli yang memang yang lebih edukatif, yang lebih Islami misalnya.
1: Betul
0: Itu
1: betul.
0: banyak sekali sekarang ini media-media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bang, khususnya nih orang tua. Kalau dalam sebuah penelitian, sebetulnya seorang ayah itu minimal dia meluangkan waktu 4 jam untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi sebetulnya berdasarkan penelitian, seorang ayah nih khususnya nih, dia harus meluangkan 4 jam untuk berkomunikasi dengan anaknya.
1: Ingat.
0: Supaya apa? Kebutuhan psikologisnya, kebutuhan fitrahnya itu terpenuhi. Sehingga dia merasakan kehadiran orang tuanya, khususnya ayahnya, apalagi anak perempuan nih. Nah, sehingga ini nanti akan berdampak secara psikologis nanti ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah dewasa, dia sudah terpenuhi kebutuhan jiwanya karena kehadiran orang tua khususnya ayahnya. Nah, jadi bagaimana seorang ayah, orang tua itu meluangkan waktu 4 jam kepada anaknya. Nah, nanti bagaimana teknisnya? Nah, tinggal diatur sama orang tua. Yang pertama, bisa saja meluangkan waktu ba'da subuh. Jadi ba'da subuh itu sudah bisa diajak bangunkan sholat subuh, kemudian usahakan tidak tidur subuh lagi, lalu kemudian diajak misalnya entah jalan keluar rumah kalau dia masih ngantuk, ya minimal depan-depan rumah, kemudian diajak nanya, yuk persiapkan buku pelajaran untuk belajar nanti di sekolah, atau kemudian menyiapkan pakaian untuk berangkat sekolah, atau ketika anak kita sudah terkondisikan, diajak untuk membaca zikir pagi, kemudian membaca Al-Quran bersama, dan kemudian secara khusus bisa menerapkan sistem 18-21. Nah, ini ada dulu tuh ada gerakan Bang, 18-21 Bang.
1: Tuh, boleh dijelaskan lagi
0: Gerakan
1: tuh?
0: 18-21 itu gerakan dari jam 18.00 sampai dengan jam 21.00. Artinya dari jam 6 sore, jam 6 petang, jam 6 maghrib itu sampai dengan jam 9 malam itu harus ada kesepakatan orang tua zero gadget, anak juga zero gadget. Nah, orang tua lebih banyak berinteraksi kepada anaknya. Dan ini memang perlu komitmen memang,
1: Iya
0: terutama
1: betul,
0: orang tua
1: komitmen.
0: nih,
1: Karena
0: terkadang lupa komitmen. Iya kan?
1: betul. Coba
0: Jadi
1: godaan
0: bagaimana
1: kuat di
0: untuk
1: gadget tuh.
0: sejenak? Wah, godaan kuat nih. Tapi kalau seandainya ini bisa kita terapkan 18.21 ini, kita zero gadget, lebih banyak mendampingi anak. Nah, ini Masya Allah dampaknya sangat luar biasa pada
1: Oke,
0: anak kita.
1: oke, oke.
0: Mendampingi dia untuk belajar, mendampingi dia untuk ibadah, sholat maghrib, sholat isya, kemudian ajak bermain. Nah, itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Sampai dengan jam 9, persiapan untuk istirahat.
1: Jadi kedua orang tua itu jadi contoh gitu ya, apakah itu yang baik ataupun buruk yang akan diikuti sama anaknya dengan kegiatan di kehidupan sehari di rumah gitu ya. Jadi membangun komitmen nih sih yang paling
0: Iya.
1: penting Ustaz ya. Nah ini kan zaman sekarang
0: Komitmen.
1: orang tua baik ayah ataupun ibu kan hampir semua banyak yang sama-sama kerja punya kesibukan gitu ya. Nah supaya kesibukan kerja dia untuk mencari rezeki untuk penghidupan yang layak tidak menutup kemungkinan dia juga untuk berkomitmen untuk mengasuh anak lebih bagus, apalagi yang orang-orang tua muda gitu ya kan. Jangan apa-apa anak ketitip dekat mak mertua ya kan. Kita dulu dah dijaga sama mereka, kita minta tak jaga pula anak kita sama orang tua lagi ya kan. Pikir juga macam mana kehidupan mereka gitu ya. Jadi supaya tak ada kehilangan kontak batin Ustaz ya. Karena orang tua zaman now ya banyak macam gitu kan. Anak dua atau tiga nanti disibukkan kerja, anaknya titip ke neneknya, atuknya atau mungkin ke penitipan gitu ya. Sehingga balik kerja dah penat. Ya kan? Hilang konsentrasi. Nanti kalau misalnya diganggu anak, nak begadang gitu ya kan. Nah, ini supaya kesibukan kita yang begitu banyak tidak menutup keharmonisan kita terhadap anak. Ini bagaimana Ustaz? Supaya itu memang komitmennya bagus gitu ya kan. Bukan hanya sekedar cakap saja kan, banyak hanya cakap saja. Iyalah nanti Ustaz, iyalah nanti ini ya kan. Bagaimana tuh Ustaz? Supaya komitmennya memang real gitu.
0: Ya, pertama Bang, memang kembali lagi pemahaman kita tentang hadirnya anak ini adalah amanah dan titipan dari Allah
1: Amanah
0: Yang Maha Kuasa.
1: itu poinnya. Poin utama adalah amanah ya. Jadi kalau misal
0: Itu poin
1: kita kan
0: utamanya.
1: kalau kita udah punya anak
0: Yang
1: Allah.
0: kedua, anak ini adalah aset kita. Maka harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Ketiga, luangkan waktu, jangan menunggu waktu sisa.
1: Betul.
0: Misalnya, bagaimana kita meluangkan waktu? Kita kerja kan padat dan sebagainya. Nah, minimal kalau jika memungkinkan berangkat sekolah itu sekaligus kita berangkat kerja, kita antarkan anak kita. Kemudian jika memungkinkan kita jemput dia pulang sekolah. Nah, disitulah kemudian dalam perjalanan anak akan melihat, oh iya, yang jemput ini ayah, yang jemput ini ibu, ya kan? Lalu kemudian dalam perjalanan kita sambil ajak ngobrol gimana, pelajaran apa yang menarik hari ini, ada ilmu apa yang dapatkan hari ini. Nah, disitulah interaksi kita. Kemudian ketika memang ada kehadiran, misalnya dari orang tua kita atau kakek nenek yang memang alhamdulillah punya waktu yang cukup untuk mendampingi cucu, itu juga menjadi salah satu pembelajaran tambahan. Tapi jangan menjadikan orang tua kita sebagai pengasuh pula untuk anak-anak kita.
1: Tuh poinnya. Tuh poinnya tuh kawan-kawan. Ah, bukan pengasuh anak-anak kita ya.
0: Betul Bang. Tapi
1: Betul.
0: kemudian menjadi penyempurna dalam proses pendidikan anak kita.
1: Betul.
0: Supaya anak kita juga, oh ya, merasa punya kakek, nenek, ya kan? Karena tidak semua anak-anak juga merasakan kehadiran kakek nenek. Tapi
1: Iya.
0: betul yang abang bilang tadi, jangan pula orang tua kakek nenek ini jadi pengasuh pula. Seakan kadang ada juga cucu malah manggil sama kakek neneknya bapak dan mak pula.
1: Nah, itu tadi dibiasakan dari kecil. Ah, ini jadi kok susah jadi kan? Oke. Nah, ketika kalau anak tuh bisa dibilang macam tantrum gitu ya, ketika kita ambil gawainya, gadget dia atau mainan dia lah gitu ya. Nah, bagaimana orang tua untuk memberikan pemahaman supaya anak nih jangan tantrum lah gitu ya. Ini kan gawainya kan cuma mainan saja. Respon orang tua nih yang harus diterapkan yang sebaik mungkin dengan sesuai dengan kaidah agama kita lah gitu. Macam mana tuh?
0: Jadi kalau seandainya terlanjur anak sudah gandrung, kalau seandainya kita ambil gadgetnya, pasti bang, tantrum dia.
1: Tantrum.
0: Tapi kalau seandainya dia belum gandrung, kalau diambil handphonenya, insya Allah nggak tantrum dia. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak tantrum? Orang tua jangan mengambil handphone, tapi mengalihkan perhatian.
1: Mengalihkan perhatian. Oke, poin menarik itu.
0: Mengalihkan perhatian, jangan langsung kesannya itu orang tua mengambil handphone.
1: Tak boleh
0: Jangan
1: ini.
0: kesannya
1: Tak
0: orang
1: gitu.
0: tuanya itu merampas handphone, tapi mengalihkan perhatian. Jadi ajak saja secara natural, secara alami. Nah, ini ada yang bagus nih. Yuk, kita keluar yuk, jalan-jalan sebentar.
1: Ya.
0: Nah, tanpa tanpa dia sadari, handphone itu nggak perlu kita rampas. Yuk, kita keluar sebentar. Ayo, nah, kita jalan. Ajak dia jalan. Berikan misalnya kita berikan dia ajak dia jalan-jalan sambil kita makan, sambil kita minum, bisa kita ajak ke pelabuhan, bisa kita ajak ke tepi laut, bisa kemudian kita ajak ke taman dan sebagainya. Itu hanya untuk mengalihkan saja perhatian.
1: Alihkan
0: Nah,
1: perhatian
0: disitulah
1: itu ya.
0: kemudian kita ngajak dia bercerita, ngajak dia ngobrol. Kalaupun tidak ke tempat objek-objek wisata tertentu, nggak perlu juga yang seperti itu. Kalau jika memungkinkan, alhamdulillah bagus.
1: Betul, betul.
0: Mungkin kita bisa di sekitar-sekitar rumahan, keliling, jalan, yuklah, yuk. Tapi tanpa kesan kita membatasi dia, mampu membatasi gawai bagi anaknya tanpa anak itu sadar dia itu dibatasi. Main handphone,
1: Penuh kesadaran
0: main
1: berarti dia
0: gawai.
1: ya,
0: Nah,
1: ada
0: itu memang
1: kesadaran ya.
0: kepiawaian orang tua.
1: Nah, kalau misal apa namanya, ajak jalan keliling-keliling, namanya anak ini kan kalau kebanyakan kalau pergi jalan sama ayahnya tuh bapaknya pasti beda dengan maknya gitu ya, beda caranya nih. Saya nonton tadi nonton agak sedikit lucu, kalau pergi berjalan sama bapaknya itu pasti banyak jajan tuh, ke jalan dengan mamaknya kosong tuh. Itu yang kadang konten-konten ini hiburan juga sebetulnya ya. Kadang jadi tamparan juga untuk para orang tua. Mungkin cara apa namanya merespon anak tuh bagaimana, tata caranya yang seperti apa, sesuai dengan umurnya gitu kan ya. Nah, aku Ustaz ini yang terakhir ini supaya kita sebagai orang tua juga memahami kaidah-kaidah yang baik, kita tak membiarkan anak kita gaptek dan tidak membiarkan anak kita juga terlampau keluyuran. Jadi ada kombinasi gitu Ustaz ya. Nah, kalau melihat anak-anak di sekitar kita, apa yang mereka lebih banyak habiskan kalau sekarang ini supaya mereka ada keseimbangan dari kecil ini, tata kelola dari orang tua juga, tata asuhnya bagus supaya dia sampai menuju besar insya Allah kualitasnya bagus nih Ustaz, bagaimana?
0: Ya, yang pertama, anak itu diajarkan tentang nilai-nilai agama. Itu yang paling penting.
1: Paling penting.
0: Sejak dini. Dan menanamkan nilai-nilai agama itu bukan sekedar kita mengantarkan ke sekolah agama, ke madrasah, ke pesantren. Tidak. Tapi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kecil itu memang sudah menjadi habits dari orang tuanya. Maka itu akan mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan anak juga. Misalnya bagaimana anak melihat orang tuanya terlihat sholat, baca Al-Quran, kemudian doa, dan sebagainya. Itu yang dilihat sama anak, itulah yang kemudian akan diikuti oleh anak. Karena dalam ilmu psikologi itu, sifat anak adalah imitasi, suka meniru, suka mencontoh. Sebaliknya juga, kalau orang tua lebih banyak berinteraksi dengan gadget, dengan gawainya, anak juga pasti ikut-ikutan juga lebih banyak berinteraksi dengan gadget dan gawainya. Nah, yang kedua adalah anak-anak ini kita dorong mereka menjadi anak yang sukses secara akademik. Kita dorong, nak, yang bisa menjadikan kita orang sukses, berhasil di masa depan itu jika kita memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu didapatkan dengan kita sukses dalam belajar, sukses di sekolah, berprestasi kita. Nah, itulah yang harus ditanamkan.
1: Oke, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz.
0: Lalu,
1: Mungkin
0: Baik,
1: ada
0: Bang. Baik.
1: mungkin ada closingnya Ustaz untuk pagi hari ini tentang topik kita yang menarik ini supaya ada gambaran yang bagus untuk orang tua.
0: Baik, pertarungan antara anak gawai dan anak laman bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan sebuah realitas yang harus dikelola. Kunci utama keberhasilan pengasuhan di era digital bukan terletak pada kecanggihan teknologi penyaring yang digunakan orang tua, melainkan pada kualitas kedekatan emosional dan kehadiran orang tua di dunia nyata. Teknologi adalah alat yang baik jika dikendalikan, namun menjadi tuan yang kejam jika kita diperbudak olehnya. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan literasi, edukasi yang arif dan bijaksana kepada anak kita dalam beradaptasi dengan teknologi.
1: Baik.
0: Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi. Jangan menjadi korban dari teknologi.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Baik. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini nambah
0: Sama-sama, Bang.
1: pengalaman dan pemahaman yang baik untuk para-para orang tua. Bisa lebih bagus lagi mendidik anaknya, mengikuti dengan zaman, tentunya memberikan kualitas yang terbaik untuk anaknya tumbuh kembang sampai dewasa nanti insya Allah Ustadz ya.
0: Baik, Bang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Forum Pater RI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompat, dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Jumpa kembali di siang hari ini dengan saya, Adi Yohana, yang tentunya akan temankan saudara pada segantang lada tengah hari, edisi hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi yang tentunya menarik dan juga penuh makna, ya. Seperti biasa, hari ini kita akan berbagi dalam rangkaian acara yang menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada program Jelajah Kepulauan Riau. Pada segmen ini kami akan ajak saudara untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau, mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Sembang UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan kita ulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal, sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah tercinta kita ini. Dan selepas itu, saudara perompat, dimulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Blese yang akan temankan waktu rehat saudara perompat dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan juga penuh makna. Dilanjut pada pukul 13 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama perompat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi Blese pada pukul 14 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara perompat, tetap setia bersama kami di perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin,

pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri. Perempat RRI Tanjung Pinang. While the record spins, DJ like something hard.

Ruang 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Ruang 4, Pantai Halona atau yang dikenal juga dengan sebutan Halona Beach Resort merupakan salah satu destinasi akhir pekan yang populer di Kota Batam. Selain karena suasananya yang menyenangkan, lokasinya juga sangat strategis ya, dekat dengan Jembatan 6 Barelang. Tempat ini memadukan pemandangan alam dengan fasilitas pendukung yang mumpuni. Jadi tak heran jika banyak wisatawan dari dalam maupun luar kota yang mampir untuk berlibur

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu ni. Lupa aku. Aku sepak engkau ni eh. Macam mana caranya?
1: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai

0: kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, daya tarik utama dari tempat wisata Pantai Halona ialah pasir putih dan juga air lautnya yang cukup jernih. Suasana khas pantainya sangat cocok untuk bersantai, bermain air atau sekedar menunggu sunset. Adapun fasilitas yang disediakan juga terbilang cukup lengkap, yaitu mencakup ada gazebo, tikar, kemudian ada juga payung sewaan, aula, lapangan voli, juga lapangan sepak bola pantai. Di beberapa waktu tertentu, bahkan juga tersedia hiburan berupa musik. Nah, ini membuat suasana semakin menjadi lebih ramai dan juga lebih berkesan, khususnya ketika akhir pekan. Harga tiket masuk Halona Beach Resort juga cukup terjangkau ya. Tiket yang mudah dijangkau itu juga sudah termasuk akses ke fasilitas dasar seperti toilet umum. Adapun untuk sewa gazebo ataupun payung, ada tarif tersendiri untuk sewanya. Pantai ini dibuka setiap hari, namun yang paling ramai ialah ketika akhir pekan, khususnya di hari Minggu. Jam operasional umumnya dimulai sejak pagi hingga sore hari, dan ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk Anda berlibur bersama keluarga dan juga untuk kegiatan outdoor yang menarik. Saudara Perempat, berkunjung ke Pantai Halona ataupun Halona Beach Resort tidak hanya menjadi hiburan, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk quality time dengan semua anggota keluarga Anda.

0: Kau nak bantu aku tak?
1: Bantu apa?
0: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
1: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
0: Kau nak tak ecek-ecek?
1: Ecek-ecek apa pula?
0: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
1: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
0: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
1: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
2: Intermezzo. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wak, punya jaket tak? Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambillah.
1: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak.
0: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
1: Mang produk mana sampai harganya segitu?
0: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
1: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
0: Haa juga. Rugilah aku macam ni.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, hampir semua benda peninggalan sejarah yang ada di Tanjung Pinang disimpan di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Mulai dari berbagai koleksi senjata dan benda-benda tua, seperti keramik, perhiasan, hingga baju adat tersimpan dengan aman di museum tersebut. Tak heran juga kalau dikunjungi banyak wisatawan, karena lokasinya, koleksinya juga cukup lengkap. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sering dikunjungi para wisatawan asing yang ingin mengenal lebih dekat tentang kebudayaan Melayu tempo dulu. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga memberikan kejutan berupa nasi tumpeng dan kue ulang tahun kepada jajaran TNI usai upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Menara Tinjau TNI AL Dabo Singkep. Sebagai bentuk ucapan selamat sekaligus memperkuat sinergi TNI Polri, Kabak Ops Polres Lingga AKP Marsahid bersama jajaran PJU menyerahkan tumpeng dan kue yang dilanjutkan dengan ramah tamah serta foto bersama. Marsahid mengatakan, kebersamaan dan soliditas TNI Polri perlu dijaga untuk mendukung keamanan, ketertiban, koordinasi lintas lembaga, serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adi Yohana. Temankan saudara hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Sembang UMKM ya. Saudara Prompat, kalau kita perhatikan perkembangan UMKM di Tanjung Pinang semakin menarik ya, bukan hanya semakin banyak orang yang berani memulai usaha, tetapi juga semakin banyak pula produk lokal yang hadir dengan kreativitas dan cita rasa masing-masing. Dimulai dari makanan, minuman, hingga berbagai usaha rumahan, nah semuanya punya cerita dan perjuangannya sendiri-sendiri. Menariknya lagi, usaha kuliner ini selalu punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Ada yang mencari makanan untuk mengisi perut, ada juga yang mencari minuman untuk menyegarkan badan. Dan ada pula yang awalnya sekedar mencoba, tetapi akhirnya jadi pelanggan tetap. Nah, siang hari ini kita akan mengobrol santai dengan dua pelaku UMKM kuliner di Tanjung Pinang ya. Yang satu hadir dengan sajian es teler yang segar dan creamy, sementara yang satunya lagi menghadirkan bakso bakar dengan cita rasa gurih yang menggoda selera. Saudara bisa mengikuti obrolan kita hari ini melalui streaming di YouTube dan juga Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, serta tentunya melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik saudara Pro 4, sebelum kita mengobrol lebih jauh tentang usaha, menu, rasa hingga cerita di balik perjuangan membangun usaha, baik kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Nah, sudah hadir bersama kita ada Kak Elva Yenti selaku owner Esteller Creamy 7 Rasa dan juga Kak Ria selaku owner daripada Bakso Bakar RA. Betul ya? Ya
1: betul.
0: Assalamualaikum Kak Elva dan Kak Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Ria, gimana?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Luar biasa. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baik, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Perempat kita ya. Untuk hadir dan juga berbagi cerita bersama. Nah, saudara Perempat, tema kita hari ini ialah segar es telernya, gurih baksonya. Maksud kami, segar es telernya, gurih bakso bakarnya. Nah, itu dia. Dari namanya saja sudah terbayang ya. Satu, cocok untuk menyegarkan tenggorokan. Yang satu lagi bisa jadi pilihan untuk menikmati camilan yang gurih. Tapi tentu kita tidak hanya ingin tahu soal rasanya. Kita juga ingin dengar bagaimana awal mula kedua usaha ini berdiri, bagaimana melihat peluang kuliner di Tanjung Pinang. Apa saja tantangannya, sampai bagaimana cara mempertahankan pelanggan di tengah semakin banyaknya pilihan kuliner. Dan buat saudara yang ingin bertanya langsung kepada Kak Elva ataupun Kak Ria, sila untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar YouTube dan juga Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Siapa tahu pertanyaan saudara kita bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini ya. Baik saudara penempat, kalau begitu kita mulai dari cerita awalnya dulu. Nah, boleh kenalan dulu mengenai es teler creamy 7 rasa dan juga bakso bakar RA. Seperti apa usaha yang dijalankan? Nah, kita mulai dari siapa dulu nih?
2: Boleh
0: sut dulu. Sila, boleh diceritakan bagaimana usaha yang dijalankan, seperti apa?
1: Awal mula pertama menjalankan usaha es teler creamy, kita melihat dari masyarakat ya.
0: Yeah?
1: Sekarang masyarakat itu lebih suka minuman yang segar-segar.
0: Betul.
1: Terus kita terinspirasi semua kalangan bisa minum, orang tua, dewasa, dan anak-anak. Mm-hmm. Terus kualitasnya kita juga tidak diragukan lagi.
0: Oh, mantap. Di sekarang ini sudah buka di mana saja?
1: Sekarang kita stay untuk setiap hari di depan Zoom, Swalayan Zoom. Terus kalau untuk weekend kita buka di Ramayana, Pamedan, dan Blue Fire.
0: Empat tempat.
1: Iya.
0: Di
1: Tanjung Pinang.
0: Iya. Itu untuk weekend.
1: Untuk weekend.
0: Oh, berarti ada 4 orang nih. Empat tim, maksudnya 4 orang dalam satu tim ini.
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu. Luar biasa ya. Baik. Nah, kemudian untuk Kak Ria, mengenai bakso bakar RA.
2: Ya, bakso bakar RA ini awalnya itu pas corona ya. Corona dengan susah yang kemarin tuh kan.
0: Iya.
2: Kita inilah apa namanya? Cari inilah ide jualan.
0: Cari ide jualan.
2: Terinspirasi lah dengan bakso.
0: Mm-hmm.
2: Awalnya bakso kiloan.
0: Bakso kiloan. Maksudnya mentah gitu.
2: Yang mentah yang udah dibuat.
0: Frozen?
2: Enggak.
0: Enggak juga.
2: Kita bikin pagi, siangnya kita langsung antar.
0: Wow.
2: Itu kan online kan, karena kemarin corona itu kan enggak bisa keluar tuh.
0: Iya, betul.
2: Habis itu jadi kita inilah terinspirasi lah gimana kalau kita bikin bakso bakar gitu.
0: Iya, itu dari kalau dari COVID ini berarti sudah 6 tahunan ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Wow, sudah lama juga rupanya. Nah, apa yang membuat Kak Elva dan juga Kak Riani tertarik pada produk yang sekarang ini? Maksudnya pasti melewati banyak pilihan tuh, sempat pikir mau usaha ini itu, pasti melewatin itu juga nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Betul ya. Boleh diceritakan sampai dengan yakin nih mau usaha yang sekarang.
1: Pertama, kita bukan untuk jual dulu karena kita anak-anak satu keluarga suka.
0: Suka.
1: Setelah suka, kita coba pasarkan.
0: Oh iya.
1: Kita jual online, satu hari itu ada 100 atau 150 cup.
0: Wow.
1: Satu hari pertama launching.
0: Kapan itu?
1: 2 tahun yang lewat.
0: 2 tahun yang lewat. Gimana ceritanya itu? Maksudnya kan awalnya untuk keluarga nih, karena keluarga suka kan.
1: Suka.
0: Kemudian
1: kita coba-coba online.
0: Ngide online.
1: Posting Facebook, di profil WA. Terjadilah komunikasi sama sama teman-teman di grup WA.
0: Grup WA. Hari di masa awal launching itu sampai berapa tadi?
1: 100 sampai 150
0: cup. Luar biasa. Ini awal yang bagus ya. Yang langsung ditangkap peluangnya gitu kan.
1: Untuk harga kita kan lebih murah. Murah, enak, banyak, kenyang gitu.
0: Ini yang bikin kita penasaran. Untuk rasanya, untuk rasa dan juga untuk harga yang rasanya tentunya levelnya boleh dikata bintang 5 atau lebih tinggi gitu. Tapi juga harganya juga ramah di kantong,
1: ramah
0: gitu
1: di kantong,
0: maksudnya kan. Luar biasa. Ini yang akan kita bahas nanti sebelum masuk ke produk ya. Selanjutnya untuk Kak Ria, gimana nih awal mulanya, prosesnya dari mulai terpikir bisnis yang ini sampai akhirnya mulai di bakso.
2: Ya, awalnya kan kalau di bakso gitu kan kita cari bahannya pun gampang.
0: Iya.
2: Kan, ini kan bakso ikan.
0: Bakso ikan.
2: Jadi di ikannya kan kita mainin kan. Nah, jadi ya gitulah, terinspirasi aja.
0: Terinspirasi saja. Apa emang dari makanan favorit atau di sekitar rumah banyak bakso ikan atau gimana nih bisa terpilih ini?
2: Ya, kebetulan di rumah banyak penjual bakso juga.
0: Oh gitu.
2: Di dekat rumah tetangga-tetangga juga banyak kebanyakan penjual? Gitu kan, jual bakso juga.
0: Gitu. Ya. Jadi hitungannya ini saingan baru yang muncul nih.
2: Enggak
0: juga ya.
2: Enggak juga. Kalau dekat rumah itu kalau cuman bakso bakar ya saya sendiri.
0: Oh, yang lain kebanyakan.
2: Yang lain bakso kuah.
0: Bakso kuah. Oh, gitu. Ya. Karena kan inspirasi itu pasti datangnya tidak akan jauh-jauh ya dari keluarga. Ya. Atau dari tetangga.
2: Tapi
0: itu
2: saya
0: kan
2: juga ada bakso kuahnya juga.
0: Ada bakso kuahnya juga.
2: Bakso kuah sama batagor ada.
0: Sama batagor ada. Tadi belum ditanya, bukanya di mana?
2: Bukanya di mana? Sama dengan Kak.
0: Sama juga di depan Zoom.
2: Bukan di depan Zoom, bukan. Saya ini di Full Fire, Ramayana, Pamedan, sama Batu Lapan di Pasar Sejati.
0: Itu setiap hari?
2: Enggak, weekend aja.
0: Weekend aja. Hari weekday Senin sampai Jumat berarti tetap
2: Senin
0: buka.
2: Senin sampai Jumat itu di ini di Full Fire.
0: Full Fire. Berarti setiap weekend langsung disebar tuh cabangnya tuh.
2: Setiap hari lah di Full Fire gitu kan. Yang weekend di buka cabang lah di mana-mana kan, di mana ada bazar di situlah. Bakso dan Esteller berada.
0: Banyak timnya ya.
2: Alhamdulillah lah.
0: Ya, alhamdulillah. Mengenai nama, ini juga kan pilihan yang penting ya. Memilih
2: di Batu
0: nama.
2: 5 juga ada bang.
0: Di Batu 5? Di mana itu?
2: Di Batu 5 itu depan SMK Pembangunan.
0: SMK Pembangunan yang udah tutup itu?
2: Jalan Damai, Simpang Jalan Damai.
0: Simpang Jalan Damai.
2: Itu yang pakai gerobak motor.
0: Simpang Jalan Damai sebelah kiri.
2: Iya, yang ada jejeran di tepi jalan itu.
0: Yang ada batagor.
2: Ada batagor. Di situ ada juga bakso
0: bakar. Oh, yang itu, bakso bakar pakai motor. Oh, itu berarti orangnya juga.
2: Iya.
0: Oh, iya. Saya pernah juga di situ jajan.
2: Boleh dikasih ranting aja Bang Andi. Gimana rasanya kan?
0: Baik. Mengenai ide pemilihan nama, ini kan kadang-kadang jadi suatu jadi suatu pilihan bagi pelaku usaha yang dimana kadang-kadang saya mau menyampaikan ide saya, mau menyampaikan produk saya ini seperti apa lewat nama. Nah, ini kan memilih nama yang satu Esteller Creamy 7 Rasa, yang satu Bakso Bakar RA. Ini idenya dari mana dan apa maknanya?
1: Dari awal mula dia bukan Esteller Creamy 7 Rasa.
0: Dari awalnya.
1: Esteller Creamy bawah pohon.
0: Bawah pohon.
1: Iya, karena kita jual di bawah pohon. Jadi pikir-pikir kalau kayak gini masyarakat tidak menanggapi, tidak mencerna judul yang kita jual apa gitu kan, kayak kita Esteller ini kan orang kan bingung.
0: Iya, betul.
1: Setelah kita pikir-pikir ini enggak cocok. Baru kita bikin Esteller Creamy 7 Rasa. Kebetulan yang kita jual tuh ada 7 rasa. Jadi itu gampang dicerna, gampang dimengerti sama masyarakat. Sekarang nih apa yang kita jual itu yang mengerti masyarakat. Kebanyakan kita maaf juga ya, pelaku UMKM dia menjual tapi yang dijual itu tidak sesuai nama sama yang dijual. Jadi kan customer bingung.
0: Bingung ya.
1: Kita jualan apa?
0: Dijual apa gitu kan.
1: Makanya terinspirasi Esteller Creamy 7 Rasa.
0: Namanya langsung to the point aja. Iya. Dan memang dari awal ini ganti namanya sejak kapan berarti?
1: Enggak sampai 1 bulan.
0: Belum sampai 1 bulan.
1: Langsung kita ganti.
0: Langsung diganti. Iya. Berarti promosi baru tuh.
1: Iya, pas lagi promosinya langsung kita ganti Esteller Creamy 7 Rasa.
0: Dan memang rasanya juga ada 7.
1: Ada 7. Awalnya kita bukan 7, awalnya 3 dulu.
0: 3 dulu, berarti?
1: Terus berkembang, ada ide lagi, tambah satu lagi, besoknya tambah satu lagi, gitu. Sampai 7 rasa.
0: Kalau nanti di kemudian hari mau nambah rasa lagi, berarti gimana tuh?
1: Udah ada rencana ya?
0: Tapi nama ini...
2: Jadi 8 rasa.
1: Tapi kita, kalau itu kita nggak bisa ganti.
0: Nggak bisa ganti ya, nggak tahu apalah. Itu kan sudah melekat juga.
1: Ya, udah di hati masyarakat, nanti masyarakat bingung untuk mencarinya.
0: Tapi, kalaupun ganti nanti tentulah ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Itu nanti kita pikirkan di masa depan.
1: Oke.
0: Baik. Kemudian untuk Kak Ria, Bakso Bakar RA. Nah, ini RA ini apa?
2: Oh, RA ini nama inisial.
0: Nama inisial. Kakak sendiri?
2: Bisa dibilang saya, bisa dibilang anak.
0: Iya, inisialnya sama atau memang gabungan?
2: Gabungan semua.
0: Baik.
2: Inisialnya sama kan dari awal hurufnya itu. Nama saya dengan anak-anak sama suami sama.
0: Iya. Memang ini juga satu pilihan tersendiri bagi pelaku usaha ini kan, menamai brandingnya sendiri, menamai jenamanya sendiri itu dengan nama pribadi atau nama keluarga itu, karena akan tumbuh rasa cinta ya dalam menjalankan usahanya itu. Wah, kecintaannya sangat besar biasanya tuh.
2: Semangatnya
0: ya. Nah, kita masuk ke dalam produk. Apa yang menjadi ciri khas produk masing-masing ini sehingga boleh dikatakan apakah berbeda dari yang lain?
1: Kayaknya berbeda dari yang lain.
0: Berbeda ya dari yang lain. Yakin ya?
1: Iya, yakin.
0: Nah, boleh diceritakan nih apa yang menjadi pembedanya?
1: Yang jadi bedanya itu creaminya.
0: Creaminya.
1: Setiap setiap Esteller tuh satu creaminya kayak vanilla.
0: Iya.
1: Ya, creaminya satu vanilla aja. Kayak alpukat, creaminya alpukat.
0: Oh, berarti bahannya banyak dan disiapkan tuh. Kan banyak juga yang esnya apa tapi creaminya tetap sama itu.
1: Iya, betul.
0: Menunya apa creaminya tetap sama.
1: Topping tetap sama. Kalau kita 7 rasa ya creaminya 7.
0: Creaminya 7.
1: Iya. Wah. Itu yang membedakan sama Esteller yang lain.
0: Ya, membedakan sama Esteller yang lain. Kalau untuk Karya
2: kita mainkan di rasa, di bumbu.
0: Di bumbu?
2: Karena bumbunya beda dengan yang lain. Kalau orang bisa bumbu kacang, kami nggak ada.
0: Nggak ada? Oke. Ini bumbu yang jadi ciri khasnya. Yang boleh dikata mungkin jadi rahasia
2: brand tadi.
1: Rahasia perusahaan.
0: Tak boleh bocor nih. Baik. Ketika pertama kali memulai usaha, nah, adakah tantangan yang paling terasa? Adakah pengalaman yang paling teringat sampai sekarang? Kalau Kak Elva tadi sudah diceritakan, awal kali launching, langsung dapat orderan yang di atas 100 cup, itu luar biasa. Mungkin ada lagi yang belum sempat diceritakan?
1: Kalau musim hujan aja.
0: Musim hujan.
2: Kalau musim
0: hujan
2: saja.
0: Juga, betul juga.
1: Iya. Tapi minimal kalau musim hujan itu 20-40 apa cup dapat. Biarpun hujan.
0: Lumayan
1: karena nggak mempengaruhi kan. Mm-mm. Karena estiller ini bukan untuk haus saja, untuk mengenyangkan.
0: Untuk mengenyangkan juga, betul. Kalau segitu di musim hujan, ya sebetulnya ya alhamdulillah ya.
1: Iya, masih alhamdulillah kita.
0: Oke, karena jualan es ini memang boleh dikata musuhnya hujan.
1: Iya, betul.
0: Kalau udah mendung nih, aduh, mesti mendung ada lagi.
1: Kan ada juga pepatahnya, kata orang Padang kan, cidua tak kacau hari lah hujan katanya.
0: Apa tuh?
1: Kita udah bikin produk, tapi hari hujan kita gak bisa jualan.
0: Kalau untuk bakso bakar RA, ini pertama kali memulai usaha, adakah tantangan yang paling terasa atau pengalaman yang paling teringat sampai sekarang?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Awal-awal jualan itu kan kita di Hang Tuah
0: Ganet. Di Hang Tuah Ganet.
2: Depan gerbang Hang Tuah itu. Awal-awal itu ya karena awal jualan ya alhamdulillah rame ya. Sampai saking semangatnya gitu kita jualan kan. Ada juga pernah suatu hari lah jualan pakai gerobak itu bang. Suami nih.
0: Iya.
2: Ada ramenya, ada sepinya juga ya, nama kita jualan ya. Pergi jauh-jauh, nanti pulang-pulangnya nggak ini kan, karena jualan baru-baru kan orang belum mengetahui,
0: belum,
2: gitu kan.
0: Iya, nah, belum.
2: Jadi karena wah nggak bisa nih pakai gerobak nih ke jauh-jauh nih, nah, kita stay aja.
0: Stay aja.
2: Nah, alhamdulillah karena kita stay di Ganet, alhamdulillah dikenal. Nah, terus abis di Ganet, nah, kita cobalah ke tepi laut jualannya awal-awalnya itu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa buka cabang lah.
0: Buka cabang. Nah,
2: beberapa tempat gitu kan.
0: Okay.
2: Di weekend, di bazar-bazar, acara bazar-bazar, acara-acara event, alhamdulillah kami masuk.
0: Masuk ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ikut-ikut event itu kan kita biasanya daftar sendiri atau memang ada undangan?
2: Kita ada grup tersendiri.
0: Ada grup tersendiri, grup sesama pelaku UMKM.
2: Pelaku UMKM.
0: Oh.
2: Nanti kalau ada event-event tanggal berapa, nanti vendornya kasih tahu. Ini begitu, tanggal ini ada event nih.
0: Bisa masuk grup ke situ tuh gimana dap awalnya?
1: Kita udah jadi anggota.
0: Udah jadi anggota. Iya. Dari awal buka usaha.
2: Iya.
1: Iya.
0: Karena memang sebelumnya kenal dengan orang-orang di dalamnya.
1: Sebelumnya kita kan kenal, kita kan mencari tahu.
0: Oh,
1: namanya
0: mencari tahu.
1: Usaha ya kan.
0: Iya.
1: Kalau cuan
0: iya.
1: Kita kemana aja kita cari.
0: Kemana aja dikejar gitu.
2: Iya. Kita cari tahu nih event-event apa nih yang ada nih Tanjung Pinang nih.
0: Iya, iya.
2: Nanti kan ada tuh di grup ini nih. Kita nanti ini teleponlah.
0: Ini juga bisa jadi salah satu cara untuk pelaku UMKM di Tanjung Pinang yang belum punya koneksi ke bazar-bazar misalnya ya. Boleh disamperin, didatengin, ada bazar di mana didatengin, ditanya mungkin ya siapa koordinatornya, minta nomornya, boleh nggak ikut bergabung di event berikutnya gitu ya. Baik, saudara perempat. Nah, mengenai bahan baku, ini juga jadi hal penting ya untuk bahan baku, karena juga bagaimana kita menjaga kualitas produk yang tetap terjaga, jangan sampai berubah-ubah gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Ini bahan bakunya sendiri, beberapa tentu

0: Menjaga kualitas ini juga kan tidak bisa main-main ya, apalagi di weekend ada banyak cabang tuh. Itu gimana cara ngontrolnya?
1: Kita kalau untuk bahan baku kita memang udah sediakan di rumah ya. Terus kita tidak mengurangin dari takaran yang kita udah biasa kita jual. Berapa takarannya tetap segitu. Kalau biasa hari biasa kita bikin satu macam kremi, kalau hari weekend, 4 weekend kita melebihi.
0: Iya, gitu. Ya. Nah, kalau tangan sendiri yang ngeracik, maksudnya ketika ada pembeli datang, kita buatkan, kita adukan misalnya kan, kita bakarkan, itu kalau tangan sendiri kita bisa hafal kan. Nah, ketika di weekend terus ada banyak orang yang berjualan. Nah, ini berarti di awal-awal memang ada pelatihan tersendiri atau memang yang jualan ini satu tim ini orang-orang terdekat?
2: Kita ajarin dulu.
0: Ajarin dulu.
2: Nah, ajarin dulu. Takarannya berapa? Saya cara membakar baksonya gimana gitu kan, kita ajarin dulu.
0: Gitu.
2: Kebetulan yang jaga pun orang-orang terdekat
0: orang
2: juga.
0: Terdekat juga lah ya. Bisa dipercaya. Dari banyaknya menu yang tersedia, nah, menu mana ini yang paling disukai pelanggan?
1: Kalau untuk es teler ini yang best sellernya durian, alpukat, mangga, sama vanila.
0: Durian?
1: Itu untuk yang remaja sama ibu-ibu.
0: Remaja sama ibu-ibu.
1: Nah, kalau anak-anak, anggur, stroberi sama coklat.
0: Udah 7 tuh yang disebutin tuh.
1: Iya, berarti memang 7.
0: Favorit semua berarti.
1: Iya. Favorit semua. Favorit kalau ada event semuanya habis.
0: Yang remaja, ibu-ibu, yang 4 rasa, ya, yang anak-anak, yang 3 rasa. Sisanya itu hitungannya favorit semua memang.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk bakso bakar nih, adakah pilihan rasa misalnya yang pedas, asin kah?
2: Kalau bakso bakar bumbunya itu cuma satu rasa aja bang.
0: Satu rasa
2: cuman,
0: aja.
2: Kalau anak-anak kan kecap aja, misalkan. Kalau kita kalangan dewasa ya pedas ya
0: pedas,
2: biasa ya.
0: Iya.
2: Cuman kita cuma ada 3 menu aja.
0: 3 menu aja.
2: Nah, sosis, bakso tahu sama bakso bulat.
0: Biasa. Sosis, bakso tahu sama bakso bulat. Oke.
2: Itu harganya pun terjangkau.
0: Harganya pun terjangkau.
2: 1000 aja per tusuk ya.
0: 1000 aja tuh per tusuk ya. Kita boleh di, tapi kalau diangkat repot nggak sih?
2: Enggak.
0: Hati-hati, agak khawatir nih. Ah, ini dia pemandangannya, bakso bakar RA ada 3 pilihan ya. Tadi ada bakso
2: ini, bakso bulatnya ini bakso tahunya.
0: Bakso
2: tadi
0: bulat.
2: Sosisnya lagi enggak.
0: Sosisnya lagi ada. Bisa dibayangkan lah walaupun enggak ada. Seperti itu penampakannya dengan harga terjangkau yaitu 1000
2: per
0: tusuknya. Ini beli 10.000 sudah dapat banyak.
2: Udah kenyang.
0: Udah kenyang. Beberapa orang malah bisa pakai nasi itu.
2: Kalangan menengah ke bawah bisa lah, gitu kan.
0: Baik. Untuk es teler. Beberapa boleh diangkat ya.
1: Boleh. Ini alpukat.
0: Ini alpukat.
1: Ini durian best seller.
0: Dengan durian best sellernya. Inilah pemandangannya. Harga kita belum tanyakan.
1: Untuk harga cuma 10.000.
0: Semua rata?
1: Iya, rata 10.000.
0: Inilah yang luar biasa ya. 10.000.
1: 10.000 kenyang.
0: Tidak pakai belas-belas, tidak pakai tanggung, pokoknya bulat di 10.000.
1: Iya. Jadi kita bawa uang pulang bulat.
0: Ini yang bikin pelanggan juga enak ngeluarkan uangnya, kan? adakah permintaan atau komentar pelanggan yang sampai sekarang masih diingat, yang justru menjadi inspirasi atau menjadi masukan gitu untuk membuat menu baru atau membuat perbaikan gitu sejauh ini?
1: Sejauh ini pelanggan cuma bilang pertahankan rasanya.
0: Pertahankan rasa. Ya. Kalau itu berarti hitungannya dari awal sudah oke.
1: Ya, udah oke. Karena dari awal kita mulai jualan, kita sebelumnya 3 bulan kita coba.
0: Sebelumnya 3 bulan dicoba.
1: Baru berani jualan.
0: Baru berani jualan. Wow, uji cobanya 3 bulan sedara perempat ya. Tak main-main. Begitu launching langsung pertahankan rasanya.
1: Iya, pertahankan rasanya.
0: Langsung bertemu dengan selahnya itu, dengan racikannya. Kalau untuk bakso bakar?
2: Ya, sama.
0: Sama.
2: Sama.
0: Baik. Kemudian

0: dengan kemasan, apakah kemasannya pernah bergonta-ganti ataukah ke depannya akan terpikir untuk membuat kemasan yang
1: berlogo
0: iya. Misalnya
1: Sebetulnya ini kemasan berlogo karena permintaan masyarakat terlalu banyak.
0: Iya.
1: Kita nggak sempat ngecap logonya.
2: Apalagi di weekend-weekend kan.
1: Weekend-weekend kita nggak terkejar.
0: Tidak terkejar.
1: Iya. Karena banyak weekend yang kita siapkan.
0: Iya betul. Iya. Memang ketika tak lagi terkejar gitu kan, tenaga terbatas ya tentu pilihan apakah kita mau fokuskan di kemasan atau di rasa, ya kita pilih rasa dulu.
1: Kita pilih fokus ke rasa dulu daripada logo. Dulu,
0: jangan sampai berubah.
1: Iya, betul.
0: Betul. Tapi berarti sudah ada logo itu ya?
1: Sudah ada.
0: Untuk Bakso Bakar juga sudah ada logo.
2: Sudah ada logo.
0: Oke. Nah, kita masuk kepada promosi. Apakah ada akun media sosial?
1: Ada. Di TikTok.
0: Di TikTok? Cuma di TikTok?
1: Iya.
0: Boleh
1: Instagram? Iya.
0: Boleh di akun TikTok di mana? Boleh disebutkan nama akunnya?
1: Esteller Creamy.
0: Oh, lagi enggak bisa dibuka.
1: Iya.
0: Boleh saudara perempat kalau ingin mengintip ke akunnya Esteller Creamy, dengan nama yang sama Esteller Creamy
1: TPI
0: iya. Boleh diintip, disaksikan, mana tahu tertarik, boleh dicoba ya. Kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi sejauh ini kan walaupun tanpa promosi lewat media sosial juga alhamdulillah usaha berjalan juga, ya
2: kita
0: kan?
2: Kita mainnya di WA grup aja.
0: Karena kan setiap segmen produk itu punya jalurnya sendiri-sendiri ya.
1: Yeah.
0: Ada yang kuat melalui TikTok, ada yang kuat di Instagram misalnya, ada yang
1: kita juga main di Facebook juga.
0: Facebook juga ada ya. Ada juga yang di WhatsApp atau tanpa medsos pun sebetulnya bisa juga usaha itu berjalan lancar.
1: Betul.
0: Masing-masing punya kekuatan lah ya, gitu. Kurang lebihnya. Nah, ketika ada masanya pastikan penjualan ini sepi. Seperti misalnya Esteller nih ketika hujan atau Bakso Bakar mungkin ada masa-masa juga itu jualan sedang sepi. Nah, ini apa yang dilakukan supaya semangat jualan ini tetap terjaga?
2: Oh, kita kadang online aja. Kalau misalnya hujan, kalau gerimis ya masih bisa lah ya jualannya. Kalau hujan lebat, nah kita di online, di grup lah kita promosikan.
0: Di online, di grup WhatsApp itu. WhatsApp. Berarti ketika promosi
2: kan, bisa delivery antar.
0: Ada juga. Iya, kalau lagi sepi.
2: Lagi
0: boleh lah.
2: Kalau enggak jualan ya.
0: Enggak
2: bisa. Betul-betul enggak bisa stay di tempat jualan.
0: Iya, kalau lagi ramai ya.
2: Kalau lagi
0: banyak
2: ramai
0: juga
2: ya,
0: antar.
2: Enggak bisa. Apalagi di weekend kan enggak bisa. Mohon maaf.
0: Mohon maaf lah ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk Esteller.
1: Kalau Esteller kita kasih promo.
0: Kasih promo?
1: Iya. Beli 5 gratis 1.
0: Wow. Sudah 10.000. Masih ada promo
1: gratisnya,
0: juga gratis 1. Itulah. Tapi memang setiap namanya usaha ya, selalu ada strategi, putar otak terus. Nih, apa yang kurang? Putar otak lagi.
1: Iya, betul.
0: Hitungannya pelaku usaha tuh enggak pernah santai hidupnya. Ya, santainya itu ketika di lapangan
1: banyak inspirasinya.
0: Banyak inspirasinya. Ketika di lapangan santainya ya bercanda-bercanda itulah.
1: Sama pelaku UMKM kan.
0: Biar tetap awet muda. Nah, perubahan ataupun perkembangan yang paling dirasakan sejak pertama kali mulai usaha ini sampai sekarang.
1: Oh, banyak kali perubahannya.
0: Banyak kali.
1: Terutama untuk keluarga sendiri.
0: Terutama untuk keluarga sendiri. Oke. Seperti apa misalnya kalau boleh tahu?
1: Selama ini kita nggak punya apa mesin besar yang harga mahal, kita udah bisa beli 2.
0: Mesin sealernya atau mesin
1: mixernya besar.
0: Oh, mixernya.
1: Iya. Kita nggak bisa pakai tangan, berat.
0: Iya ya.
1: Nanti pegal sini. Otomatis kita beli mesinnya.
0: Iya betul. Iya, berarti terus alat-alat produksi terus
1: produksi,
0: terus diadakan gitu kan. Kalau untuk Kak Ria, adakah pengalaman mengenai perubahan dan perkembangan selama menjalankan usaha ini?
2: Ya, alhamdulillah perkembangannya dari awal yang awalnya kecil-kecil, alhamdulillah sekarang udah punya mesin pencetakan bakso sendiri.
0: Mesin pencetakan bakso sendiri, alhamdulillah. Nah, kita bicara, kita coba bicara ke depan nih. Adakah rencana untuk tambah menu atau buka tempat baru atau mengembangkan usaha ke arah lain, kemana aja misalnya? Apakah ada?
1: Kalau masalah itu ada. Sebetulnya selain esteller kita juga ada usaha lain.
0: Ada usaha lain, sudah berjalan.
1: Sudah berjalan. Sudah berjalan 2 bulan.
0: 2 bulan. Apa itu?
1: Es kambau dan jeruk peras.
0: Oh, masih dalam satu rumpun es ya?
1: Iya.
2: Masih peresan.
0: Masih menantang hujan ya usahanya ya.
1: Selain itu juga jual skincare juga.
0: Skincare juga. Yeah. Wow. Ini yang beda nih. Yeah. Dari es ke skincare. Iya, iya. Kapan-kapan boleh juga tuh setiap usahanya kita sembang UMKM di
1: boleh
0: sini.
1: Boleh.
0: Untuk Kak Ria, apakah ada rencana ke depan?
2: Rencana ke depannya sementara masih stay di sini ya, karena udah 3 menu nih yang dijalankan setiap hari.
0: Iya, iya.
2: Ada bakso bakar, bakso kuah sama batagor. Nah, sementara kita jalanin yang ini dulu.
0: Yang ini dulu.
2: Kita fokuskan
0: untuk lebih fokus
2: ke
0: ya.
2: 3 menu ini.
0: Baik. Oke. Nah, ini kalau kita tengok waktu juga sebetulnya Kak Elva, Kak Ria, kita karena bentar lagi akan waktu azan ya. Jadi, tapi sebelum kita tutup ya, kita coba untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saudara perempat, baik tentang Esteller Creamy 7 Rasa ataupun Bakso Bakar RA, atau boleh juga sekalian promosi. Nah, silakan disampaikan kepada saudara perempatnya. Mungkin ada pesan atau ajakan untuk yang...
1: Pesan untuk pelaku UMKM ya?
0: Boleh.
1: Kita pesan untuk pelaku para UMKM, jangan menyerah, tetap semangat. Berjuanglah semangat terus, terinspirasi terus apa jualannya.
0: Oke, iya. Mungkin mau promosi juga?
1: Untuk promosinya ya, untuk Esteller Creamy 7 Rasa, kita setiap hari stay di depan Swalenzo. Untuk weekendnya di Ramayana, Blue Fair dan Pamedan. Di setiap ada event kita ada.
0: Baik.
1: Iya.
0: Kak Ria,
2: kalau
0: boleh
2: bakso bakar kita stay setiap hari itu di Batu 5 atas.
0: Batu 5 atas. Nah,
2: depan SMK Pembangunan. Kalau weekend di Upayer tepi laut sama Ramayana, Pamedan sama Batu 8.
0: Iya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan?
2: Cukup. Jangan lupa dibeli bakso bakar.
0: Jangan lupa dibeli, itu yang penting.
2: Murah meriah, 1.000 aja per tusuk.
0: Betul.
2: beli 10.000 udah kenyang ya.
0: Udah kenyang. Baik, terima kasih untuk Kak Elva Yenti dan juga Kak Ria sudah hadir di studio Perempat kita. Berbagi cerita bersama kita tentunya mengenai usaha yang sedang dijalankan ya. Semoga usaha yang dijalankan ini terus diberikan kelancaran, semakin dikenal masyarakat, semakin ramai pelanggannya, dan tentunya semakin berkembang. Amin,
1: amin.
0: Ya. Mudah-mudahan bukan hanya sukses di Tanjung Pinang ya. Kita manalah tahu bisa berkembang lebih dari itu.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kebetulan saya buka juga di Kuansing.
0: Di Kuansing.
1: Ya.
0: Wow. Di mana-mana cabangnya.
1: Iya, mana-mana ya.
0: Alhamdulillah, rezeki kita ya kan. Baik. Baik, saudara perempat, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sebuah usaha tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Yang penting berani memulai, terus berusaha, menjaga kualitas, dan mau belajar dari perjalanan yang dilalui. Dan tentunya mendukung UMKM bukan hanya tentang kata-kata. Kita juga bisa ikut membantu dengan membeli produknya, mengenalkannya kepada kawan ataupun kepada keluarga, atau sekedar membagikan informasi tentang usaha mereka di media sosial. Nah, saudara perempat, demikian sembang UMKM kita pada hari ini dengan tema segar estelernya, gurih bakso bakarnya. Terima kasih untuk saudara yang sudah setia mendengarkan, yang mengikuti perbincangan kita, baik yang melalui siaran Perempat, melalui streaming, ataupun RRI Digital, atau di 101,3 MHz. Ya. Saya Adi Yohana, mohon maaf undur diri. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada Sembang UMKM berikutnya dengan cerita usaha yang berbeda, dengan inspirasi yang berbeda juga, tetapi tetap dengan semangat yang sama mendukung dan mengangkat UMKM kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, Pantai Impian memiliki kontur pantai yang begitu landai dan juga ombaknya yang tidak terlalu besar, semakin memanjakan wisatawan yang datang. Birunya air laut berpadu dengan pasir pantainya yang putih, membuat Pantai Impian ini semakin terlihat keindahannya. Berbagai fasilitas di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup lengkap, mulai dari penginapan atau resort yang menghadap pantai dan juga berbagai wahana mainan air. Kita beralih ke maklumat lain. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pembinaan atlet perlu dimulai dari kompetisi tingkat desa seperti Merawang Cup 3 2026 yang digelar di Desa Merawang, Kabupaten Lingga. Saat menghadiri penutupan turnamen pada 3 Oktober 2026, Nyanyang mengatakan kompetisi lokal penting untuk mengasah kemampuan, mental, sportivitas, dan pengalaman bertanding generasi muda, sekaligus menjadi wadah menemukan atlet potensial. Ia berharap turnamen olahraga di Kepri terus digelar dan mampu melahirkan atlet berprestasi dengan dukungan pemerintah, pelatih, klub, keluarga, dan masyarakat. Dalam final Merawang Cup 3, tim voli putri Desa Senempe menjadi juara setelah mengalahkan Desa Penaah, sedangkan kategori putra dimenangkan BS Squad atas Poldam Vise. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjuk-Mu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api neraka-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu sekaligus menjauhi segala larangan-Mu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah. Di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan satu daerah-daerah ya pesisir ya. Kayu mentangor, kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa orang gunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, muda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau tengok macam apa? Kalau kita tanya macam soal angkasa itu kan ada bentuk ceper-ceper seperti itulah yang bisa beberapa tempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat gasing itu kan berputar ya.

0: begitu dia berputar kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing kita. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
1: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
0: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak, hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Nam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa ya dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya tentu kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu tepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu tambangannya.
1: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
0: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
1: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapa?
1: Lah, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Eh, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira air tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Air mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Air mengantuk kalau dah masaklah ke menguap.
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Masjid Raya Al-Hikmah ini sudah berdiri hampir 100 tahun dan mungkin menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Arsitektur dan ornamennya sangatlah kental dengan budaya Melayu. Begitu juga dengan menaranya yang cukup tinggi juga disertai berbagai ornamen khas Melayu. Masjid Raya Al-Hikmah ini juga sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya sebagai destinasi wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain, harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang masih bertahan di Rp160.000 per kilogram sejak setelah Idul Fitri hingga Selasa kemarin. Pedagang Andika mengatakan pembelian meningkat pada awal bulan, terutama dari pelanggan tetap dan kebutuhan rumah tangga, dengan penjualan Jumat hingga Minggu dapat mencapai 200 hingga 250 kilogram. Selain daging, tulang iga juga cukup diminati masyarakat. Sementara itu, pasokan sapi didatangkan dari Lampung melalui Kuala Tunggal, Jambi, kemudian dikirim melalui jalur darat menuju Dompak sebelum dibawa ke kandang sapi. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya, bener,
2: waktu Indonesia
1: Timur. Ayo lupa gitu loh, ya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini... Aman, Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponoka.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponoka.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya yang di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat punya huauri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang yang kita bicara ini kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk apa namanya, untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Olah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup. Ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama, yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali, bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Bu, ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut, itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini, anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik, nah Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Biar agak legaan. Baik, Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo, Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya, Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi, Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkering-kerangkering ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah.
3: Cerah.
1: Oke, siap.
3: Nah, Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Pulau Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakim ya.
1: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore Bu Ida. Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya.
4: Iya, iya benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini?

0: Jepang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik sahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya, Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore.
1: Iya,
3: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta ada Pak Nova Blaam itu deh.
1: Iya,
3: Cik Gu ya datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gu.
3: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita kah?
1: Iya, Kak Ita di sana.
3: Benar ya, Ambon dong. Kak Ita Wakana. Selamat kenal, salam temannya Karen ini, temannya Kak Tess the Cock juga.
1: Okay.
3: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
3: Tuhan sehat selalu ya buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini sahuri ini sebagai warisan budaya dunia, wah apalagi Nyong Ambon musiknya apa yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya alat musik sahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini
4: iya,
3: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majid? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama sahuri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra sahuri modern. Itu satu ya Bapak Majid ya. Nah, yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
3: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cik Gu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cik Guria. Ciguria, ya, Ciguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita ya. Ponova sama Kak Ita
1: yang
4: di Jakarta.
1: Nah, ya, gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
2: Ini kayaknya pas keluar langsung,
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang, Pak Bu...
2: Buria.
1: Ciguria.
4: Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari tahuri. Nah, tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya. Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Taurin merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditaburi dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik tahuri ini. Nah, tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang tahuri pada masa lalu. Nah, tentu tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Bu Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya, kalau kita bicara soal alat musik kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah, ini gak ada. Inilah salah satu kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik Kaita sama Oita dan pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Izak, ya, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya,
2: iya
4: ya. Betul. Ya, kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya, tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur. Okay. Pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik.
1: Iya. Di situ. Tapi nah, sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya.
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay. Nah,
4: diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya, Pak Mizak ya. Itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Jadi harus kerang khusus ya. Kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Oke. Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya itu, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya. Dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa mengalirkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silahkan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay, yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
5: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
5: Halo Kak Ita di Ambon, apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
5: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Ya, Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
5: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Siapa? Oh, iya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap, silakan. Nanyain
5: tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak
5: siapa?
1: Mizak.
5: Mizak mau nanya.
4: Ya, salam kenal.
5: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
5: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluit apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
5: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja. Oke, Cak. Ya,
2: yuk. Kita tungguin lagi nih.
5: Pakai telepon.
2: Ya, ada enggak pada udah. Oke, terima kasih. Yo.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tahuri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tahuri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip ya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Ya. Itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice route Kalimantan atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
4: Dan ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
4: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama.
1: Okay,
4: karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Yeah.
4: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Yeah.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-hmm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini, sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Ekosistem,
4: ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya. Kak Ita, selamat siang.
2: Terima kasih juga, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponnya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, masjid megah yang berada di Pulau Dompa ini memiliki pemandangan yang sangat cantik. Seperti sungai dan juga hutan bakau begitu terlihat jelas dan mempesona ketika Anda berada di atas menara Masjid Raya Kepulauan Riau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini telah menjadi destinasi wisata religi yang termasuk anyar di Kepulauan Riau. Arsitektur masjid yang sangat kental dengan budaya Melayu ini konon kabarnya menelan dana hampir 2 triliun. Kita beralih ke maklumat lain, Senayang Fishing Festival 2026 yang digelar di Pelabuhan KPLP Senayang, Kabupaten Lingga, diikuti puluhan peserta dan menjadi ajang hiburan sekaligus upaya memperkuat kebersamaan serta potensi ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut mendapat pengamanan dari 3 personel Polsek Senayang yang memastikan berlangsung aman dan tertib. Ketua Panitia Ikin Kurniawan berharap festival dapat mempererat kebersamaan. Sementara anggota DPRD Kabupaten Lingga Ahmad Dulhak mendorong agar kegiatan digelar berkelanjutan dan dikembangkan menjadi agenda wisata yang mampu menarik pengunjung dari luar daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

From 4RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran From 4. Dan sekarang kita berada pada acara Belese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara From 4, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya secara bijak. Generasi muda menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana sektor kelautan dan perikanan berkembang di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Pendidikan dan keterampilan bagi generasi muda diperlukan agar mereka mampu menjadi pelaku sekaligus penggerak sektor kelautan dan perikanan di masa depan. Peran generasi muda tidak harus selalu dimulai dari pekerjaan yang berhubungan langsung dengan laut. Pengetahuan di bidang teknologi, pengelolaan hasil perikanan, pemasaran hingga kewirausahaan dapat membuka berbagai peluang bagi anak muda untuk ikut serta mengembangkan sektor maritim.

jempol kita ni kecil, tapi dapat buat orang tersenyum, dapat pula buat orang terluka. Satu komentar kita dapat menjadi dukungan. Satu unggahan kita dapat menjadi informasi. Tapi satu berita palsu dapat pula memicu pertengkaran. Disinilah Pancasila diuji. Bukan hanya di ruang sidang, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di atas podium. Tapi di tangan kita, di layar kita, di setiap keputusan yang kita buat. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, berbeda bukan alasan untuk bermusuhan. Berselisih pendapat bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita gunakan jempol dengan bijak karena mengamalkan Pancasila juga dimulai dari satu klik saja.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, penguatan kapasitas nelayan skala kecil melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap teknologi menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Penguatan kapasitas tersebut juga penting untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan serta mendukung pengembangan ekonomi biru. Perkembangan teknologi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berinovasi di sektor maritim. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, memperluas pemasaran produk perikanan, mengolah informasi, hingga memperkenalkan potensi kelautan kepada masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, kemajuan sektor maritim perlu berjalan seiring dengan kepedulian terhadap kelestarian laut. Generasi muda perlu memahami bahwa sumber daya laut harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga oleh generasi berikutnya.

0: Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat, konsep ekonomi biru juga dapat menjadi salah satu peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dengan tetap memperhatikan keberlanjutan. Kreativitas dan kemampuan beradaptasi dapat membantu melahirkan usaha serta inovasi baru yang memberi nilai tambah bagi sektor maritim. Masa depan sektor maritim Indonesia tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya laut, tetapi juga pada kualitas generasi yang mengelolanya. Dengan pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, dan kepedulian terhadap lingkungan, generasi muda dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan sektor maritim yang maju dan berkelanjutan. Demikian Sedara Perempat, informasi pada Blese yang menutup Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Selepas ini jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan Sedara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti Sedara juga dapat bergabung, berpartisipasi langsung dengan request lagu dangdut favorit pilihan Anda dalam program Dangdut Ria. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, akhir kata mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Is the endless Gurindam city in Riau Islands province, where the whispers of the wave tells of the time.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pada awalnya Masjid Raya Sultan Riau ini dibangun mulai tahun 1761 hingga 1812 pada masa yang dipertuan muda Raja Abdurrahman. Awal mulanya masjid ini begitu kecil dan berbahan dasar batu bata dan kayu, tetapi atas inisiatif Raja Abdurrahman, akhirnya masjid tersebut diperbesar dan meminta pada seluruh masyarakat untuk bergotong royong dan bekerja di jalan Allah. Akhirnya banyak masyarakat yang membantu membangun Masjid Raya Sultan Riau. Kini Masjid Raya Sultan Riau ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia dan juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain. Kualitas udara di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dabuk, Kabupaten Lingga, kembali berada dalam kategori tidak sehat berdasarkan pengukuran pada 5 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala Puskesmas Dabuk, Jubaidah, mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika tidak mendesak, serta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dan membuang puntung rokok sembarangan, karena dapat memperburuk kualitas udara dan memicu kebakaran. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah kabut asap dan kebakaran lahan yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepadamu.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan lama ini Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segantang lade petang, kembali hadir tentu bersama saya Julia Puspita. Di hari ini 7 Oktober 2026 dengan cuaca yang bisa dikatakan ini tuh sebenarnya mendung ke atau tertutupi oleh asap dari perempat ya. Tapi memang dari sepanjang jalan tuh tidak terlalu panas. Dia tuh ada rasa-rasa panas, tapi dia bukan semacam matahari itu nampak gitu ya. Tapi ada aura panasnya. Tapi apapun itu, yang paling penting kalau keluar rumah sekarang nih gunakan masker, karena tentunya saya dapat tidak hanya polusi dari udara ya, banyak lagi dari kendaraan lah, dari yang membakar sampah dan sebagainya macamnya. Tapi kalau saat ini tidak ingin keluar rumah, kami nak di rumah saja juga boleh. Sambil kita ada kerukus lagu dangdut dan juga berkirim-kirim salam di petang hari ini bersama saya Jila Puspita ya. Nah, yang ingin bergabung di hari ini boleh di telepon kita 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital atau juga di WhatsApp kita 0811-704-8860. Dan tentunya yang daerah Kalimantan, Jambi, Sulawesi ya, daerah Jawa yang belum bisa mendengarkan melalui frekuensi bisa melalui aplikasi RRI Digital. Link itu juga akan selalu mendoakan ke saudara kita yang ada di Palangkaraya, saudara Pak yang ada di Kalimantan. Mudah-mudahan segera kembali pulih ya dengan asap ataupun apapun hal-hal yang sedang terjadi di negara kita ya. Amin. Baik, karena saudara Mai yang bergabung ini macam mana ini tak nampak dia monitor ni punya eh. Kita coba dulu angkat dekat talian WhatsApp sudah bergabung. Tadi yang pertama sudah ada Kak Siska dari Batu 8 atas seperti biasa ya. Ini adalah penelpon atau yang pertama, peserta pertama nih. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, lupa minum, pulang kerjanya hati-hati. Semangat. Yu. Salamnya macam biasalah untuk Kak Sakarina, untuk Kak Sakarina, Syarina tak sih. Terus juga Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedong-dong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya tadi kita sudah putarkan dari Avanda ya, Sampai Bawah. Terima kasih banyak Kak Juju yang manis, sama-sama Kak Siska yang manis. Oke, kalau macam itu kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum
0: Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, macam mana Mak, sehat juga ke?
1: Alhamdulillah juga, sehat. Jangan lupa yuk sama Juju
0: Kajara.
1: Ayo masuk.
0: Masuk. Bangun tidur ke Mak? Tapi macam tak bangun tidur je.
1: Dah bangun tadi.
0: Oh, dah bangun tadi.
1: Golek-golek.
0: Golek-golek eh. Cucu tak ada di rumah hari ni?
1: Ada tu main di ruang kamu lari-lari main berdua. Ada lagi jempat nak mandikan dorang.
0: Oh, cepatnya mandi dia jadual ya.
1: Nanti jam 5 lewat ayah ada jemput. Nanti jam 5 makan lagi. Gitu juga. Kalau tak dimandi, kalau dia mandi sendiri takut tak bersih.
0: Iya betul, main-main nanti dia dengan ayah tu.
1: Nah betul itu aja, kadang lama kita nunggu dia bermain air, bawa dia apa sepet dia masuk dalam beskom tu. Yang laki tu yang puan tidak.
0: Lagu apa?
1: Langsung lagu.
0: Iya lagu apa Mak?
1: Lagu dia apa yang sejak Jo?
0: Apa tu?
1: RT 5 RW 3 aja lah Jo lah, lama tak dengar
0: Jo. RT 5 RW 3 10.
1: Sesuai dengan RT Mak yang baru ni kan.
0: Berapa tu RT berapa?
1: RT 3.
0: Oh RT 3.
1: Oh terbalik.
0: Oh terbalik. RW 3.
1: RT 5.
0: Oh RT 5. Sama dengan terbalik, lagu ini berarti.
1: Iya itulah makanya. RT baru kan. Jadi baru juga itu dia RT RW dia.
0: Oh iya.
1: Yalah Mak salam ya buat Juju, Mak petang sebab tugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Dang Merdu yang lucu, buat Kak Deli, buat Putri Pondok. Eh, tengok tu lah Kak Dang Putri Pondok lagi.
0: Dua sama satu buat orang tu. jaringan Mak macam mana tu Mak? Terputus sudahlah memang ya. Kata Mak Berlian semua disalami Mak ya. Maaflah Mak ya, memang jaringan Mak tiba-tiba pula tak ada bersuara. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Berlian. Nah, bukan tuh tiba-tiba mati dia punya call tadi itu, jaringan agaknya.
2: Bilang lagi, Mbak Berlian.
0: Apa cerita, Nek?
2: Ya, cerita.
0: Apa tuh?
2: Nong, tapi panas.
0: Kan dia udah tapi panas, mana tuh ya? Susah nak menyimpulkan tuh.
2: Masya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah lah, ya kan?
2: Dia mendor, tapi panas.
0: Mungkin ini juga ada karena jerebu tak?
2: Ya, betul lah, tuan Bu.
0: Ayo. Alhamdulillah sehat. Anaknya sehat je.
2: Aja
0: ya. Kita doakanlah hujan lah cepat-cepat lagi.
2: Amin ya Allah. Pagi beli air, pagi beli air. Masahan dia
0: tu. Kalau yang tempat jual air, baguslah dia kan ada yang beli. Kita yang beli ni.
2: Ya, yang 60 ribu tu bukan itu tu. Nyuci aja enggak mandi.
0: Rasa-rasa ini ya.
2: Pansi sayur lagi.
0: Kita yang tak bisa mandi pula.
2: Sebagai jeregi, jeregi galot, 10 ribu, 1 jeregi. Penyuci beras, sayur, ikan.
0: Ya, itu yang paling penting ya. Kita mandi sekali 2 hari aja lah tak?
2: Tak usah lah.
0: Lah tak sedap
2: Mudah-mudahan. Kali dia tegur juga berdaya.
0: Ya.

0: tengok hatinya. Alam buat selama Mbak Julia pertama bertugas yang terlalu
1: gitu. Amin.
0: Buat Mbak Belian tadi yang selalu Mbak Belian jaga cucu Mak. Buat yang ucu nanti, Mak Rosi nanti, Bang Udin, Putri Pondok, Pak Kumis nanti, Pak Anjang Yusuf, yang Kak Kara semua nak naik tunggung, makin Mak Dini, Kak Ida. Buat siapa lagi tu? Yang ucu.
1: Boleh.
0: Siapa lagi tu? Buat semua lah tu ya.
2: Okey.
0: Oh, ini tu.
2: Kenapa?
0: Bila permata.
2: Oh, ya. Yeah.
0: Tuju. Ambil semua di awal sampai akhir. Senggol. Selalu sehat.
2: Amin.
0: Nampak lu bersatu walaupun hujan belum turun. Tapi di Pinang dah banyak air.
2: Alhamdulillah lah. Ada jugalah.
0: Semoga kita selalu dalam minuman Allah. Sebenarnya
2: buat amin, amin, amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang yang sudah bergabung di petang hari ini. Kita kali kita talian WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
2: Selamat petang yang ucu.
3: Iya. Ya macam itulah Nek Anjang. Ada yang jual air, ada yang beli air. Itulah namanya kita berbagi-bagi rezeki.
2: Berbagi-bagi
3: kan?
2: Rezeki. Eh? Tapi dah tak lama dah Nek belinya ni.
3: Iyalah memang macam tu.
2: Nek Anjang
3: nak jujur rezeki itu kan memang sudah dibagi-bagi.
2: Betul.
3: Tidak bisa tertukar kan?
2: Agaknya Nek Anjang nak pensiun nak beli air.
3: Apalah artinya nak jujur bersiaran di situ kalau tidak ada kami-kami yang menelpon kan seperti itu nak jujur kan?
2: Iya.
3: Kita berbagi. Ya nak jujur ya?
2: Betul.
3: Ya kan Nek Anjang? Pak nak cari pahala tu nak berbuat baik sebenarnya itu tidak susah nak jujur ya. Ada aja jalan dia kan nak jujur kan.
2: Tapi yang ucu aman lah ya air dekat Tembeling ya.
3: Subhanallah nak jujur. Kita sini pakai ini ini
2: sumur bor.
3: Ada PDAM nak jujur.
2: Oh PDAM.
3: Alhamdulillah. Insyaallah lah. Kalau dari tua payah kan Tembeling di sekitarnya alhamdulillah lah. Kita ya insyaallah lah. Kalau yang namanya air insyaallah nak itu nak jujur tak kekurangan. Atau tanggung bayar aja gitu aja.
2: Betul.
3: Kalau Nek Anjang kan beli kan?
2: Iya iya.
3: Kalau yang sini asal sanggup bayar aja gitu aja nak jujur. Yalah.
2: Lagu kita?
3: Lagu yang paling rancak lah nak jujur.
2: Apa tuh?
3: Tirani.
2: Tirani boleh.
3: Itu, Mas Prabu kan suka gitu nak jujur kan. Lagu yang rancak dia pilih lagu sedih kan. Lagu sedih dia pilih lagu rancak.
2: Iya katanya kan, mau lagu happy-happy lah saja.
3: Ikut Mas Prabu.
2: Tapi punya lagu sedih rupanya.
3: lagu sedih. Padahal lagu sedih yang bilang paling rancak kan.
2: Padahal sedih lagu, dia punya
3: tapi
2: lagu.
3: Tapi jodohnya terkejut nak jujur dengan hati Rani kan.
2: Iya terkejut.
3: Biarlah kemarin kan dah minta yang lagu rancak kan. Ini kita minta lagu yang paling rancak sekali ya.
2: Boleh.
3: Hati Rani. Yalah. Tadi ada keputus tadi Mak Belian.
2: Betul lah terputus.
3: Agaknya dia mandi dengan cucu dia nak jujur.
2: Iya, dia panggil nenek katanya.
3: Agak berenang dengan HP dia sekali kan. Mak Belian. Iyalah tadi ada Nek Anjang ya. Iyalah mungkin di belakang yang nanti ada Mak Rosi ya. Ada Kak Comel kita tu Kak Batu 10 sinilah gabung ya. Ada nak jujur kita. Buat Bunda Permata ya. Bang Iman kita dah lama tak gabung, sihat selalulah ya.
2: Amin.
3: Buat Pak Kumis, Bang Gapar juga dah lama tak dengar suara ya. Tak terlupakan buat Mas Prabu kita, Bang Bayu, buat Pak Umar ya. Mak Cik Mah, Mak Rika, Mama Muda, Kak Wer kita juga dah lama tak gabung ya. Buat Mak Nora, selamatlah nak jujur, kena dah dapat cucu baru ya. Siapa lagi ya? Ini buat Kak Putri.

0: Rica, buat Kak Sarina kita juga sihat selalu eh.
1: Amin.
0: Kita aja nak jujur eh.
1: Boleh.
0: Mungkin di belakang nanti Pak Ahmadi kita ke dengan Omar dia nak gabung eh. Sihat selalu. Ya nak jujur ya.
1: Boleh.
0: Ditunggu lagu dari Nak Jujur Kejora ya.
1: Siap.
0: Ya kita aja nak jujur.
1: Yeah.
0: Selamat petang, selamat bertugas,
1: petang.
0: Sihat keluarga ya.
1: Amin.
0: Ya kita aja. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih yang Ucu sudah bergabung di petang hari ini. Coba kita lihat apa ya. Halo. Halo. Halo. Oke, terputus nampaknya nih saudara ya. Kita angkat dekat talian WhatsApp dulu lah ya. Halo.
2: Assalamualaikum dan Dunia Asyik Ju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita?
2: Ini Ju, nak pergi ngajar.
1: Oh, pergi ngajar ni angin apa ni, Nek?
2: Tadi dah nak pergi ngajar, dah turun mencet masuk pun, Ju, dekat sini, dekat teras ni Ju.
1: Oh, dekat teras. Iyalah lagu apa kita ni?
2: Tadi mencet pertama tak masuk Ju. Ini mencet nak pergi masuk pula.
1: Iya, lagu apa kita ni? Kuatnya angin tu.
2: Ini kita angin Ju.
1: Iya, angin ya. Okey, pas angin. Oh, bukan angin di jalan.
2: Bukan. Oh. Angin kat teras tu. Sangat Ju, tahan.
1: Laju betul angin tu ya.
2: Bersenyuk dia lepas angin ni Ju.
1: Sangka tadi angin kat jalan, kuat betul.
2: Nek Teh tak salam-salam lah Ju. Waktu dah second Nek Teh nak pergi.
1: Lagu apa Nek Teh?
2: Salam satu untuk semua aja lah Ju ya.
1: Boleh lagunya?
2: Keramat aja lah Ju.
1: Okey, boleh.
2: Salam satu untuk semua, sehat selalu, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Dilancarkan urusannya.
1: Amin.
2: Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Ju.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nete sudah bergabung ya. Kata Nete nak pergi ke TPK ya, nak pergi mengajar lagi kan, tapi kita masuk dulu sekejap ya. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita putarkan lagunya. Di belakang sana ada siapa? Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dari Bintan Buyu kita beralih ke Pulau Penyengat.
3: Nyebrang
1: kita dulu ya, naik pompong.
3: Iya, saya.
1: Sehat bunda?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kenapa tuh?
3: Sudah ke Penyengat.
1: Ke Penyengat dah berapa kali dah.
3: Itulah, tak jumpa.
1: Tapi tak tahu yang mana rumah bunda tu.
3: Saya duduk kat ujung, kat Tanjung. Duduk Tanjung kat kampung Bulang Tanjung.
1: Oh iya, kami biasanya kalau jalan kaki tu ke ini, ke Balai Ada jalan kaki. Dari mana tu dia?
3: Kampung Bulang Tanjung.
1: Ke kiri ya?
3: Belok kanan lah. Kalau bunda belok kanan terus saja. Kalau dibilang mana apa rumah bunda Permata, tahulah tu orang itu. Tak buka radio kat Penyengat ni, tahulah dia.
1: InsyaAllah lah nanti
3: kalau
1: ya.
3: Kalau bunda Permata alias Mak Niar, orang tahu semua.
1: Oh gitu.
3: Tahu. Yo, sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat bunda.
3: Sehat-sehat je ya. Cuacanya yang tak sehat tu.
1: Iya kan?
3: Debu dia tak nampak lagi, terkulai tak nampak. Dua hari tu terang semua.
1: Hari ni padat pula dia.
3: Gelap lagi, tembeling pun tak nampak.
1: Tembeling pun tak nampak.
3: Biasa nampak semua kan?
1: Iya.
3: Terkulai lampu dia tu biasa terang, bersih. Ini dah gelap lagi. Dua hari terang, dua hari gelap. Macam mana anak-anak sekolah itu?
1: Itulah.
3: Gangguan terus. Lagu Ju.
1: Boleh, apa kita tu? Lagu kita tu?
3: Dah lama tak dengar lagu apa namanya? Mata Darah.
1: Makan Darah boleh.
3: Air Mata Darah.
1: Oh, Air Mata Darah boleh.
3: Umi Elsie.
1: Iya.
3: Itu, dah lama tak dengar tu. Salamnya buat Jojo, Mak Tugas, dan selalu keluarga.
1: Amin.
3: Untuk tadi apa, Mak Berlian, putus dia kan. Yang Ucu, Nek Anjang. Tunggu aja lah Nek Anjang, kalau hujan, alhamdulillah lah.
1: Iya.
3: Begitulah kita. Anu di mana ke kadang-kadang berbeli, kadang kita ni apa namanya datang sendiri hujan. Gitu aja kita. Tunggu aja lah pantengnya saya pihak saja. Untuk Abang Kumis, Karina Kiu-Kiu dan Merdu. Siapa namanya? Ini siapa? Siska, terus Bang Gapa, Bang Iman Gapa. Siapa lagi ya? Terus dah lama tak dengar suara Bang Gapar Bang Jaiz. Mak Dini, mak apa ini Mak Dini wakil Lingkara sama Mak Cik Endon. Mak Cik Ngahaida. Terus boleh masuk lupa. Oh ya Kak Deli. Kak Deli sama ini apanya apa namanya apa yang dari mana tu ya?
1: Dari mana tu?
3: Ipati.
1: Oh ya. Yeah.
3: Ipati sama Pak Bonar ya, terus Pak Umar, Yusuf, Amzah Yusuf. Satu untuk semua.
1: Boleh.
3: Makasih juga Pak Demang sama Bang Uya. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya sudah bergabung untuk Bunda Permata. Karena sudah ada nomor orang, kita akan selagi sebagai ke lagu berikutnya ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Dini.
4: Iya you, apa kabar petang ni?
1: Alhamdulillah, baik aja mak. Mak macam mana? Suara
4: sama
1: macam
4: lah, you.
1: Iya, macam baru bangun tidur ke?
4: Baik juga you. Tak you, baru siap ini you, solat apa ni asar kan. Pas buka radio, mak lagi duduk kat sini lah. Ini you mak, monyet ni you.
1: Kenapa tu?
4: Datang lagi Jo.
1: Oh ya Allah.
4: Tidak dia Jo.
1: Datang lagi dia.
4: Joget, Jo. Ramai Jo, 340 ekor Jo.
1: Aduh banyaknya, macam mana tu cara usik dia tu mak?
4: Itulah mak tak tahu, dia tak takut dengan kita, tapi untung kan dia tak nganu kita lah Jo. Kita siok tu lagilah sebentar nanti datang lagi. Ini dia depan teras mak tu.
1: Takutnya dia ini.
4: Mak tu ada habis Jo, dia iya. Makan dia Jo.
1: Takutnya dia kacau orang pula kan.
4: Tidaklah. InsyaAllah kan. Tak tahulah macam mana nanti. Kalau ini dia takut sikit dengan kita. Tapi pokok-pokok kita tu habis semua buah-buah je. Mana yang ada kan.
1: Ya Allah.
4: Dia ninjau sikit. Mak tak heran lah kalau buah-buah gitu. Tapi kalau mertua ni kan je. Sedap kita makan. Mahal pula kan je. Lagi potek je.
1: Iya.
4: Habis dah dipanjat dia tu. Tu dia kat depan. Dah pergi tengok dia tu je. Dia cermin kat kaca jendela tu je. Gaya dia je.
1: Memang ya.
4: Yalah je. Mak minta lagu lah je.
1: Boleh lagu apa mak?
4: Lagunya Cinta Tak Seperti Gaun je.
1: Cinta Tak Seperti Gaun.
4: Habis terpukul je. Dari Yulia Citra. Ya, okay. Tak salah
1: ada, ju. Ada.
4: Yalah lagunya dah ada. Mak salam-salam sikit je.
1: Sila.
4: Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju saya selalu amin. Balik tetap hati-hati Ju.
1: Yeah.
4: Cuaca ni bagus Ju, cuma tak hujannya je lah di mana-mana samalah ya.
1: Sama ya.
4: Tapi kalau di sini air insya-Allah lagi mudah lah Ju.
1: Oh aman ya.
4: Mak tak pergi tengok-tengok, pergi main petik je. Petik seterom kan, jalan lah dia. Kalau tak jalan, berarti dia bocor ataupun tu kering lah Ju. Kan jauh, agak jauh Ju. Jadi Ju, tadi adanya Mak Anjang, adanya Bunda Permata, adanya Mak Ucu, Kak Deng Merdu, tak masuk tapi Mak dengar je belum masuk kan Ju?
1: Belum.
4: Buatnya siapa lagi Ju? Di Karas lah Ju, semuanya tak terlupakan. Salam satu untuk semuanya di Karas tanpa terkecuali. Sikit lagi Ju, buatnya Salam Mesra, buatnya Bang Arjuna, buatnya Bang Kemalai, buatnya Kak Serenah Q. Salam Mesra, Pak Hamzah Yusof, buatnya Awang Janggut, siapa lagi Ju, Pak Kumes, semua je lah Ju.
1: Boleh.
4: Tak tersebut pula satu-satu, yang lain pun nak masuk juga. Pokoknya dari pertama tadi sampai terakhir lah Mak Salam semuanya tanpa terkecuali Ju.
1: Boleh.
4: Buat Julia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dini karena sudah mau bergabung. Kita hadirkan lagu berikut serupa ya. Sebagai putar lagu nanti, lagu pertama kita hadirkan dari Cici Paramida, RT 5 RW 3.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau?

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampat lokasinya berdekatan dengan wisata kuliner Melayu Square yang berada di Jalan Hang Tua. Inilah salah satu bukti kerasnya perjuangan Raja Haji Pesabilillah dalam melawan kolonel Belanda ketika itu. Hingga membuat beliau gugur dalam medan pertempuran. Selain sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau dengan panorama laut yang memukau, monumen Raja Haji Pesabilillah menjadi salah satu monumen kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Sekitar 10 anak yatim piatu dan anak-anak yang kehilangan jejak orang tua dari Yayasan An-Rahman dan Al-Ibris resmi memperoleh penetapan perwalian setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kajari Tanjung Pinang mendampingi proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada Selasa 6 Oktober 2026 yang lalu. Kepala Seksi Datun Kajari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang, mengatakan penetapan tersebut diperlukan karena pihak yayasan mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan dan hak dasar anak, seperti pendaftaran sekolah, BPJS, paspor, dan dokumen lainnya. Proses hukum diajukan oleh pengurus yayasan dan setelah melalui pemeriksaan berkas, pembuktian, serta persidangan, majelis hakim langsung menerbitkan penetapan perwalian. Pengurus yayasan mengapresiasi pendampingan Kajari dan PN Tanjung Pinang karena legalitas tersebut memudahkan anak-anak asuh memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Bros Masa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Rambat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Tadi kita sudah dengar lagu ya, sudah rambat. Dan tentunya masih ingin bergabung silakan, karena juga ini jaringan tampaknya nih ya. Tuh kenapa tuh jaringan dia terputus-putus saudara rambat ya. Ini cepat-cepatan ya guys, siapa cepat dia dapat kan. Nah kita coba lagi angkat ya, dekat talian WhatsApp ya. Halo,
2: halo. Assalamualaikum. Akhirnya.
1: Iya, putus-putus dia.
2: Teruk betul lah. Dari betul tadi. Utuh nanti kena tolak itu kan jaringan dia.
1: Itulah, Mak Berlin tiba-tiba terpental hilang jaringan dah.
2: Iya, kena telan jerbu.
1: Tiba lagi. Oh, memang jago pun ya.
2: SMP, SD mungkin. SMK.
1: Oh, libur lagi
2: SMA, kan? Sekolah. Iya, SMP, SD. Katanya libur lagi.
1: Bila?
2: Besok.
1: Oh, besok. Sampai?
2: Cuman. Tak tahu tadi. Mungkin lah. Entah, mudah-mudahan Senin masuk lah. Gasik nganggur terus gara-gara jerbu ni.
1: Itulah, di rumah pun baru tak ada juga.
2: Budak-budak pun merayap ke mana-mana juga tu. Payah jugalah.
1: Itulah.
2: Lagu?
1: Lagu apa? Selain Lesti.
2: Dah lewat dia Maim.
1: Dah lewat dah Tirani.
2: Iya. Tak apa-apalah. Dengar juga pun. Yang penting Lesti.
1: Iya, yeah, penting Lesti. Jangan
2: penting jujur.
1: Pokoknya tiap hari Lesti jangan absen ya.
2: Gagal maning. Nak minta lagu terkesan.
1: Oh iya, terkesan eh.
2: Nanti tak apalah.
1: Kita kode yang ucu dulu. Nanti kalau yang ucu minta
2: dah terkesan. Dah rancak lagu ucu tadi lah. Paling rancak tadi tu Tirani. Sampai kami berjoget-joget.
1: Lagu sedih apa pula berjoget.
2: Ya, kan terbalik. Tak lah, gurau aja. Lagu akhirnya akhir sebuah cerita kan. Dah berbelit-belit lidah.
1: Akhir sebuah cerita.
2: Betul nak kedai ni ha. Nunggu jujur ni ha. Dah minta lagu kan? Nah, okay. Pergilah kedai.
1: Ada dari Tasha eh.
2: Cari cemilan you. Kosong toilet.
1: Dah habis.
2: Habis you. Tinggal korek dah buang. Iyalah you. Lagu akhir sebuah cerita dari Ridho Roma.
1: Order Roma ya. Adanya dari Tasha. Tasha Rosmala.
2: Sama tak itu
1: sama,
2: dengan Ridho?
1: Sama.
2: Oh boleh lah.
1: Dengar dulu kalau nanti setelah itu sama kak chat lagi ya.
2: Boleh. Okay. Kalau jujur kan orang yang paling kik mama gitu.
1: Okay, salamnya boleh.
2: Terutama untuk cucu, sahabat tegar. Sehat selalu. Amin. Lancar dengan rezekinya.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita semua yang diperompat sehat selalu. Amin. Ya boleh dapat air sabar aja lah.
1: Kena sabar dulu ya.
2: Kami dah bukan sabar lah, Rudin, sabar Rudin.
1: Dah sabar Rudin eh. Dah nama orang dah sabar Rudin lah.
2: Terus, ada yang ucu tadi, sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Nek Anjang sehat selalu, Bunda Permata dah masuk eh belum eh?
1: Bunda Permata dah masuk.
2: Oh, terus ada Mak Berlian, terus ada Bang Udin lanjut, Bang Lukman, Bang Iman, Mas Prabu, Pak Kumis, Kak Sarina sehat selalu. Jarang masuk Kak Sarina siang.
1: Iya Kak Sarina, mana agaknya sibuk.
2: Kadang-kadang jarang-jarang. Ada nanti masuk yang baru masuk ke bawah sini ya. Ada Kak Putri Bungsu, Mak Rosi. Mak Rosi pun jarang masuk. Sibuk lah. Terus ada ini apa, Mama Muda.
1: Mama Muda.
2: Kak Wir, Mak Putri. Mak Deli pula. Kak Deli sama Pak Bang Bayu. Nanti yang masuk nanti ada orang kare Mak Dini ya.
1: Boleh.
2: Ah, Mak Dini. Kalau dia datang gendang dengan kaleng berjoget, Mak Dini. Ah, wow, kita cakap gitu kan, emang risih lah. Kalau ada itu, ngeri aja ya. Ah, itulah. Dia haus, haus tak tahulah.
1: Itulah takutnya.
2: Emang ngeri gigi aja.
1: Takut dia gigit kita kan.
2: Iya, dah banyak kejadian dulu kan. Kena serang dia kan. Terus satulah ada siapa tu, Mak Ngah. Mak Ngah siapa tu?
1: Mak
2: Ngah Aida.
1: Oh, Mak Ngah Aida.
2: Bangga apa pokoknya semualah Jo, Pak Amzah Yusof juga eh.
1: Boleh.
2: Semua-muanya lah. Ana Mak Cik Mah yang belum masuk dah masuk dan kan masuk kalau sempat. Masuk masuk sama Jojo yang Chong Mao. Makasih Jojo.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aidongai Meridio sudah bergabung di hari ini ya. Nanti kita putarkan lagunya. Kita coba lagi Kak Talian telepon ya. Halo. Halo. Halo. Oke. Terputus sudah. Terputus ya. Nanti kita putarkan lagunya sebelum perakiraan cuaca di pukul 16. Oke, kita angkat satu lagi serampak sebelum kita ke lagu berikutnya ya. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Dan Dutria asik. Selamat petang.
1: Selamat petang. Apa cik kita? Ya.
3: Kita petang ni nak bergabung je kelabu-kelabu asap ni.
1: Bergabung. Pak Cik Mahdi ya?
3: Saya. Pak Cik Mahdi boleh, Pak Usu boleh.
1: Apa cerita ni? Kijang kan?
3: Ya?
1: Di Kijang ya?
3: 18 Kijang. Setengah jalan aja ke
1: Kijang? Oh, setengah jalan. Tak jauh mana lah ya?
3: Tengah jalan tapi bukan tengah jalan.
1: Iya, setengah. Jangan tengah jalan. Bahaya tengah jalan.
3: Nak dengar lagu apa?
1: Lagu, lagu apa tu? Betul, lagu apa tu?
3: Dangdut. Gembala Cinta ada kan?
1: Gembala Cinta. Ada agaknya. Sekejap ya.
3: Sekuntum bunga mekar di taman tu. Di sentimen sampai lalu.
1: Judulnya, judulnya Gembala Cinta.
3: Judulnya, judulnya Gembala Cinta. Tadi ada siapa yang baru lagi?
1: Ada Kak Dang Merdu. Oh, belum ada lagi.
3: Yalah, terima kasih lah. Dang selalu senggol, kadang-kadang ingat, kadang lupa, maklum saja lah kan. Ada, tadi ada Mak Uci Temerin Tanjung sebelum masa tadi ke?
1: Ya.
3: Ya, Mak Uci Temerin Tanjung. Pokoknya orang temerin, orang masuk. Maita, Mauti, semualah yang dengarkan ini. Ada Igu Wir di Tembeling Guntung. Yang sibuk dengan bola mungkin Tembeling ni ya.
1: Oh, lagi main bola ya?
3: Main bola. Nek Paino. Nek Paino.
1: Nek Pino. Nek Paino.
3: Pino. Lidah, lidah ke barat-baratan. Nek Pino di Senggarang. Nek Manja. Semualah nenek yang dengar sini, tok-tok yang dengar ya.
1: Boleh.
3: Oh, Atuk Mat yang habis operasi tu mudah-mudahan cepat sihat lah.
1: Amin.
3: Umi dengan siapa? Junaida, Junaidi.
1: Dengan Julia.
3: Ya Allah, salah
1: Junaidi. Nama. Junaidi, mana Junaidi tu?
3: Julia, terima kasih lah sambut telefon.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Busu atau Pak Ahmadi yang ada dekat Batu Kijang 18. Saya tak jauh mana pun dekat aja kan. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, sembari kita menunggu untuk pakaian cuaca ya. Kita angkat satu lagi ya. Ini dah lama tak dengar suara satu ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum sayangku, apa khabar?
1: Khabar baik ya Allah, yang jauh ni, apa cerita ni?
4: Ada cerita sayangku.
1: Ada cerita. Terperap kat rumah aje ke Mak Indah?
4: Ya, terperap aje kat rumah.
1: Tak ada pergi mana-mana eh?
4: Tak ada, belum ada lagi nonton dekat tempat mucu ni kat Tembeling.
1: Ini turnamen bola.
4: Turnamen bola, belum ada lagi nonton yang tunggu penutupan final nanti.
1: Nontonlah sekejap dulu. Seronok tu.
4: Duh, kalau mak ni pergi nonton bukan nonton bola, Ju.
1: Jajan. Tahu pun. Pergi belanja kan.
4: Nah, mak itu tak boleh sering-sering pergi.
1: Nanti buat belanja habis ya.
4: Kumpul aja dulu. Nanti hari final dia barulah keluarkan.
1: Ya, betul juga.
4: Itulah. Ju, dapat mak lagu.
1: Dapat lagu apa, mak?
4: Lagu Tak Sedalam Ini ada.
1: Tak Sedalam Ini. Tak Sedalam. Belum ada mak, dari siapa ini tu?
4: Oh, itu lagu, kalau tak salah mak, lagu dia lagu rock tapi dibawa versi dangdut.
1: Oh, belum ada. Nanti lah kita cari.
4: Oh, kalau belum ada lagu Rindu Berat ajalah.
1: Rindu Berat boleh.
4: Di Bang Amat kita sampai Bang Amat ke tepi laut. Dah sembuh. Alhamdulillah, cepat sembuh ya, mak.
1: Amin.
4: Jujur, dia itu kan masuk kata dia. Tak dapat-dapat. Jujur kata dia.
1: Iya ke?
4: Dia dengar terus kata dia dekat Jujur kata dia, tapi nak masuk tak dapat-dapat
1: tak
4: kata
1: dapat-dapat
4: dia.
1: Tak dapat-dapat dia. Nantilah ada rezeki lagi masuk cuba eh.
4: Sama dengan mak-mak hari-hari dengar, tapi kalau jam dengan Jujur dengan Ardi tu dapat pula. Kalau Ardi yang satu ni tak dapat.
1: Tak dapat pula.
4: Dapat dengan Salwa kadang-kadang. Itulah. Kadang mak bukan tak dengar. Mak dengar setiap hari. Cuma nak masuk tu tak dapat.
1: Itulah.
4: Ada kan lagu dia?
1: Ada Rindu Berat ada.
4: Lagu Rindu Berat lah. Rindu Berat dengan Juju. Selamat bertugas.
1: Sama.
4: Semoga sihat selalu keluarga. Amin. Semoga di kelancaran kelancaran pekerjaan dia, lancar, kelancaran rezeki dia. Cepat dapat jodoh dia. Kalau dah sampai jodoh. Jodoh dia. Tadi dengar macam ada ayah dia bungsu eh.
1: Memang.
4: Buat ayah dia bungsu mamak cantik dia segera di sana sihat selalu.
1: Amin.
4: Amin. Buat Mak Nora selamat dah dapat cucu baru.
1: Masya-Allah.
4: Dah dapat cucu baru dia. Dapat cowok pula lah.
1: Cowok ya?
4: Tiga dah cucu dia.
1: Dah tiga?
4: Tiga. Kalau mak baru satu.
1: Oh, satu. Tak apa ni tambah lagi.
4: Belum, tak boleh lagi kecil baru selah 9 bulan.
1: Oh, baru kecil eh.
4: Tengok mak dia, asyik tak ada kerja lain lagi.
1: Baiklah.
4: Lama kita nak buang senda juga. Buatnya Kak Sarina Kiu-Kiu, sihat selalu kakak di sana. Makasih senggolannya. Kemarin. Buatnya Kak Dang Merdu yang cantik juga. Makasih senggolannya. Buatnya Tok Mak cepat sembuh. Buatnya Mak Ucu Tembeleng, Mak Teh, Mak Hitam. Buatnya Bang Ali Golek-Golek. Buatnya Mama Muda Kak Ira. Buatnya Mak Cik Mah.

0: kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Sayangku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Indah sudah berempat ya. Oke. Sudah berapa sekejap lagi kita akan mendengarkan perkiraan cuaca BMKG dari Tanjung Minang kita dengar ya.
2: Alhamdulillah baik, sehat kakak.
3: Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini kita melihat dari tadi, dari pagi sampai siang, sampai sekarang juga kelihatannya kabut ya, masih berkabut. Untuk esok seperti apa? Apakah ada hujan atau masih ada kabut juga? Silakan.
2: Oke, baik Karima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda. Bersama kami dari Gentang Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi update perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari yakni Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan di hari masih cerah hingga berawan serta didominasi oleh adanya kabut asap dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian informasi untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
3: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti esok hari sepanjang hari itu cerah berawan dan ada kabut juga ya?
2: Iya, untuk kabut masih menyelimuti untuk esok hari, Kak.
3: Semoga kita tetap jaga kesehatan ya, khususnya untuk anak-anak sekolah juga ya. Sepertinya esok diliburkan atau daring ya?
2: Iya.
3: Baik, terima kasih Mas Robi informasinya.
2: Iya. Baik Kak Rina, sama-sama Kak. Terima kasih kembali.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga berembang, variasi bunga berembang berombak-ombak. Filosofi bunga berembang berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat hampir semua benda peninggalan sejarah yang ada di Tanjung Pinang disimpan di Museum Sultan Sulaiman Alamsyah. Mulai dari berbagai koleksi senjata dan benda-benda tua seperti keramik, perhiasan, hingga baju adat tersimpan dengan aman di museum ini. Tak heran juga kalau dikunjungi banyak wisatawan. Karena lokasinya cukup banyak, tempat wisata di Kepulauan Riau ini sering dikunjungi para wisatawan asing yang ingin mengenal lebih dekat tentang kebudayaan Melayu tempo dulu. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga memberikan kejutan berupa nasi tumpeng dan kue ulang tahun kepada jajaran TNI usai upacara HUT ke-81 TNI di Menara Tinjau TNI AL Dabo Singkep pada Senin 5 Oktober yang lalu. Sebagai bentuk ucapan selamat sekaligus memperkuat sinergi TNI Polri, Kabak Ops Polres Lingga AKP Marsyahid bersama dengan jajaran PJU menyerahkan tumpeng dan kue yang dilanjutkan dengan ramah tamah serta foto bersama. Marsyahid mengatakan kebersamaan dan solidaritas TNI Polri perlu terus dijaga untuk mendukung keamanan, ketertiban, koordinasi lintas lembaga, serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama 10.18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki cara tersendiri dalam merekam sejarah, menyampaikan nasihat, serta mengekspresikan perasaan, yaitu melalui tutur kata. Sebelum tradisi cetak berkembang pesat, sastra lisan ialah nafas utama peradaban maritim ini. Melalui buku tradisi lisan Melayu Kepulauan Riau karya Suwardi MS, kita diajak menelusuri bagaimana ujaran, nyanyian, dan cerita rakyat menjadi pilar utama pembentuk identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Buku ini menginventarisasi keanekaragaman bentuk tradisi lisan Kepri secara menyeluruh. Mulai dari pantun sebagai media komunikasi sehari-hari, gurindam dan syair sebagai sarana pengajaran moral, hingga bentuk tutur lisan khas seperti mantra, nyanyian panjang, dan cerita vlog, dan cerita folklor pengantar tidur. Semua dikupas berdasarkan ciri khas bahasa serta nada tuturnya. Suwardi MS menegaskan bahwa tradisi lisan bukan sekedar hiburan saat senggang. Dalam kehidupan masyarakat Kepri, sastra lisan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana diplomasi dalam adat perkawinan, serta media penyampaian tunjuk ajar agama dan etika moral dari orang tua kepada generasi muda. Penulis juga menggarisbawahi tantangan terbesar tradisi lisan hari ini. Karena sifatnya yang bergantung pada ingatan dan lisan para penutur tua, tradisi ini sangat rentan hilang jika tidak ditransformasikan ke dalam media baru. Buku ini mendorong perlunya kodifikasi dan revitalisasi agar tuturan lisan tetap relevan bagi anak muda. Buku karya Suwardi MS ini membuktikan bahwa bahasa lisan Melayu Kepulauan Riau menyimpan memori kolektif yang sangat berharga. Memahami tradisi lisan berarti mendengarkan langsung suara jiwa, kearifan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat Kepulauan Riau yang diwariskan lintas generasi.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Mbak Cik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali berbagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Ikhlas dalam Beramal yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan oleh Nurul Aisyah untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya, itu pada pukul 17.56 menit, terus pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal, dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah,

besar, yaitu ridho dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Inna allaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajaha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure. Semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajaha, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tadi terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, setelah aku memang, itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya, jadi ada satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu, supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Itu lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu maaf. Seperti buang hajat, maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu. Ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat. Dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian.

0: Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Iya. Kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, boleh kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci, justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan. Melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan. Ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya, ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya, ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek, ya." "Iya, nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek, ya, yang buat itu, Kek, ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun itu? Kakek tuh, tapi cuma bilang ya." Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, "Oh, itu enggak ikhlas itu." Ya. Dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri, gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak, gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar tuh bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, "Kenapa kamu tidak minum khamar?" "Ya, karena minum khamar itu bahaya." "Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar." Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, "Ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya, kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat. Ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis. Nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah, emang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Lagu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat, tim nasional Indonesia telah resmi menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin kemarin 5 Oktober. Tentunya pertandingan ini berlangsung sengit selama 120 menit dan berakhir imbang 2-2 sebelum Garuda memastikan gelar juara lewat babak adu penalti. Nah, pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini menilai juga keberhasilan Indonesia tentunya tidak lepas dari mental juara yang ditujukan pada para pemain saat menghadapi situasi sulit sepanjang pertandingan, tapi semangat juang tersebut juga sudah mulai terlihat sejak laga melawan Malaysia dan juga Bangladesh. Tentunya saudara perempat, strategi dari pelatih John Herrmann berjalan efektif dan para pemain mampu menerjemahkan skema permainan dengan baik meski harus menghadapi perubahan taktik yang dilakukan oleh Thailand. Selain adanya faktor taktik, Kusnaini juga menilai dukungan puluhan ribu supporter di stadion pada malam itu tentunya memberikan motivasi besar bagi para pemain. Nah, menurutnya, atmosfer pertandingan membantu Indonesia tetap percaya diri hingga memastikan kemenangannya. Itu saya nonton saudara perempat dengan adik saya, ya Allah, bukan main lagi, jantung saya ini deg-degan, macam mana ini? Kita mendoakan supaya Thailand tak masukkan ke dalam gawang kita, saking kita bersemangat nak menonton kan. Alhamdulillah akhirnya ada masih ada rezeki dan diberikan peluang. Selama kurang lebih 30 tahun lebih ya kita tidak pernah masuk ke final, dan setelah masuk alhamdulillah langsung memegang piala FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, ini kebanggaan luar biasa dan sejarah cerita panjang untuk Indonesia dari perempat ya. Tentunya kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk meraih gelar juara di level senior sekaligus memutus catatan tanpa kemenangan atas. Nah, Thailand dalam beberapa tahun terakhir, Kusnaini berharap juga keberhasilan tersebut akan menjadi modal baru juga bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Tentunya pada masa mendatang. Yuk, selamat Indonesia!

0: Hah. Alah, macam mana eh? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Suara Budaya.

0: Kitty, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
2: Selamat datang ke kafe ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
2: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin. Kau betul tak ni? Bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
2: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya. Jangan hiraukan diriku.
3: Aku rela berpisah demi untuk diri.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni, kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
2: Maafkan saya ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
2: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia burger besar dan air limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan ais krim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi ais krim abang akan datang.
2: Lebih kencang rooftop. Eh, Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya, ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Eh, buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu buah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau nih?
0: Intermezzo.

0: Weh, yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat pantai impian memiliki kontur pantai yang begitu landai dan juga ombaknya yang tidak terlalu besar, semakin memanjakan wisatawan yang datang. Birunya air laut berpadu dengan pasir pantainya yang putih membuat pantai impian semakin terlihat keindahannya. Berbagai fasilitas di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup lengkap, mulai dari penginapan atau resort yang menghadap pantai dan juga berbagai wahana main air. Kita beralih ke maklumat lain. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pembinaan atlet perlu dimulai dari kompetisi tingkat desa seperti Merawang Cup 3 2026 yang digelar di Desa Merawang, Kabupaten Lingga. Saat menghadiri penutupan turnamen pada 3 Oktober 2026, Nyanyang mengatakan kompetisi lokal penting untuk mengasah kemampuan, mental, sportivitas, dan pengalaman bertanding generasi muda sekaligus menjadi wadah menemukan atlet potensial. Ia berharap turnamen olahraga di Kepri terus digelar dan mampu melahirkan atlet berprestasi dengan dukungan pemerintah, pelatih, klub, keluarga, dan masyarakat. Dalam final Merawang Cup 3, tim voli putri desa Senempe menjadi juara setelah mengalahkan desa Penaa, sedangkan kategori putra dimenangkan BS Squad atas Polda PFC. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Perompet RRI Timinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, tanjak bukan sekedar kain yang dikenakan di atas kepala lelaki Melayu. Di balik setiap lipatannya tersimpan kisah tentang kehormatan, kewibawaan, dan jati diri yang telah diwariskan sejak lama. Nah, warisan ini terus hidup sebagai pengingat bahwa penampilan dalam budaya Melayu selalu berjalan seiring dengan nilai dan adab. Tanjak telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu di berbagai wilayah, termasuk juga Kepulauan Riau. Dahulu, tanjak itu dikenakan oleh Sultan, bangsawan, hulu balang, hingga masyarakat dalam berbagai acara adat. Kehadirannya menjadi penanda bahwa seseorang datang dengan sikap yang hormat terhadap tradisi, sekaligus juga menunjukkan kesadarannya akan tata krama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan Melayu. Dan keistimewaan tanjak sedap rompak juga terletak pada filosofi setiap bentuk lipatannya. Tentunya beragam model tanjak memiliki makna dan makna yang berbeda, seperti dendam tak sudah, elang menyongsong angin, atau tebing runtuh. Nama-nama tersebut bukan sekedar sebutan, melainkan gambaran tentang keberanian, keteguhan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjaga kehormatan. Nah, oleh sebab itulah penggunaan tanjak mencerminkan keselarasan antara penampilan, etika, dan nilai-nilai yang dijunjung dalam budaya Melayu. Untuk proses pembuatan tanjak ini membutuhkan ketelitian. Sebidang kain dibentuk melalui teknik lipatan tertentu hingga menghasilkan siluet yang khas. Nah, dalam tradisi Melayu pada masa lampau, bentuk tanjak juga dapat menunjukkan status sosialnya maupun peran seseorang dalam masyarakat. Meski kini fungsi tersebut tidak lagi menjadi aturan yang mengikat ya, nilai estetika dan filosofi tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu. Apalagi saudara, di tengah perkembangan zaman nih, tanjak mengalami perjalanan yang baru. Kehadirannya tidak lagi terbatas pada upacara adat atau acara resmi kerajaan, di mana festival budaya, peringatan hari besar, pertunjukan seni, hingga kegiatan pemerintah kini sering menghadirkan tanjak sebagai bagian dari identitas Melayu yang tetap hidup. Nah, bahkan nih, semakin banyak anak muda yang mulai mengenakannya sebagai simbol kebanggaan terhadap akar budayanya.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: kepikiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Ci Abang, kalau begitu. Menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot, takut dibilang anak kampung lah, yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal, di dalam dialek kita ni, yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, eh, gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota eh. Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal, kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela. Menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik. Biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama apalagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa, tapi ruh suatu bangsa itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya. Karena bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa warisan berharga, tapi kita malu memakainya. Intermezzo.

Sebenarnya perlu kita tahu di tengah perkembangan zaman sekarang ini tancap mengalami perjalanan yang baru juga, di mana tentunya kehadirannya tidak lagi tertutup pada upacara ada atau acara resmi kerajaan, bahkan festival budaya ya, dan juga peringatan hari besar. Nah, dengan berkembangnya teknologi sadar perempuan, anak-anak muda juga sudah mulai menyukai yang namanya tancap. Dan perkembangan tersebut juga turut didukung oleh para perajin yang terus berinovasi dalam memilih motif, warna, dan juga bahan tanpa menghilangkan pakem dasar pembuatannya. Sentuhan modern membuat tancap ini semakin mudah diterima oleh berbagai kalangan, sementara nilai tradisinya tetap menjadi fondasi utama. Dengan cara itulah warisan lama dapat terus berjalan berdampingan dengan kehidupan masa kini. Nah, bagi masyarakat Kepulauan Riau, tancap ini tak hanya sebagai pelengkap busana Melayu saja kan. Nah, karena ini juga merupakan pengingat bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari kemewahannya, kemegahannya yang dikenakan, melainkan dari sikap santun, rasa hormat, tanggung jawab, ya tentunya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai itulah yang menjadi inti dari filosofi tancap sebagai mahkota kehormatan lelaki Melayu. Tapi sudah perempat, semakin banyaknya generasi yang mengenakan tancap, semakin besar pula peluang warisan budaya ini terus dikenal ya. Tancap ini tak hanya bagian dari pakaian tradisional saja, tapi juga membawa cerita tentang sejarah, adat, dan juga nilai kehidupan masyarakat Melayu. Nah, di tengah perubahan zaman inilah tentunya keberadaan tancap menjadi pengingat bahwa budaya ini akan tetap hidup ketika masyarakatnya itu mau mengenal, menghargai, dan juga meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: pahit.
1: Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Wow, saya pengunjung acara untuk segantang lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam. Tentunya di hari ini ya. Lagu terakhir kita persembahkan dari Alhafiz, Manis Bualan, yang lagunya memang sedap sampai menyusuk ke hati. Saudara perempat ya, jangan rindu dengan saya, karena selepas ini akan bersama rekan kami Mizwardi ya. Kalau macam itu saya undur diri dari ruang dengan Anda. Bye-bye.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Mo, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh balang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah. Akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hi!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya pada malam hari ini di hari Rabu malam Kamis tanggal 7 Oktober 2026, kembali mengudara menemani saudara Pro 4. Tentunya kami sapa juga borang tutur saya daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Baik saudara, tentunya sudah kita dengarkan daripada legenda Putri Runduk. Sekarang tiba pada masa di Pelangi Nusantara bersama pada Idi pada Elo. Sudah pun hadir Kak Saidah pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Saidah, apa kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Masya Allah. Sehat Kak Saidah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kak Saidah, silakan dibuka terlebih dahulu acara pada Idi pada
1: Baik,
0: Elo.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat undi sini na ya mana selesura ku ya maring kalingai ya engkai makokoe elong mang kalinga elong ugi elong ma bicara ugi nenia, siapa tahu engka komin ratu elong ma cerita boleh disambungkan di nomorna WhatsAppnya Kak Saida di 08 12 68 33 49 45. Si bawa kalau di RRI eloki mah telepon
0: di talian telepon 0771 44 49 050, di talian WhatsApp 0811 704 8860. Kak Saida, kita juga live streaming melalui Facebook dan YouTube Pro 4 RRI Digital. Kalau yang gak ada radio boleh dengarkan daripada RRI Digital. Begitulah kira-kiranya
1: Kak
0: Saida. Dan
1: kita ini sekarang berada di Pro 4 ya.
0: Iya,
1: 101,3 MHz.
0: Masya Allah.
1: Ewako. Selesai aku yang mandeng, tanda podong kaki mako ke dalam keadaan sama DC, Madisi, Mario Marenu, si bawa anak-anak tanenia keluarga bicu, tak keluarga kecil, tak ya. Nule kapa mako ke yang kan sedang tuda-tuda, engkato lew-lew, engkato bicara-bicara di kaki limana sambil ngopi, mandre bepas, sanggara bandang atau sanggara pelah ya. Jadi selama ki beristirahat nule ke payoni engkana maga senarodo boleh mapalaung atau nule to engkana pelok mapalaung nah, karena dinas sunni dinas malam namanya. Selama kita pada selama si bawa untuk na Pak Ketua Ta Pak Daeng Adi Indra Pawenari, sehat ki selalu Bapak, sukses ki, lancar jama-jamata dan kerada leta si bawa bahagia ki sebab keluarga kecil tak nenia ya mana pengurusuna KKSS yang ke di Kepulauan Riau, baik yang ke di kabupaten, baik yang ke di kota, si bawa pengurusuna IWSS, si bawa organisasi lain.

0: bahas juga tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan yang bermanfaat untuk keluarga kita, atau untuk semata-mata juga menjalin silaturahim karena kita kan sama-sama perantau nih. Mungkin ada juga yang lama tidak pulang kampung, ada juga yang mau berbagi cerita, atau ada juga yang mau berbagi ilmu.
1: Boleh.
0: Disitulah wadahnya memperkokoh silaturahim kita.
1: Masya Allah. Yeah. Luar biasa Kak Saidah ya. Kak Saidah ini pelopor, penggerak. Masya Allah. Rasa-rasanya itu. Kalau ada acara, ada event, gak ada Kak Saidah, sepi, sunyi terasa Kak Saidah.
0: Belum
1: ya.
0: Lagi dilihat orangnya, sudah dengar suaranya.
1: Iya Kak Saidah, betul
0: saya
1: sekali.
0: Pernah saya lihat Ardi itu lagi asik mengobrol sama kawannya.
1: Iya.
0: Tetapi begitu Kak Saidah menyahut dari belakang panggil kawanku,
1: iya,
0: Ardi itu menoleh. Sepertinya mencari sesuatu.
1: Iya,
0: padahal
1: Saidah,
0: hanya suara itu saja Kak Saidah ada di sana.
1: Betul Kak Saidah.
0: Sama dengan itu Abang MC.
1: Iya. Masya Allah.
0: Kalau sudah mulai itu acaranya, sudah melihat ke sana ke sini, pasti ada Kak Saidah di dalamnya situ.
1: Oke. Okay. Ewako.
0: Ewako. Masya Allah. Begitu Kak bersuara, langsung nih.
1: Langsung mencari Kak Saidah ya.
0: Ada si Kak Saidah di sana.
1: Oke.
0: Okay. Lo kan dulu masih lo ke di kawak. Kawan-kawanku nak salam-salam.
1: Oh.
0: Karena lama aku tidak menyapa dengan kawan-kawan.
1: Oke, boleh-boleh Kak Saidah.
0: Ada kawan-kawan sehari-hari, seperjuangan, senasib, sepenanggungan, satu meja, makan, ya apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Untuk saling bertukar pikiran, pekerjaan boleh, ke apa-apalah supaya kita bisa semangat lagi.
1: Betul.
0: Ada Ibu Nudia Ramli di Potong Lembu, Ibu Asma di Teladan, ada Kak Sarifah juga ya di Batu Lapan. Kak Sarifah ini mau launching
1: apa tuh?
0: Ini mau jual kue apam Bugis nanti di Batu Delapan ya,
1: kue
0: jangan lupa
1: Bugis.
0: Itu Masya penurunan Allah dari Morning Bakery ke arah CK. Ada ice cream apa tuh?
1: Disitulah
0: dekat Gang Garuda.
1: Okay.
0: Nah ini promosi nih Kak Sarifah apam Bugisnya. Tapi kalau orang sudah mencoba apamnya Kak Sarifah tuh tidak akan melupakan rasanya itu pokoknya.
1: Baik.
0: Pokoknya kalau sudah launching nanti harus pergi ke sana. Ada Ibu Heria di Kota Piring. Andi Juleha di Tanjung Gad, dan ada Andi Ati di Batu Miang. Sini
1: Batu Kucing. Batu Kucing.
0: Nah, dekat kan Batu Miang.
1: Betul.
0: Siapa lagi ya? Ada Ica di Kuantan. Pokoknya ada Lena Butik di Batu 11 Bandara. Ada Kawada. Pokoknya Yaman selesuraku yang sekarang mendengarkan dan yang selalu kita bersama dan penggemar setia pada ini pada El.
1: Pada ini. Baik Kak Saidah. Kak Saidah, tadi berbicara apam Bugis, tapi ini bukan bahasa apam Bugis.
0: Apa tuh?
1: Ini kita berbicara tentang kebudayaan lah Pak
0: Saidah. Oh, boleh.
1: Tadi Kak Saidah
0: tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis saja nih Kak Saidah. Biasanya kan di bulan Oktober nih sering diselenggarakan daripada pawai budaya. Ya kan Kak Saidah.
0: Karena memang kita tunggu-tunggu juga ya.
1: Ya, ditunggu-tunggu yang dinanti-nanti. Betul. Kalau enggak ada mungkin sepi Kak Saidah ya.
0: Sepi dan penantian tidak akan berakhir.
1: Oke. Betul, betul. Kak Saidah, kira-kira sudah ada persiapan kah untuk menghadapi itu?
0: Alhamdulillah, kalau memang ada undangan untuk diikut sertakan sudah 80%.
1: Oh iya. Masya Allah. Apa?
0: Pribadi ya.
1: Oh, pribadi.
0: Kalau untuk organisasi selalu siap sih.
1: Oke. Rencana Kak Saidah tahun ini apa kira-kira hal yang baru dibawa oleh masyarakat Bugis kalaupun ada pawai budaya?
0: Kalau yang akan datang ini belum bisa dibocorkan.
1: Oh.
0: Karena kan buat penasaran.
1: Oke, tipis-tipis saja Kak Saidah.
0: Iya, tipis-tipis. Apa artinya itu acuannya dari yang sudah lewat ya.
1: Iya.
0: Konsep utama itu kalau orang kita Bugis Sulawesi Selatan ikut pawai itu selalu konsepnya penganten. Membawa iring-iringan penganten dan pengantennya cantik sekali.
1: Oke, yang laki-lakinya Ardi kan?
0: Ganteng. Iya, boleh boleh boleh.
1: Iya, laki-laki Ardi kan.
0: Boleh boleh boleh.
1: Oke, okay, terus
0: kan selalu dia wow-nya gitu, okay, karena pakaian pernak-perniknya memang itu sudah disiapkan.
1: Oke, okay, masya Allah. Berarti sudah

0: ada persiapan Kak Seda?
1: Sudah.
0: Untuk diskusinya dengan Kakak SS sudah ada berarti.
1: Atau sepertinya sudah.
0: Atau aja atau ibu-ibu yang bergerak dulu nih. Biasanya ibu-ibu kan
1: biasanya itu ibu-ibu belum dikasih tahu udah siap semua.
0: Ah, makanya
1: baju,
0: itu.
1: Pakaiannya ya, sudah digosok pun ditaruh di bawah bantal.
0: Oh. Oke, okay. Untuk Kak Saidah pribadi nih, persiapan Kak Saidah, Kak Saidah bilang tadi kan 80%. Nah, seperti apa 80%
1: untuk Kak Saidah? Kalau untuk Kak Saidah yang pertama itu tunggu dipanggil, dilibatkan dulu lah.
0: Okay, okay.
1: Kalau tak dilibatkan macam mana nak dipakai baju tuh?
0: Kak Saidah kan banyak relasi nih. Di sini boleh masuk, di sini boleh tinggal gitu kan.
1: Boleh.
0: Seperti apa 80% untuk Kak Saidah?
1: Seperti ini 80% itu sepertinya kita siapkan tenaga dulu.
0: Okay.
1: Persiapan tenaga ya harus kita siapkan.
0: Mm-hmm.
1: Apa acara-acara yang tepat hari itu kita pending dulu.
0: Mm-hmm.
1: Waktu, pokoknya harus waktu.
0: Baik.
1: Setelah itu kita harus monitoring dan kita harus tahu bahwa nanti dia pawainya itu konsepnya apa.
0: Oke.
1: Terutama pakaiannya.
0: Iya.
1: Pakaiannya kalau memang dia seperti yang lalu-lalu itu iringan pengantin, berarti kita harus siapkan baju Bugis.
0: Baju Bugis
1: yang terbaru lah.
0: Oh,
1: masa
0: iya,
1: tahun
0: iya,
1: kemarin
0: iya,
1: udah dipakai
0: okay.
1: lagi.
0: Oke. Kalau Kak Saidah baju pengantin ya.
1: Oh, boleh.
0: Okay. Berarti Kak Saidah temanya pengantin Bugis lah.
1: Kalau tahun-tahun lalu biasanya tema pengantin Bugis, nanti di situ ada pasangan pengantin Bugis.
0: Oh, kalau prediksi Kak Saidah nih.
1: Prediksi tahun ini mungkin
0: atau lebih mewah.
1: Masih seperti itu.
0: Oh, masih seperti itu. Mengapa Kak Saidah?
1: Karena saya tahu perjalanannya.
0: Oh.
1: Persiapannya dan
0: baik.
1: Ada kemungkinan nanti alat musiknya itu diturunkan juga karena sudah ada alat musik.
0: Personilnya berarti sudah lengkap.
1: Personilnya itu kemarin sudah lengkap, tapi untuk latihannya anggotanya itulah yang
0: sering latihan. Okay.
1: Karena alat musik itu masih terima kasih kepada mantan wali kota kita yang pernah menjabat itu, Ibu
0: Tati?
1: Rahma.
0: Oh, Bu Rahma, masya Allah.
1: Kemarin kan dia pengurus
0: KKSS
1: dan dia menyumbangkan untuk kita alat musik.
0: Ini betul-betul alat musik Bugis kah?
1: Iya.
0: Oh, apa
1: ada gendang?
0: Gendang lagi?
1: Kecapi.
0: Uh-uh.
1: Ada gong.
0: Gong, oke.
1: Okay. Seruling.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga apa itu harmonika.
0: Harmonika. Dari banyak-banyak alat musik itu Kak Saidah main yang mana biasanya?
1: Aku suka gendang.
0: Oh, gendang.
1: Gendangnya itu kan dia tampil beda dengan gayanya yang beda. Walaupun bunyinya tak seberapa, yang penting aku gendang sih.
0: Iya, oke, baik.
1: Nanti itu diiringi pencak silat.
0: Oh, pencak silat. Yeah. Oh, ini apa silat yang dalam sarung itu Kak Saidah ya?
1: Oh, itu silat dalam sarung ada juga.
0: Apakah ada enggak Kak Saidah nanti tuh?
1: Tergantung. Tergantung yang kesiapannya. Kalau memang itu atraksinya ada, berarti musiknya beda lagi.
0: Oh, gitu.
1: Kalau gendangnya hanya mengiringi pengantin, berarti silatnya silat. Kalau istilah orang Bugis itu silatnya pecah bunga pengantin.
0: Oh,
1: gitu. Penjemput.
0: Okay. Oke, persembahan lah.
1: Persembahan. Aku nama silat nih.
0: Tapi Kak Saidah, apa namanya orang Bugis kalau silat dalam sarung itu apa namanya Kak Saidah?
1: Silat dalam sarung.
0: Apa namanya?
1: Ya namanya?
0: Itu kan pakai alat ini kan, alat senjata tajam kan Kak Saidah?
1: Iya. Kalau ceritanya
0: apa namanya
1: dulu itu silat leleli pak.
0: Boleh Kak Saidah itu dibawa Kak Saidah, keren sih Kak Saidah atraksinya.
1: Ada itu yang sering, tapi
0: pakai dalam sarung
1: dia
0: gitu kan?
1: Hanya latihan saja. Nanti saya bujuk orangnya datang ke sini, dia pernah mainkan tapi hanya sekedar untuk atraksi
0: latihan
1: dan promosi budaya.
0: Bolehlah Kak Saidah nanti bawa.
1: Namanya dia Pak Miming dengan Pak Andi Aris.
0: Boleh Kak Saidah.
1: Waktu itu saya lihat dia peragak kan
0: di
1: pantai. Dia ada event dibuat di pantai. Di pantai kan agak luas tuh.
0: Betul betul. Itu boleh
1: jadi,
0: tuh.
1: Jadi diperagakan dia tuh dengan atraksi dia. Dan alhamdulillah dapat anunya konsepnya tuh dapat.
0: Itu boleh tuh Kak Saidah. Nanti kita kita tampil kita diskusikan dialognya mengenal budaya Bugis gitu kan.
1: Karena itu konon ceritanya itu adalah menyelesaikan masalah secara jantan.
0: Ah, betul.
1: Pokoknya kalau memang masalah ini tidak ada jalan keluarnya lagi, baik kita selesaikan saja di sini. Oh, kalau engkau laki-laki, kau harus datang ke sini.
0: Berarti harga diri taruhannya.
1: Harga diri dong.
0: Masya Allah. Berarti gentleman ke saya.
1: Jangan pula kami sudah masuk dalam sarung, Ardi lari pula.
0: Bisa jadi Kak
1: Seda. Itu apa, badik?
0: Iya, badik Kak Seda ya. Karena Ardi pun sempat membaca juga literasinya.
1: Ada kok artikelnya di YouTube banyak.
0: Jadi memang itu, kalau itu dia bawa ke pawai budaya,
1: pasti seru.
0: Pasti seru. Atraksi-atraksi.
1: Baru-baru ini saya lihat di event Makassar di Bone, terutama kampung saya itu mengadakan acara Gauk Maraja.
0: Artinya Gauk Maraja.
1: Gauk Maraja artinya itu event besar.
0: Oke.
1: Event besar yang dilaksanakan tuh secara besar-besaran dan semua boleh dikata adat budaya yang pernah ada itu setiap daerah itu menampilkan, misalnya kecamatan ini menampilkan ini, kecamatan ini, berapa kecamatan di Bone itu semuanya terlibat, dan seru sekali saya mengikuti lewat YouTube.
0: Masya Allah.
1: Itu semua yang pernah kita lihat di pernah lihat waktu kecil dan lihat di YouTube itu kayaknya seru banget karena dilengkapi dengan pakaian Bugis yang lengkap, dengan hiasan-hiasannya, pernak-perniknya, seperti itu.
0: Baik, Kak Saeda. Itu persiapan pawai tadi, kita kembali ke persiapan pawai dan lain sebagainya. Karena pawai ini kan butuh
1: dana.
0: Pertama sekali ini Kak Saeda, masa SDM-nya.
1: Iya.
0: Seperti apa Kak Saida?
1: Kalau zamannya Kak Saida yang pegang,
0: iya.
1: Ini kembali
0: ke histori lama.
1: Iya.
0: Karena arsip lama.
1: Asik-asik aja sih karena pernah terlibat di dalamnya. Okay. Mudah-mudahan menjadi motivator, kami menjadi motivator dan menjadi inspirasi orang-orang sekarang ini yang sekarang lagi
0: menjabat,
1: dipercayakan.
0: Karena
1: Kak Saida kan sekarang di pengurus provinsi.
0: Enggak mungkin di tempat terus gitu kan.
1: Sedangkan kalau ini kan kota yang mengadakan.
0: Betul.
1: Otomatis nanti suratnya itu kan jatuhnya ke kota.
0: Kota
1: mudah-mudahan mengundang kita untuk terlibat. Jadilah untuk sebagai penggembira gitu loh. Kalau zamannya Kak Saida dulu itu untuk penggerak masa itu paling gampang. Karena ada grup.
0: Okay.
1: Di grup itu tinggal kita masukkan dalam grup. Dan undangannya itu, eventnya itu dimasukkan, kasih tata itu semua mau ikut. Dari bapak dan mamanya sampai ke anak-anaknya ikut.
0: Berarti tahun kemarin gimana Kak Saida, ramai kah dari masyarakat Bugis turun?
1: Kalau yang tahun kemarin ini kayaknya tidak turun.
0: Iya,
1: miskomunikasi mungkin. Dan saya sangat sedih dan sedih sekali. Sampai sekarang itu rasanya itu sedihnya masih ada. Mudah-mudahan nanti ini terobati.
0: Mudah-mudahan juga terobati dengan versi yang baru.
1: Betul.
0: Produk yang baru.
1: Yang baru, semangat yang baru.
0: Itu penting. SDM sudah. Kemudian persiapan tadi Kak Saida bilang
1: masanya dulu ya. Itu sekarang malah lebih gampang kita dapatkan masa karena sudah ada
0: Betul.
1: Ada grup lancar, tinggal kita masukkan.
0: Satu kali pesan.
1: Dari grup ini dari Kampung Bugis. Siapkan sekian orang dari
0: teladan.
1: Teladan Putong Lembu.
0: Putong Lembu.
1: Kan ada organisasi filar-filarnya. Dari KIS sekian, ini itu paling gampang.
0: Betul.
1: Dan KKSS berapa? IWSS berapa? Udah 100.
0: Penuh Jalan Merdeka tuh nanti.
1: Belum jam 8 dimulai, jam 6 sudah berdiri.
0: Masya Allah. Untuk Kak Saida, kita masih lanjut. Tadi ada persiapan juga, ada alat musik dan sebagainya. Kemudian Kak Saida, ini kenapa masyarakat Kabugi kalau turun itu selalu ramai Kak Saida dan selalu
1: heboh
0: Kak Saida. Kenapa tuh Kak Saida?
1: Kenapa sih seperti itu? Karena memang pertama orangnya heboh.
0: Itu yang
1: memang
0: heboh.
1: Memang orangnya semuanya sibuk, mau ke depan semua. Sekali sudah mau melapor baru itu mundur. Kalau tahun yang lalu kita turun tuh alhamdulillah memang cukup banyak orangnya, karena Pak Ketua kita kan baru dilantik dan dia turun langsung. Dia turun langsung memimpin karena kita ambil judul apa ya, sinopsis kita waktu itu membahas tentang Bugis Melayu.
0: Bugis Melayu.
1: Dan disitulah kita ditantang untuk Pak Ketua itu ditantang untuk menjadi seorang pemimpin Bugis yang gagah perkasa. Dan ingat waktu itu tiga hari Kak Saida, tiga hari atau hari ini Kak Saida balik umroh, besoknya tuh turun pawai. Kalau tak salah.
0: Oh iya,
1: alhamdulillah, langsung pakai baju Bugis terbangnya.
0: Luar biasa, Kak Saida. Tapi arti kalau untuk masalah dana dan lain sebagainya, arti nggak takut.
1: Jangan gentar.
0: Arti nggak takut. Arti nggak takut dengan masyarakat Bugis. Arti tahu persis gimana.
1: Lebih-lebih waktu itu disponsori oleh, pokoknya itu waktu itu. Habis finish itu tinggal duduk aja dibagi-bagi dan datang-datang lagi, datang ada juga yang lari ke sederhana.
0: Kak Saida, nampaknya waktu juga yang memisahkan kita.
1: Apalah, belum lagi keluar semuanya, baru pakai, baru loh masanya, belum lagi atraksinya.
0: Apakah depan kita bahas itu, Kak Saida?
1: Iya, karena pawainya pun masih lama.
0: Iya, jadi kan kita setiap menjelang untuk pawai budaya ini ada episodenya.
1: Ada episode.
0: Oke, baik.
1: Dan yang episode yang kita bahas nih yang mana satu, dan ada yang sedikit lagi.
0: Oke, apa tuh, Kak Saida?
1: Waktu zaman yang kemarin tak usah disebut nama lah ya.
0: Ya.
1: Kita turun tuh ada yang lebih heboh lagi karena waktu itu kita turunkan ini loh. Kak Saida dinobatkan sebagai pembawa dupa yang bisa menarik semua menarik semua penggemar gitu, dan dupa itu disiapkan oleh Pak Ibnu Rosi dan itu jadi apa, kayak kalau dia orang penangkal hujan apa segala macam. Jadi setiap saya lihat video itu saya ingat bahwa saya ini tidak, padahal saya hanya gini-gini aja ngikuti asap itu. Dan itu momen yang tidak terlupakan. Kalau lihat film video itu dan saya ketawa, saya rasanya kembali masa itu. Tidak ingat umur loh. Penasaran kan?
0: Iya, nanti kita
1: siapa tahu nanti kalau pawai ini Ardi mau ikut boleh daftar.
0: Oke, jadi
1: Ardi tapi harus lengkap pakaian Bugisnya.
0: Gak apa-apa, Kak Saida sponsornya.
1: Harus tahu bahasa Bugisnya. Karena nanti ditanya, Ki. Eh, Bugis mana, Ki? Tega Ki Monro.
0: Oke.
1: Nah, nanti, bilang apa?
0: Nanti Ardi belajar sama Kak Saida.
1: Masih ada 2 minggu ya.
0: Betul, ampun. Let's prepare dulu ya, Kak ya.
1: Tidak boleh nampak kalau bukan orang Bugis.
0: Okay.
1: Karena itu yang kita takutkan. Banyak sih yang mau ikut pawai dengan orang Bugis karena nengok keseruannya, nengok ramenya, nengok pakaiannya. Tapi ya jangan sampai nanti ada salah seorang anu kita menanya siapa, di mana kita tinggal, siapa kita mata, tidak tahu kita jawab. Salam itu jadi habis
0: Kak Saida, boleh di close terlebih dahulu Kak Saida.
1: Oh deh, tadah aku akan meraja nareko engkada aku tapa salam sebalik lo mau pas di macam cerita mereka mau pe lo cerita ngaki lo ridi apalagi ya deh judulnya pawai. Mudah-mudahan nanti KKSS ikut pawai dan kita juga dilibatkan supaya lebih semarak acara itu. Nah karena waktu tohang kepegang kanan ke batasnya, jadi si kominiro dolo oleh peletu kaki tadam angka meraja ya saya dan macam ini si bawah
0: Ardi
1: mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uni.
0: Oke, terima kasih Kak Saida, mudah-mudahan sehat selalu dan lancar urusannya.
1: Amin.
0: Ewako,
1: tetap
0: bersama kami
1: nanti
0: bersama Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Mainkan bang.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Neolingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi, adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Tentu kembali bersama saya pada malam hari ini. Kita kembali di Langgam Serumpun Melayu. Pun tadi sudah kita dengarkan daripada Drama Legenda dan Pelangi Nusantara. Di Langgam Serumpun Melayu, buat orang tua saya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon maupun di talian WhatsApp 0771449050, kemudian di talian WhatsApp 0811704886. Baik saudara perempat, kami sapa buat saudara semuanya yang monitor yang bergabung daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, studio perempat RRI Tanjung Pinang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Tentunya salam hangat, salam bahagia untuk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tentu dengan rasa riang dan juga gembira ya. Baik saudara, tentunya malam hari ini kita cuba sambut terima penelpon yang pertama di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik malam kembali. Mak, apa khabar?
1: Khabar baik, biasa dah pulau kapok dah.
0: Weh, luar biasa. Orang kampung Guanet eh.
1: Habis lah berapa mendam tak dapat nak bergabung sama Adi. Sama Ardi.
0: Ya. Yeah.
1: Dengar aja kawan bergabung, mak tak dapat. Kumpul lari ke sebelah.
0: Dengan kecil
1: hati. Lari lagi sebelah. Lari-larilah mak ke sebelah ke sebelah. Tak dapat juga. Dah lah dengar aja lagu.
0: Jangan kecil hati, tak dapat masuk.
1: Tidak, tak kecil hati. Tak pandai berpantun gitulah. Nak masuk-masuk je berbual sama Adi.
0: Tak apalah mak. Mak dah masuk pun bersyukur kami dapat berbual.
1: Ya lah Adi.
0: Ya saya.
1: Makasih dah angkat telefon mak. Mak tak ada pantun.
0: Tak apa. Apa dengar lagu malam ni mak? Nak dengar lagu apa?
1: Lagu dia apa di sedap?
0: Lagu rancak-rancak sikit mak malam ni mak.
1: Makanya yang rancak tu apa?
0: Banyak.
1: Nak minta yang rancak surat merah rancak. Tak kepong rancak.
0: Jadi lagu apa?
1: Dara terlajak, bujang terlajak rancak kan?
0: Ya betul. Jadi nak lagu apa?
1: Dah jadilah bimbang, bingung. Kalau dimilih baju kan, nak beli baju di swalayan tu dah rambang mata.
0: Baik. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Selera mak lah baru suai kalau macam tu.
1: Patutlah Ardi kan tahu lagu yang rancak-rancak di situ.
0: Janganlah. Mak aje lah yang pilihkan, jangan Ardi.
1: Apa Radhi nak dipilih
0: sesuai selera mak.
1: Itulah pak, bingung juga.
0: Janganlah bingung-bingung.
1: Nak dari telajak nanti Bang Iman masuk lagu dia lagi putar. Ya kan Pak Iman kan Tanjung Batu, lagu dia adalah Tanjung Batu Bintan gitu kan.
0: Betul.
1: Bang Iman je lah lagu dia yang itu je
0: dari telajak.
1: Buat bagaimana lagu dia, nanti bagaimana suruh cari yang lain.
0: Boleh. Nanti kami tunaikan ya.
1: Sarannya buat Ardi, malam sampai juga, sehat selalu.
0: Ya, saya.
1: Buat yang lucu, buat Kak Deli, buat Kak Dang Merdu, Kak Merica. Buat Bang Ali golek-golek, buat Nek Balkis, Nek Manda.
0: Ya.
1: Buat Bang Awang, buat Kak Aida. Buat siapa lagi? Buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin. Buat semua aja lah, Di.
0: Ya, saya boleh.
1: Kedua sampai terakhir ya. Nanti fotokopi aja lagi yang belakang-belakang ya, Ardi.
0: Boleh.
1: Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian yang berada di Ganet. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada. Di talian telefon sudah pun ada yang menunggu, menanti ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf.
2: Itu Bang Ardi, tapi kemarin malam tu terputus Bang Ardi.
0: Terputus, tak dapat masuk lagi ya besok.
2: Iya, jadi kirim di petang tingkat aja lah.
0: Tak apa.
2: Ya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Ya, syukur alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya Bang Ardi.
0: Baik.
2: Cuma kabut asamnya semakin bertambah jadi.
0: Ah, samalah di Tanjung Pinang pun begitu juga. Kita berdoa ajalah yang baik-baik ya Bang Hamzah ya.
2: Jadi kita tuh hanya bersabar.
0: Ah, betul.
2: Menunggu waktu sambil berdoa semoga cepat pulih kembali seperti sedia kala.
0: Ya. Betul, betul.
2: Jadi lagu kita ini Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi, Bang Ardi. Tak ada pantun nih Bang Ardi.
0: Lagu apa malam hari ini?
2: Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas, baik nanti kami tunaikan ya.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam semua petugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: tadi
0: ya Allah.
2: Yang sudah dipotokopi dengan
0: Mak Berlian.
2: Mak Berlian tadi.
0: Betul.
2: Pentrum 4 dari yang pertama hingga yang terakhir di sini.
0: Baik.
2: Semua ya.
0: Saya
2: dari apa namanya? Dari Pulau Payah hingga ke Tanah Merah, kemudian ke Pulau Labi, Batu 13, Batu 10, Batu 8. Ada juga yang di mana? Di Saras, di mana lagi? Di Penyengah, di Tanjung Batu. Ada juga yang di mana?
0: Di mana lagi Bang Hamzah? Di mana-mana lah ya.
2: Ya,
0: di mana-mana hatiku senang. Baik Bang Hamzah.
2: Sampai terkecuali.
0: Ya.
2: Pertama hingga yang terakhir.
0: Betul.
2: Bang Ardi, selamat malam, selamat bertemu.
0: Malam kembali.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga buat saudara-saudara perempuan di mana pun saja berada. Orang Pekanbaru daripada talian TikTok saya, kalau nak bakar-bakar gaharu tinggi semampai pokoknya Pinang. Salam untuk orang Tanjung Batu daripada Perompat Tanjung Pinang. Baik, saudara perompat di mana pun saja berada, di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di
0: Mak Ngah Aida.
1: Ya.
0: Betul?
1: Satas.
0: Satas.
1: Entah dapat tadi tak.
0: Tembak-tembak dor-dor-dor. Itu dia. Manga?
1: Ya, di.
0: Apa dah buat? Mamam belum lagi, Manga.
1: Mamam belum. Mamam dia telefon dulu kan, dia lapar dia mau makan dia.
0: Lah. Apa lauk malam ni?
1: Lauk dia ni sayur pula dia hari ni dengan ikan salai tamen dia.
0: Tamen. Mantap. Luar biasa.
1: Tadi tak apalah dia lagi ada tamen. Ikan teri lah bilang lagi juga. Dia makan yang basah, yang kering pun. Kalau orang jangan kilong ni.
0: Ikan apa? Ikan teri.
1: Teri. Ikan bilis lah. Kalau tak tahu ini, tahu sangat bilis sajalah.
0: Bilis saja lah.
1: Masalah berteri. Comek pun bang ada jugalah di. Comek-comek yang masak hitam tu kan.
0: Sedap.
1: Kalau pagi, malam tak ada masak hitam lah di.
0: Jadi masak
1: kalau apa? Kalau ada pun habis.
0: Kelabu.
1: Itulah di.
0: Aduh,
1: Mak Ngah. Pemuka dulu kan saya tidak.
0: Sila Mak Ngah, sila.
1: Macam mana ya?
0: Macam mana?
1: Nak pergi ke Semarang. Jangan lupa memakai topi.
0: Betul.
1: Mak Ngah ni hanya tinggal seorang.
0: Ya.
1: Dalam hati sangatlah sepi ni.
0: Yalah hasianya.
1: Itulah di, payah juga ni.
0: Tak apalah.
1: Keadaan.
0: Kayu melintang, tempat bertiti.
1: Ya.
0: Susun rapat, tepian laman. Hidup tok seorang, terasa sepi. Pergilah cari kawan berteman.
1: Ya memang.
0: Ya memang. Itu dia Mak Ngah, luar biasa.
1: Sabarlah hati.
0: Sabarlah Ali.
1: Ya.
0: Pula.
1: Lagu dululah tak putus.
0: Lagu apa Mak Ngah?
1: Nak masukkan Ali ni kan.
0: Ya.
1: Siang-siang nyari mang pulsa, beli mang paket. Malam kan dengar je tak masuk, paket tak ada. Itulah kata Mak Jom dengan kau sampai sudah tidak pakai masuk. Tidur lah dia gambar. Hadi aja kan dengan siapa seorang.
0: Aduh.
1: Ayah kata kami, paket habis. Jadi lagu dia.
0: Lagu apa?
1: Lagu dia apa ya ni?
0: Buah hati.
1: Macam rancak lah ni, Mak Ngah ni ni.
0: Rancak-rancak.
1: Pasti nada dia dulu ni.
0: Ne.
1: Itu apa tu?
0: Lagu Anggrek Hutan. Lagu apa kira-kira?
1: Lagu apa buat Mak Ngah yang rancak ni?
0: Lagu apa?
1: Kadang-kadang Mak Jaiz ni lah. Tak tahu nak impor juga.
0: Hati tak kasih
3: Itu satu tu lah yang bukan hati tu yang
0: sayang.
3: ancak. Yang lain tak ancak ni.
0: Kalau gitu di tepi pantai yang
3: Oh
0: indah.
3: ni,
0: Oi.
3: minta dari ni jadi dari jika Mesah Seruan Kasih jadi lama
0: Seruan
3: tak ni.
0: kasih. Seruan
3: Jangan
0: kasih.
3: kasih, ya jangan kasih, jangan dikasih itu ya.
0: Ya ya
3: Karaoke
0: ya
3: ya di
0: ya ya
3: pilih yang
0: saya.
3: ada lagu, yang dia tapi tak usah yang lain nyanyi.
0: Ya saya. Bangga.
1: Ya.
0: Tak ada manggil aja.
1: Ya, ya iseng pula. Pula itu ni.
0: Oh.
1: Nak dijewer kau dekat.
0: Allahu Akbar. Aku sangat. Ih, sukanya dia.
3: Apa But, jadi nak pantun susah nak dah tak tahu pantun.
0: Oh, tak apa lah.
3: Manis tu buah semangka.
0: Ya.
3: Manis lagi buah rambutan.
0: Betul maknya.
3: Jangan suka berburuk sangka. Itu perbuatan tidak disuka disukakan orang
0: tadi. Oh, itulah.
3: Ya, pokok jadi.
0: Kata orang maknya kalau pasang hendak pelita.
3: Ya.
0: Apa namanya? Bersuluh nak bersuluh di hari petang. Kalau hidup berburuk sangka, alamat mati tanam sorang-sorang.
3: Awak ni.
0: Orang tak suka mak ngah.
3: Orang takut.
0: Ya, siapalah nak berkawan dengan kita.
3: Awak mak ngah macam itu.
0: Awak mak ngah. Mak ngah.
3: Jadi tapi puas sisi ha.
0: Ah, puas sisi tak boleh mak ngah.
3: Sudah jauh nak berempat ni.
0: Awak malaikat berempat berempat.
3: Saya. Sudah tu macam mana jadi? Jalan nak pergi ke mana ya?
0: Pergi ke mana?
3: Nak pergi rumah Kak Siti. Perginya pula membeli kelapa ke?
0: Baik.
3: Itu dia.
0: Saya.
3: Apa khabar wahai Ardi? Entah bilalah mak ngah dapat berjumpa.
0: Oh, tak apa. Nampaklah.
3: Cek-cek.
0: Yalah,
3: kelak. Hang nak tedo tapi belum tanggal main ni payah juga ya ni.
0: Tak apa, selo je. Lambat lawan kelak pasti berjumpa lah.
3: Sihat badannya ni.
0: Sihat
3: dia
0: badan.
3: Jadi lagi kabus gak di ni. Musim kabus tak sampai jumpa-jumpa ni kita ni.
0: Duduk dalam rumah baik-baik bahaya.
3: Itulah. Ya, ni budak pun tak sekolah dia dua hari ni.
0: Itulah sama di Pinang pun gitu.
3: Sama besok libur.
0: Ya, betul.
3: Salam dia.
0: Salam sila mak ngah.
3: Salam buat Ati lah. Selamat bertugas. Semoga Ati sihat selalu.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Tambah semangat, tambah cakep.
0: Eh, selalu itu pula.
3: So, kan. Jangan dor-dor dulu.
0: Jangan dor-dor dulu.
3: Malong dia dor mana tak masuk.
0: Malong dia. Malong dia.
3: Suruh masuk. Ya, memang. Nanti bakal tembak dulu bang masuk. Buatnya tadi Bang Amjah Yusof. Buatnya Mak Belian. Terima kasih senggolannya. Semoga sihat mak ya. Kadang merdu dia.
0: Boleh.
3: Buatnya Bang Ali Mak Lisa di. Oh, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Buatnya Bang Herman juga. Bang Jaiz. Buatnya Bang apa tu? Bang Kemalai.
0: Baik.
3: Bang Janggut juga di. Bang Udinnya di. Salam mesra.
0: Betul.
3: Buatnya Mak apa tu lagi tu?
0: Mak Penayam.
3: Tanah Merah kat Siti Madamak ya. Mak ngah di cokolat jadi.
0: Ya.
3: Mak yang ucu. Buat semua di Karah. Mewakili Mak Jim Majadi. Dan Mak Lumpiah di Karah Batu Putih. Semua Karah di Stengkel semua.
0: Sekampung juga.
3: Sekampung jadi kena mana ni.
0: Itu betul.
3: Terima kasih banyak buat Adi ya.
0: Ya saya.
3: Semangat terus jadi ya. Buat Adi. Tambah sihat. Cepat dapat jodoh.
0: Itu pula. Terima kasih Mak ngah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara. Kita pindah laluan dulu di talian telefon ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Bang Udin.
2: Ya, sihat.
0: Alhamdulillah sihat Bang Udin.
2: Ya, sama lah sihat juga.
0: Alhamdulillah itu penting Bang Udin.
2: Minta lagu lagi.
0: Lagu apa?
2: Sayang Jangan Mengenang.
0: Sayang Jangan Mengenang. Baik, nanti kami putarkan ya.
2: Adalah ya.
0: Ada.
2: Hendak pergi ke desa Sembula.
0: Ya.
2: Pergi membeli namanya kerang. Memang lidah tidak bertulang.
0: Betul.
2: Berkata dengan sesukanya orang.
0: Mantap.
2: Pakai ia ajalah.
0: Betul.
2: Memang indahnya kota Mekah. Setiap tahun orang pergi haji.
0: Baik.
2: Karena adanya lidah, kita dapat berkata dan mengaji. Cukuplah dua pantun aja.
0: Okey, baik kalau macam tu ya.
2: Salamnya. Salam balik juga buat Aida Lestari tadi ya. Terima kasih salamnya kepada Bang Udin, salam mesra ya.
0: Ya, saya.
2: Salam juga buatnya di Karas Mak Dini ya. Yang pertama buat Ardi lah yang
0: ya, saya boleh.
2: Baru tadi Abang Hamzah Yusuf tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Aida dengan Mak Dini di Karat.
0: Betul.
2: Terus Mati Emak juga ya, ada saya. Nek Mandah ya. Makmud ya, Mak Muda.
0: Baik.
2: Ada Pak Kumis juga. Tak lupa Kak Dang Merdu, Kak Berlian tadi dah masuk ya. Kak Berlian ya yang pertama tadi kan.
0: Iya betul.
2: Ada Kak Sarinah dari Batam ya, Kak Cepu. Ada Bang Bayu juga, Kak Dili ya.
0: Ya, saya.
2: Salam juga yang di Temling ada Wir ya. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ada juga Sarina.
0: Ya.
2: Salam juga buatnya ini.
0: Siapa?
2: Juga Kak Dili ya, ada Rosi juga, ada Usup ya. Pak Demak, Kak ini Iman ya dari Tanjung Batu ya.
0: Saya
2: ada Chris, tak lupa Bang Chris Party ya.
0: Betul.
2: Di CT ya, di Jona ya. Ada juga Putri Bungsu ya, Bang Putri Bungsu di Teluk Bakau ya. Ada juga Bang Jais. Yang di Bintanau ada Mak Ia,
0: saya.
2: Stefania, Anjang Nur ya, dan Nek Pih juga ya.
0: Betul.
2: Betul, ada Bang Leman juga, ada Bang Maun ya. Tak lupa juga Abi ya dengan uminya ya.
0: Ya saya.
2: Ada Kak Siska, Ibu Ani juga. Siapa lagi di? Pokoknya salam satu untuk semua.
0: Boleh, ya. Saya.
2: Tadi. Jangan lupa di.
0: Ya saya.
2: Nek Manda.
0: Ya.
2: Salam sehat semua ya.
0: Ya saya.
2: Bahagia, tak lupa salam mesra. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, nampaknya dari talian WhatsApp luar biasa. Orang terintai tidak endap. Kita cuba sambut dulu. Ya, harap-harap kita bersalam agak sikit sahaja ya. Dari tadi saya minta maaf, minta ampun lah. Banda yang tak sempat saya angkat, tak betul-betul minta maaf betul ya. Kita salam agak berkabar sikit. Kita tunggu orang belakang pun ramai juga yang dari sedari tadi yang nak masuk ya. Assalamualaikum, ada siapa kiranya? Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Nyang Ucu. Apa khabar Nyang Ucu?
4: Alhamdulillah. Bang Ardi macam mana?
0: Saya ni macam biasalah, macam malam tadi juga.
4: Alhamdulillah Bang Ardi ya.
0: Ya.
4: Jadi bang Osman kita dah berangkat dah.
0: Pak Osman kita tadi terputus. Dia sempat masuk tapi terputus juga. Agak di laut je.
4: Dah berangkat ya. Bang Adi?
0: Ya, saya.
4: Oh, dari kat laut orang tua tu?
0: Agaknya lah, saya pun tak dapat pasti juga. Tadi terputus dengan telefon.
4: Bang Adi?
0: Ya.
4: Pagi hari cuaca panas. Siang pula angin menderu Bang Adi.
0: Ya, saya.
4: Kalau tadi ada Bang Udin dari Batu 13. Di pantai Cermin Tembeling Tanjung ada Nyang Ucu Bang Adi.
0: Itu dia betul.
4: Nyang minta dondang dulu Bang Adi.
0: Dondang apa tu Nyang?
4: Pakai pantun Bang Adi.
0: Boleh sila.
4: Pokoknya dari semalam pagi-pagi buka pintu Bang Adi eh. Pokoknya buka pintu terus lah kalau pagi Bang Adi.
0: Barang aja Nyang, entam aja.
4: Pintu lurus mengarah ke Tanjung Bang Adi eh. Di kami semalam Nyang nak minta diputarkan lagu. Tok T dan Datuk M. Dok Kilau, judulnya Mak Inang Kampung. Bang Adi ya? Mak Inang
0: Kampung, baik.
4: Lagu kesukaan Mak Penaram.
0: Boleh. Nampak terputus juga nampaknya daripada Nyang Ucu kita yang ditembeleng. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Nampak kiri kanan bersambut juga malam hari ini. Minta maaf, minta ampun yang belum dapat saya angkat. Kita boleh bergabung lagi. Assalamualaikum di talian telefon.
5: Waalaikumsalam.
0: Nyang Nek Manda. Apa khabar?
5: Oh, di.
0: Ya.
5: Belum jadi Nyang.
0: Itulah. Suruhlah orang belakang kahwin, biar cepat jadi nyang.
6: Macam nak kahwin dengan siapa?
0: Barang aja lah, dengan siapa, Pak Osman ke? Dari siapa, Bang Awang Janggut ke?
6: Aduh,
0: hai gua kahwin eh. Jangan marah.
6: Tak pula marah ni.
0: Ampun. Minta maaf, minta ampun kami.
6: Pantun ni,
0: Pantun ni, sila.
6: Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam.
6: Pantun biasa dia, macam biasa pembukaan.
0: Biasa, sila.
6: Tumbuh serumpun bunga mentinggi, buah mentinggi.
0: Yeah.
6: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
0: Betul.
6: Assalamualaikum, hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
6: Semoga di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih. Nek pun sama, doa yang sama untuk Nek ya. Sihat-sihat selalu. Bahagia selalu, sejahtera lah zahir batin.
6: Bahagia, sejahtera lahir batin. Tapi sakit tengok.

0: pandun Sumba-Sumba mondu dulu.
1: Ah, betul. Pantun lama-lama.
0: Apa dia?
1: Biasa dekat Ghazal banyak lagu-lagu gitu. Eh, apa lah mantun-mantun gitu?
0: Orang Batak pulang ke Batak. Sampai ke Batak menanam sayur tepi kali.
1: Ah.
0: Walau retak bumi ku pijak.
1: Ya. Yeah.
0: Namun mundur selangkah tidak sekali.
1: Eh, mak-mak-mak itu pula patah
0: keris. Itu kan jembatis.
1: Aduh, ini luar biasa pantun Nek malam ni. Aduh, patah keris, patah bersambung Nek. Dengan limau saya lurutkan. Ha, biar melawan orang sekampung. Untuk dia saya turutkan. Itu kira-kira Nek malam ni.
0: Apa ya?
1: Ha.
0: Beli apa?
1: Beli apa Nek?
0: Beli buluh dengan permata.
1: Hmm.
0: Tak tahu ni bunga melati kembang secangkai.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau sungguh pada dikata, kenapa janji tak pernah ditunaikan?
1: Ini kadang-kadang nyindir hati. Ampun, nanti hari datang ya.
0: Tak lagu dah dia.
1: Lagu apa?
0: Jangan merasa tersinggung lagi.
1: Taklah, kita bergurau ni.
0: Dengan siapa lagi ni nak bergurau dengan cucu.
1: Betul, arti ni selamba ya orang dia. Orang bergurau berarti orang suka dengan kita.
0: Ya, betul, jangan
1: suka
0: ambil hati
1: lagi. Kami kalau tak, kami ambil jantung aja kalau gitu. Ya.
0: Jangan suka makan kedundung.
1: Lebih baik
0: makan kuih ni.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan suka kerja tersinggung. Yang rugi diri sendiri.
1: Betul. Tak salah pun. Lagu apa, Nek?
0: Lagu apa yang rancak-rancak ni?
1: Lagu apa? Mabuk. Lagu
0: Ajeng ni rancak-rancak semua dia.
1: Rancak-rancak.
0: Lagu apa lagi ni?
1: Mabuk kepayang.
0: Mabuk kepayang. Wajeng tu ya?
1: Wajeng ada.
0: Mabuk kepayang Wajeng ada?
1: Ada.
0: Lagu tu lagi?
1: Okey. Baik, nanti kami putarkan ya.
0: Kalau rancak kan lambat tidur.
1: Betul. Arti pun semangat juga pokoknya. Subuh pun subuh lah balik.
0: Besok tak kuliah.
1: Ambil libur dulu. Kata orang apa tak kuliah? Nek Manda marah ke apa?
0: Aku kenal pun tidak dengan Nek Manda ke dia?
1: Tak apalah, cucu dia kami kenalkan. Ni cucu dia. Allahuakbar.
0: Salam dia.
1: Sila Nek.
0: Pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam sebab juga.
1: Baik.
0: Sihat selalu. Panjang umur yang bermanfaat.
1: Saya.
0: Dimurahkan rezeki.
1: Betul.
0: Dilapangkan segala usaha. Apa yang dicita-cita, yang didoakan, InsyaAllah akan dijabau oleh Allah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Ya, sekeluarga, mak bapak dan juga adik-adik di kampung ini.
1: Ya, saya.
0: Tapi adik-adik di sini ya?
1: Ada.
0: Dah makan tadi, Adi?
1: Adi, Alhamdulillah tadi. Makan petang lah makan.
0: Lauk apa ke taman?
1: Lauk tunjuk ni.
0: Ni lauk ikan tamban. Tapi ikan tamban tu pun dibuang tulang di blender. Bakso di.
1: Yelah. Sedap tu, Nek.
0: Sedap tu.
1: Kalau banyak, kalau sikit tak sedap.
0: Untuk Nek Baki, dah tidur ke belum tak sekarang orang ni? Untuk Dang, dah lama Dang tak masuk dengan Ardi ya.
1: Itu dia maklum aje lah, menggolong gebar.
0: Takut security tak pergi. Untuk Yang Ucu, untuk Amzah Yusuf tadi.
1: Saya.
0: Untuk Bang Bayu, untuk Bang Udin, untuk Pak Ma'un. Untuk Pak Busu, Mak Busu di 18.
1: Ya, saya.
0: Untuk Mr. Mahmud.
1: Saya.
0: Untuk Pak Iman.
1: Untuk
0: Marika.
1: Baik.
0: Untuk semua-semualah dia. Pertama saya sampai dah hati ya.
1: Boleh.
0: Nek dah banyak bergurau lagi. Belakang butuk pula.
1: Betul. Ada yang nunggu.
0: Tak lupa untuk Aida tadi.
1: Sehat
0: kalau Aida.
1: Saya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada siapa kiranya belakang nak manda? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Lukman. Apa khabar Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lama tak dengar suara, ke mana pergi melancong bang Lukman?
2: Ayuh, dah lama mah. Tak masuk. Memang dah lama ni, baru ini pula muncul sekali-sekali aja jadi.
1: Janganlah, berkali-kali baru sedap.
2: Ya memang niat aku memang gitu.
1: Jangan sekali-sekali.
2: Okay,

0: Macam mana?
1: Ya memang niat hati memang nak selalu-selalu, tapi belum bisa, tak bisa.
0: Oh, macam tu. Yalah. Abang Lukman?
1: Ya, di
0: Apa lagu nak dengar malam ni?
1: lagunya Semerah Padi dia tu.
0: Ha?
1: Semerah Padi.
0: Si Merah Padi. Kita cuba tengok dulu ya.
1: Ya.
0: Ah, okey, baik. Ada. Nanti kami putarkan. Ada.
1: Salam buat salam buat malam nak bertugas ya.
0: Ya, saya.
1: Terus tadi barusan ada Nik Manda ya. Terus ada Mak Putri juga.
0: Baik.
1: Ada yang utuh juga tadi, ada Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga, ada Kak Serina, ada Mas Prabu juga, ada
0: Betul.
1: Kak Deli,
0: Ya,
1: ada
0: saya.
1: Dang Merdu, ada Putri Marica juga. Ada juga tadi, ada Iman juga ya di Tanjung Batu.
0: Ya.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Mak Ya juga, Maklum Ya kita ya di Now.
0: Ya, boleh.
1: Terus ada Mak Penaram juga. Pokoknya semua yang pertama sampai yang terakhir. Bang Udin tadi.
0: Ah, betul.
1: Pokoknya orang lima juga tak lupa.
0: Ya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman kita yang berada di Teluk Bakau eh. Di belakang Bang Lukman ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Kak Deli.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, Kak. Kakak apa khabar?
2: Sehat juga.
0: Ah, sehat juga eh. Apa buat Kak malam ni, Kak?
2: Duduk-duduk itu duduk lagi telefon Ardi.
0: Oh, duduk-duduk telefon Ardi ya. Yalah, kalau macam tu.
2: Ya, saya.
0: Apa tu?
2: Oh, tadi saya tadi nak tunggu tadi.
0: Macam mana Kak? Jauh kecil suaranya Kak.
2: Ini kedengaran tak?
0: Ah, jauh kali Kak. Macam bisik-bisik je. Kalau kalau kata orang kampung Ardi, bisik-bisik kayu api, bisik-bisik nak belaki Kak. Betul Kak?
2: Pagi hari makan ketupat. Nah, makannya pula bahkannya pula berensi aton.
0: Iya.
2: Nah, hari ini aku gabung di perompak
0: acara
2: pantun. Hari ini malam hari malam ini gabung dengan perompak acara hari ini ada acara pantun.
0: Wah, mantap. Lama-lama Kak Kak Deli ni bisa berpantun ni. Mantap Kak Deli. Terima kasih.
2: Kan enak loh kalau belajar pantun gitu.
0: Okay lah kalau macam gitu
2: kalau
0: nanti
2: kita Melayu tuh kan di apa senang dengan acara pantun kalau orang Melayu.
0: Okay, nanti kapan
2: kalau kita ada bisa kan kalau ketemu sama kawan kan enak pantun.
0: Betul. Iya, saya luar biasa.
2: Itulah kita merantau.
0: Menambah relasi juga kak eh.
2: Yalah,
0: relasi, ilmu, pengalaman, cerita baru.
2: Ya, kalau dulu kan cuma dengar radio, sekarang sudah bisa masuk dengan arti.
0: Betul.
2: Ya, tadi sempat dengar tadi di pada Eli pada Elo tadi kan?
0: Betul betul pada Eli pada Elo tadi. Ewa aku katanya tadi kan?
2: Ya,
0: saya.
2: Iya,
0: saya.
2: Iya, kita minta lagu ini aja lah, Bang Arti.
0: Lagu apa?
2: Dari Boy Sandi.
0: Boy Sandi apa tuh?
2: Undangan Merah Jingga.
0: Undangan Merah Jingga. Okey lah kalau
2: Maksud
0: begitu.
2: Lah, begitu.
0: Undangan Uturai. Undangan Merah Jingga. Okey, baik. Nanti kami putarkan ya.
2: Okey lah. Selamat mencoba Bang Ardi.
0: Ya, saya.
2: Selamat bertugas. Selalu.
0: Terima kasih.
2: Lancar juga. Selamat berkati. Selamat berkati. Selamat berkati. Selamat berkati.
0: Ya, saya.
2: Jalannya kita ikut tadi ada Pak Lukman tadi ya. Bakau ya.
0: Betul.
2: Dengarkan, saya doakan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Ya, terima kasih Wabi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli kita yang berada di Baliba, Batu Lima Bawah. Assalamualaikum di belakang Kak Deli.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Maun Tua Paya.
3: Saya.
0: Apa khabar
3: apa
0: Pak
3: khabar di...
0: Alhamdulillah khabar baik sihat walafiat.
3: Kami pun alhamdulillah sihat walafiat di
0: Okay.
3: sini.
0: Jadi apa buat malam ni, Pak Maun?
3: Malam ni cuma duduk-duduk santai ngopi aja je.
0: Duduk-duduk santai mengopi saja eh. Baik kalau macam
3: Dah
0: tu.
3: ramai masuk dia.
0: Alhamdulillah ramai Pak Maun.
3: Oh, tadi dah ada. Siapa yang masuk tadi?
0: Ada Kak Deli, banyak pokoknya yang dah masuk Pak Maun.
3: Oh,
0: Ah, betul.
3: kalau pergi ke Sungai Ladi,
0: Ya.
3: jalan-jalan sambil berpantun.

0: Jangan marah, jangan marah. Hello?
1: Untuk semualah di biar sihat selalu.
0: Betul
1: Macam
0: eh?
1: Tangkutnya di.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan Pak Ma'on nampaknya kurang bagus malam hari ini ya. Baiklah saudara, tadi Mak Hitam nak masuk tapi tak dapat masuk. Sungguh setianya Mak Hitam malam hari ini dia kirimkan pesan lewat WhatsApp. Assalamualaikum Mardi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam kembali Mak Hitam. Dah lama tak jenguk siaran radio perempat. Macam orang sakit pula Mak Hitam eh. Ardi saya sihat aja. Alhamdulillah sihat Mak Hitam. Jadi kalau dapat lagu, nak minta lagu salam terakhir daripada J. Kamisah. Baiklah Mak Hitam. Mudah-mudahan Mak Hitam pun sihat-sihat selalulah. Untuk salam orang tembeleng ya. Kebat tali ikatnya ranting. Bawa orang sampai ke hulu. Salam semua untuk orang tembeleng. Mudah-mudahan Mak Hitam sihat selalu. Luar biasa Mak Hitam ni. Nampak daripada gambar ni ada tai lalat di atas pipi, di bawah mata, di atas pipi. Ya Allah, luar biasa. Ibarat kata kalaulah kata kayu melintang tempat bertiti, hendak berpaut si pokok manggis. Ada tai lalat di atas pipi. Nampak orang petanda manis. Assalamualaikum di belakang Mak Hitam. Baik Mak Hitam, nanti lagunya kami tunaikan ya. Kami sambut di belakang Mak Hitam, ada siapa kiranya. Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Hey, Pak Mo.
2: Apa khabar di?
0: Hey, khabar baik Pak Mo.
2: Sehat di?
0: Hey, sehat Pak Mo. Satu ya je. Aduh, hai Pak Mo.
2: Lah korek-korek di.
0: Oh, kalau Pak Mok lah korek-korek, kami keladak aja yang tinggal.
2: Jangan ya, jangan kempunan kata orang.
0: Betul Pak Mok. Makan tak seberapa punan bahaya eh Pak Mok.
2: Jangan tidak aja kata orang dari tadi dia kami. Dari apa tertelek-telek terjenguk-jenguk. Alah, tak dapat semua.
0: Kami pun
2: nak putus rasa sampai nak bengkok telunjuk ni.
0: Ampun Pak Mok, ampun. Luar biasa. Agak sangat Pak Mok malam ni, maklum aja lah.
2: Ya, dia, dia. Dapat lagu ni.
0: Eh, dapat Pak Mok.
2: Yang terakhir dia.
0: Ini tak tahulah yang terakhir ke yang
2: agaknya dia.
0: Oh, sayup-sayup lah nampak.
2: Gaya nampaknya lah sayup lah penghujung. Jarum panjang tu lah nampak lah rangka sebelah tu.
0: Itulah. Sikit
2: tinggal
0: lah.
2: 5 minit lagi tu. Minta lagu di.
0: Lagu apa Pak Mo?
2: Lagu Intanku Kesepian ada di.
0: Intanku Kesepian ini daripada Awi eh?
2: Ya saya.
0: Iyalah.
2: Salam dulu sikit dia.
0: Boleh.
2: Tadi ada siapa Bang Maun lah?
0: Ya Pak Mo.
2: Buat Bang Maun, buat Bang Amzah juga Yusof.
0: Betul.
2: Buat Bang Tumis, buat Bang Iman. Juga buat Bang Mahmud juga.
0: Baik.
2: Semua disenggol ya di.
0: Ya Pak Mok saya.
2: Juga tadi ada Bang Udin juga. Juga buat Mak Berlin juga.
0: Betul.
2: Tak lupa buat Mak Aida juga. Ya, di.
0: Ya, Pak Mok.
2: Juga buat yang di Tanah Merah, buat Mak Pendaram juga semua disenggol yang di Tanah Merah, ya, di. Juga buat siapa lagi, di.
0: Untuk
2: yang di Manso juga, di. Yang buat Mak Ucu, di.
0: Boleh.
2: Yang Ucu, ya, di.
0: Ya, Pak Mok, betul.
2: Juga buat Mak Ngawi juga, buat Mama Muda, di.
0: Betul.
2: Juga buat siapa lagi, buat Awan Janggut lah masuk di.
0: Baik, tu jauh sekali nampak malam ni.
2: Ngapa di, ke mana agak.
0: Maklumlah.
2: Jangan-jangan Pulau Bayan tu anyut agak atau dia kena kabur sini tak dapat naik ke darat.
0: Biasa kan? Saya macam tu juga.
2: Tapi kata dia kemarin dia kalau nak naik dia tak dapat kaki dua, kaki empat kata dia. kata kami kalau lah kaki empat junjung-junjung jangan tumbuh ekor.
0: Itu pula takutnya tumbuh ekor kan.
2: Kalau tumbuh ekor bahaya tu nanti.
0: Betul sangat.
2: Buat semuanya aja ya di.
0: Ya Pak Mok saya.
2: Yang dikarah juga semua disenggol. Seperti ada yang tukang buat ekawa di.
0: Boleh sangat.
2: Juga buat siapa Nek Manda dan

0: Nek manda dua nek manda ya di.
1: Ah boleh.
0: Itu aja lah dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam hari ini. Sangat dalam muatan perompat RRI penuh. Nampak-nampaknya malam ni orang Melayu sama dengan Nasti. Mudah-mudahan sihat-sihat selalulah untuk kita semua ya. Baiklah saudara perompat di mana pun saja berada, mudah-mudahan kita sihat-sihat selalu dalam keadaan suka, riang dan gembira juga ya. Tapi kita terima satu penelpon, tak boleh bersalam banyak-banyak sebab lagu masih ada yang belum kita tunaikan. Assalamualaikum.
2: Bang Adin yang ini aja pantunnya aja tak salam.
1: Ya saya.
2: Sebab nak sangat pantun ini.
1: Apa tu? Sila.
2: Macam ini bunyi dia Bang Adi.
1: Macam mana? Sila.
2: Buah kelapa banyak tempurung. Untuk dibuat si api unggun Bang Adi ya?
1: Ya.
2: Ini apa merak namanya burung. Apa ni?
1: Siang dia tidur, malam dia bangun. Dia berjaga.
2: Bang Adi lah tahu.
1: Ya, saya.
2: Katanya Bang Adi tak boleh dengar pantun ini, Bang Adi.
1: Betul, tak boleh. Bahaya.
2: Masih kecil, Bang Adi.
1: Ya, betul sangat.
2: Kalau saya sambung lagi lah, Bang Adi.
1: Ya, Nyang.
2: Yang kedua ni, lebih lagi ketawa kalau Bang Adi dengar.
1: Apa tu?
2: Tak usah lah, Bang Adi.
1: Tak boleh pula. Tak boleh pula, langsung jelas sekali.
2: Nanti Bang Adi sambung lagi ya.
1: Ya, saya.
2: Macam ini bunyi dia. Bukan burung, sembarang burung Bang Adi ya. Apa ni? Burung sembarang burung pula.
1: Jadi?
2: Macam mana?
1: Bukan sarung sembarang sarung.
2: Bukan sarung sembarang sarung.
1: Ya.
2: Batik dari Semarang. Lagi sambung Bang Adi.
1: Bukan burung sembarang burung datang ke sini nak buat sarang.
2: Orang tua ni Bang Adi tak boleh sebenarnya Bang Adi.
1: Oh, itulah.
2: Tak apalah. Nyambung... Bang Adi kan nanti bakal ke sini juga Bang Adi.
1: Itu pula amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Yalah Bang Adi eh.
1: Ya, sayanya.
2: Bang Adi.
1: Ya.
2: Subuh hari azan dan bergema Bang Adi.
1: Baik.
2: Banyak orang tidur mendengkur Bang Adi.
1: Betul.
2: Itulah pantun orang lama Bang Adi eh.
1: Ya.
2: Apa ni? Sedap didengar. Juga menghibur Bang Adi.
1: Baiklah kalau macam tu ya Nyang ya. Sebab ada lagu.
2: Kakak yang Kak Mansur tu yang tek lalat di bawah mata. Dia pula dia tek lalat kat pipi Bang Adi.
1: Ya saya. Baiklah.
2: Bang Adi.
1: Ya Nyang sebab ada lagu nak kami tunaikan.
2: Bang Adi aja ya. Selamat malam.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nyang Ucu yang sudah pun bergabung. Ya, mudah-mudahan sihat selalulah dalam keadaan sihat walafiat untuk semuanya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada sebab ada lagu yang belum saya tunaikan, belum saya putar juga. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan seleranya. Tadi ada Mak Berlian, ada Bang Hamzah Yusuf, Mak Ngahaida, Bang Udin, Nyang Ucu ya yang terputus baru saja masuk kembali, ada Mak Itam, Nek Manda, Bang Lukman, Kak Deli, Pak Maon dan Pak Mok kita yang berada di teladan ya, atau Pak Bang Golek-Golek. Saya manggil Pak Mok lah sebab dah berjumpa kan. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
3: Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jangan salah. Pro 4 RRI di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu K

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar Tenun Melayu.
2: Corak dasar Tentadu, variasi Tentadu bergelut daun. Filosofi memakai Tentadu bergelut daun. Tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun. Berkahnya ada hati pemurah.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Inigo Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta semangat untuk memulai hari dengan penuh kebaikan, juga penuh keberkahan. Pagi yang mulia ini, saudara perempat, mudah-mudahan dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua ya. Tentunya untuk menjalani berbagai aktivitas dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan juga semangat yang positif. Apapun aktivitas dan latar belakang saudara, di hari ini semoga setiap langkah yang kita jalani membawa manfaat, kebaikan, dan juga kebahagiaan. Baik saudara perempat dimanapun Anda berada, pada Segantang Lada Pagi, edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 ini, bersama saya Adi Yohana tentunya akan temankan saudara selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, pagi ini akan kita isi dengan rangkaian acara yang penuh makna dan juga inspirasi. Dimulai dengan hikmah pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan seterusnya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara akan ditemani dalam acara Sembang Komunitas. Saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh kemuliaan ini dalam hikmah pagi, kita akan memulainya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini dengan surah Al-Qasas ayat 77. Dan nantinya akan kita dengarkan bersama-sama siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Jumalisa Mahda dengan topik adab mengelola stres dalam Islam.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar Pro 4 dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema ceramah kita pada pagi hari ini yaitu adab mengelola stres dalam Islam. Para pendengar Pro 4 dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang kesehatan, yang sering terbayang di benak kita adalah kesehatan fisik. Kita rajin memeriksa tekanan darah, kita menjaga pola makan, kita berolahraga agar badan tetap bugar. Ini semua tentu sangat baik dan patut kita lanjutkan. Namun, ada satu aspek kesehatan yang seringkali kita abaikan, bahkan terkadang kita anggap tabu untuk dibicarakan, yaitu kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, hari ini saya mengajak para pendengar Pro 4 sekalian untuk membicarakan topik ini itu secara terbuka tentang bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran dan hati kita, serta bagaimana adab dan tuntunan Islam mengajarkan kita untuk mengelola stres, kecemasan, dan tekanan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Para pendengar Pro 4, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa sih kesehatan mental itu penting dibicarakan? Jadi di usia kita yang sudah matang ini, tentu beban hidup yang kita pikul itu semakin banyak. Ada yang memikirkan biaya pendidikan anak, ada yang memikirkan pekerjaan yang tidak menentu, ada yang memikirkan kesehatan orang tua yang mulai menua, dan ada pula yang memikirkan masa depan setelah pensiun nanti. Nah, semua beban ini itu jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan tekanan batin, kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa membuat kita sulit tidur, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Dan sayangnya di masyarakat kita itu membicarakan tentang tekanan batin atau stres itu masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang mengaku stres atau cemas berarti kurang kuat imannya atau kurang bersyukur. Padahal, sesungguhnya mengakui bahwa kita sedang lelah secara batin itu bukanlah tanda kelemahan iman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Sebagaimana yang kita kenal dengan tahun kesedihan. Ketika beliau kehilangan dua orang yang paling beliau cintai dalam waktu berdekatan. Ini itu menunjukkan kepada kita bahwa merasa sedih, cemas, atau tertekan adalah bagian dari fitrah manusia. Dan yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Poin yang kedua adalah adab Islam dalam menghadapi stres dan kecemasan. Nah, para pendengar Pro 4 rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sesungguhnya telah memberikan tuntunan yang sangat lengkap tentang bagaimana cara mengelola tekanan batin ini. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika pikiran kita itu dipenuhi kekhawatiran, cobalah luangkan waktu sejenak untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran atau sekedar duduk tenang sambil mengucap istighfar. Nah, kegiatan sederhana ini terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan dan menenangkan detak jantung yang berdebar karena gelisah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat dengan khusyuk, terutama sholat di waktu-waktu sunnah seperti tahajud. Nah, sholat itu bukan hanya kewajiban ritual semata, tetapi juga sarana untuk kita mencurahkan segala keluh kesah kepada Allah. Ketika kita sujud, ketika kita berdoa dalam kesendirian di sepertiga malam terakhir, dan disitulah kita bisa melepaskan beban yang selama ini kita pendam sendirian. Yang ketiga adalah bersabar, namun tidak pasif. Nah, sabar dalam Islam itu bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menerima kenyataan dengan lapang dada sambil tetap berikhtiar mencari solusi. Termasuk dalam hal ini, jika kita merasa tekanan batin yang kita alami itu sudah terlalu berat, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan. Baik itu bercerita kepada keluarga, sahabat yang dipercaya, ustadz maupun berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog. Nah, mencari bantuan itu bukanlah aib, justru itu adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan dalam agama kita. Poin yang ketiga adalah menjaga silaturahmi sebagai obat kesepian. Para pendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab utama tekanan batin di zaman sekarang itu adalah rasa kesepian. Meskipun kita hidup dikelilingi banyak orang dan terhubung dengan berbagai platform media sosial, banyak dari kita yang secara fisik itu dekat dengan tetangga dan saudara, namun secara batin itu merasa begitu jauh dari dan sendirian. Nah, Islam itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga silaturahim, bukan sekedar sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Ketika kita duduk bersama keluarga, berbincang dengan tetangga, atau menghadiri majelis taklim bersama saudara seiman, disitulah kita mendapatkan dukungan emosional yang sangat kita butuhkan. Para pendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cobalah mulai sekarang untuk lebih sering bertegur sapa dengan tetangga, mengunjungi sanak saudara, atau sekedar menelpon orang tua yang sudah lama tidak kita hubungi. Kegiatan sederhana ini bisa menjadi obat yang sangat mujarab bagi kesehatan mental kita. Poin yang keempat adalah kiat praktis menjaga ketenangan pikiran sehari-hari. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengakhiri tema ceramah pada pagi hari ini, izinkan saya itu berbagi berapa kiat praktis yang bisa saudara perempat untuk terapkan dalam keseharian. Yang pertama adalah kelola waktu istirahat dengan baik. Tidur yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan emosi kita. Jangan sampai kesibukan pekerjaan itu membuat kita mengorbankan waktu tidur yang seharusnya menjadi hak tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat. Dan yang kedua adalah batasi konsumsi berita atau informasi yang berlebihan, terutama yang bersifat negatif atau yang memicu kecemasan. Di era digital saat ini, itu kita begitu mudah terpapar berbagai informasi setiap detik. Dan jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini itu bisa menambah beban pikiran kita. Dan yang ketiga adalah luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menenangkan. Contohnya, seperti berjalan-jalan menikmati alam, atau memancing di tepi laut, berkebun, atau sekedar duduk santai menikmati secangkir teh sambil merenung. Dan bagi kita yang tinggal di Kepulauan Riau ini, itu sangat beruntung dikelilingi oleh keindahan alam dan laut yang bisa menjadi sarana menenangkan pikiran. Dan yang keempat adalah jangan ragu untuk berbagi cerita. Karena terkadang hanya dengan menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang tepat, beban yang kita pikul itu terasa jauh lebih ringan. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan adab mengelola stres menurut tuntunan Islam. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama itu dapat membuka wawasan kita bahwa menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan mari kita mulai membiasakan diri kita untuk lebih terbuka membicarakan perasaan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah di setiap kondisi, dan lebih peduli terhadap kondisi batin orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena bisa jadi di antara saudara, tetangga, atau bahkan anggota keluarga kita, itu ada yang sedang berjuang menahan beban batin sendirian, dan mereka itu hanya membutuhkan sedikit perhatian dan kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa sehat, lahir, dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai ini benar-benar eksotis ketika senja mulai datang dan sinar matahari mulai meredup. Tetapi pantai Tanjung Siambang tidak hanya cantik ketika matahari terbenam saja. Pasir pantainya yang putih bersih dan birunya air laut seakan mengundang wisatawan untuk bermain di atas pasir pantai. Selain itu, adanya dermaga kecil bisa menjadi spot memancing yang cukup bagus di tempat wisata tersebut. Lokasi wisata pantai Tanjung Siambang ini berada di Dompak, Kota Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemprov Kepri melalui Dinas PUPP mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian PUPRI. Menyusul penurunan alokasi anggaran pembangunan jalan nasional di Kepri. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyebut total jalan provinsi mencapai sekitar 620 km yang tersebar di 6 kabupaten kota dan sebagian di antaranya dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi jalan nasional, terutama ruas yang menghubungkan pusat industri, pelabuhan, dan pemerintahan. Usulan ini diharapkan membuka dukungan anggaran pusat untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang belum tersentuh. Terlebih kondisi kemantapan jalan nasional di Kepri telah mencapai 100%, sehingga pembangunan ke depan lebih diarahkan pada preservasi. Saat ini Dinas PUPP Kepri tengah memetakan ruas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan dalam momentum peningkatan status jalan yang dilakukan setiap 5 tahun. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang untuk hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kita mulai dari Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 66 hingga 85%. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 88%. Kemudian, Kecamatan Tanjung Pinang Kota diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 hingga 87%. Dan yang terakhir, Kecamatan Bukit Bestari diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 28 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 83%. Demikian, terima kasih informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Rompa TRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, tadi sudah kita dengarkan perakiraan cuaca dari BMKG dengan salah satu kondisi yang perlu diperhatikan pagi ini ialah udara kabur yang membuat pandangan di kekejauhan terlihat kurang jelas ya. Udara kabur bisa terjadi ketika terdapat partikel ataupun uap air di udara yang mengurangi jarak pandang. Kondisinya mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika kualitas udara sedang menurun, suasana seperti ini tentulah perlu kita perhatikan, terutama bagi kita yang beraktivitas di luar rumah. Jarak pandang yang berkurang bisa membuat perjalanan menjadi kurang nyaman, sementara kondisi udara juga dapat mempengaruhi kenyamanan saat bernafas. Apalagi kalau udara kabur muncul bersamaan dengan kabut asap. Nah, kondisi seperti ini membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan informasi kualitas udara dan menyesuaikan aktivitas di luar rumah. Nah, saudara Perompat, beberapa hari belakangan kondisi kabut asap memang kembali menjadi perhatian di Tanjung Pinang ya. Bahkan kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak.

0: tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua.

0: Merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ini makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ini bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
1: Intermezzo. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, Dinas Pendidikan Disdik Kota Tanjung Pinang kembali menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan negeri dan swasta. Kebijakan ini diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari wilayah kebakaran lahan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan nomor B -520/320/5.3.01/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Teguh Ahmad Syafari. Surat itu ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Tanjung Pinang. Sekretaris Disdik Kota Tanjung Pinang, Said Zainal Arifin, mengatakan pelaksanaan BDR mulai diberlakukan pada Kamis 8 Oktober 2026, yaitu hari ini, sebab menurutnya kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan skema yang sama seperti kebijakan sebelumnya. Said menjelaskan, meski kegiatan belajar dilakukan dari rumah, para guru tetap melaksanakan tugas pengajaran secara daring dari sekolah masing-masing. Kebijakan tersebut akan terus diberlakukan hingga kondisi kualitas udara di Tanjung Pinang dinilai kembali membaik. Said menyebutkan penerapan belajar dari rumah kali ini merupakan imbauan ketiga yang dikeluarkan Disdik Tanjung Pinang. Hal ini sebagai respons terhadap kondisi kabut asap yang hilang dan kembali muncul dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan sekaligus menjaga kesehatan peserta didik, Disdik Tanjung Pinang meminta orang tua untuk turut mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap masih terjadi.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.